0: konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kyai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. April Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Kedemikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026,
2: jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September.

0: berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
1: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
3: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
4: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
5: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa

0: Setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Baik, mendengar setiap RRI dimanapun Anda berada, kita masih bahas sekolah rakyat ya. Kalau di Madura ini, tepatnya berpusat di Kabupaten Sampang, sudah ada fisiknya ya. Ini sudah permanen dan pertama di wilayah Madura ada jenjang SD, SMP, SMA. Berdiri sekitar 8,4 hektar di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Kapasitasnya bisa menampung sekitar 1.000 siswa ya. Namun untuk penjaringan di tahun ini hanya sekitar 333 siswa. Dilengkapi ruang kelas, asrama, siswa, dan guru, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang makan bersama, hingga laboratorium. Kalau di kabupaten lain masih dalam tahap pembangunan ya, seperti di Bangkalan, ada di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, ini akan menyusul dalam tahap persiapan pembangunan, sementara siswa dari Pamekasan, Sumenep, kemudian Bangkalan, sementara ini dititipkan di fasilitas Sampang. Khusus untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya, tanpa jalur pendaftaran umum ini pendengar sistemnya, melainkan melalui penjangkauan langsung ke lapangan secara objektif dan bebas biaya. Pendidikan gratis 24 jam, boarding school ya, mencakup tempat tinggal, asrama, makan, pakaian, kesehatan, perlengkapan sekolah. Dan tidak hanya itu, ada juga semacam ini ya, ilmu keagamaan, pengajian, semacam madrasah begitu. Kemudian ada ekstrakurikuler juga, pendengar. Nah itu ya yang sudah disiapkan di Sampang dan MPLS-nya masih berjalan sampai di 14 Agustus nanti, selama 2 pekan ya. Nanti kita akan obrolkan dengan 2 narasumber, salah satunya kepala sekolah, sekolah rakyat, seperti apa perkembangan para siswa yang sudah mengikuti MPLS sejauh ini walaupun masih 1 pekan ya. Nanti kita akan obrolkan, stay tune program 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yuma, teman-teman Anda Sumenep pagi ini. Dan kalau di Sumenep sendiri, kalau di Bangkalan masih on the way ya untuk lahan sekolah rakyat. Kalau di Sampang sudah ada fisiknya dan sudah ada kegiatan belajar mengajar. Kalau di Sumenep, ini memang seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat harapannya sudah rampung di Agustus ini ya. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, akan dilimpahkan ya. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Sumenep Abdurrahman Riyadi, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, itu yang pertama. Kemudian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR serta persetujuan teknis atau pertek. Seluruh berkas akan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan, deadline-nya harapannya Agustus ini sudah selesai ya. Lokasi baru yang diusulkan juga persyaratannya tidak mengalami kendala berarti. Karena memang sebelumnya pendengar survei sasaran sekolah rakyat sebelumnya itu terkendala akses jalan sempit, kemudian pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau yang untuk tahun lokasi yang sudah ditetapkan ini yang ditargetkan akan menjadi sekolah rakyat permanen di Sumenep, harapannya seluruh administrasinya rampung di Agustus 2026. Sebagai informasi, Kabupaten Sumenep menyumbang sekitar 47 siswa ya yang diikutkan di sekolah rakyat di Sampang dengan total 333 siswa.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, untuk MPLS sudah berjalan di 2 pekan di Sekolah Terintegrasi Sampang yang sudah dibuka di 31 Juli lalu, Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Menurut Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat, Bu Siri, ini bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Konsepnya boarding school, beda dengan sekolah reguler ya. Selain mengikuti pembelajaran umum, banyak aktivitas, kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, kegiatan ekstrakurikuler juga. Kemudian ada pengenalan sarana prasarana seperti kehidupan apa di asrama begitu ya. Kemudian pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, pemeriksaan kesehatan ada juga, kebugaran, psikotes, matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa. Nah, kemudian menurut kepala sekolah SR yang nanti kita juga akan obrolkan saat lagi tepat pukul 8, Deno berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan. Juga harapannya setiap lulusannya punya karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa bahkan ya, pendengar, dan memiliki 1 keterampilan sesuai minat bakat dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Saat lagi bersama dengan 2 narasumber kita, yakni Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan dan Kepala SRT 1 Sampang, presenter Supriyadi juga akan menemani Anda. Sekolah Rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan? Saat lagi, jangan kemana-mana, stay tune. Pendengar, tepat pukul 8.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Sekolah Raya Terintegrasi Sampang menyiapkan program unggulan. Selain pendidikan asrama, menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa, memiliki 1 keterampilan minat bakat. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Rakyat Sampang menargetkan setiap lulusannya menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Program tersebut menjadi salah satu unggulan pendidikan berbasis asrama yang mulai diperkenalkan kepada peserta selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang Denok Setiawati mengatakan, penguasaan 3 bahasa merupakan program nasional yang diterapkan di seluruh sekolah rakyat. Selain kemampuan bahasa, setiap siswa juga ditargetkan memiliki 1 kompetensi sesuai minat dan bakat, baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya.
3: Jadi semua di sekolah rakyat nasional itu sudah ada, terutama kayak 3 bahasa, harus memiliki kemampuan 3 bahasa asing anak-anak, kemudian harus memiliki kemampuan ekstrakurikuler nanti dipilih berdasarkan minat bakatnya anak-anak, itu harus punya. Jadi anak-anak keluar dari SMA itu minimal sudah punya kompetensi bahasa, 3 bahasa, kemudian 1 keahlian berdasarkan minat bakatnya, bisa seni, bisa olahraga, bisa bentuk lainnya gitu.
2: Menurut Denok, sistem pendidikan di sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai keagamaan, pengembangan life skill, serta kemampuan berwirausaha melalui berbagai kegiatan di lingkungan asrama. Melalui program tersebut, Sekolah Rakyat Sampang menargetkan lulusan memiliki daya saing, karakter yang kuat, kemampuan menguasai 3 bahasa asing, serta keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Supporter Indonesia ini skuad Garuda mampu mengalahkan Singapura menggenggam tiket babak semifinal Asian Cup, pertandingan terakhir yang akan berlangsung hari Jumat mendatang. Tago Anovantrian melaporkan.
4: Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Asian Cup 2026. Duel ini menjadi kesempatan terakhir bagi skuad Garuda untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal, sekaligus menjaga asa meraih prestasi di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia agar peluang lolos ke babak 4 besar tetap berada di tangan sendiri. Supporter Indonesia Dedi menilai peluang Garuda untuk melaju ke semifinal masih sangat terbuka apabila mampu memaksimalkan pertandingan melawan Singapura. Menurut Dedi, laga ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknik maupun strategi yang diterapkan pelatih. Mental bertanding dan kemampuan para pemain dalam mengatasi tekanan selama pertandingan juga akan menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir.
5: Tapi juga soal mental dan karakter. Jadi jika para pemain mampu mengendalikan tekanan dan bermain sebagai satu kesatuan, saya optimis Indonesia bisa mengamankan tiket ke semifinal Asian Cup 2026 ini.
4: Dukungan dari supporter diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal saat menghadapi Singapura. Di pertandingan penentu lainnya, Vietnam akan menghadapi Kamboja.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sumedap Menyapa, kembali ke ruang dengar Anda, pendengar RRI maupun pemirsa RRI Sumedap Net. Bersama saya Supriyadi dalam dialog interaktif Sumedap Menyapa pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai sekolah rakyat di Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Dan kita ingin tahu bagaimana tanggapan dari daerah-daerah lain di Madura, karena kita ketahui bahwa untuk saat ini bangunan ataupun gedung dari sekolah rakyat yang dimiliki secara resmi ini baru terpusat di Sampang, sehingga hampir seluruh siswa baik dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan maupun Sumenep ini dialihkan ke Pamekasan untuk kegiatan belajar mengajarnya. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Sahibuddin yang bergabung bersama kami dalam Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sahibuddin.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik pagi hari ini Pak.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat. Hari ini juga sehat.
1: Terima kasih, Pak Zaibuddin. Ini mengenai program sekolah rakyat. Memang sudah cukup lama, hampir satu tahun berjalan di berbagai daerah, termasuk juga di Madura. Kalau Pak Zaibuddin melihatnya, bagaimana program ini menyentuh dunia pendidikan secara maksimal?
2: Ya, terima kasih. Tadi ada yang tidak sempat saya dengar, ada yang terputus ya. Ini sekolah rakyat ya, Pak.
1: Iya, betul. Iya. Ya.
2: Mohon diulang lagi, Mas.
1: Iya, pandangan Pak Sebudin dari Dewan Pendidikan terhadap sekolah rakyat, karena sudah tahun berjalan, dan apakah sudah menyentuh secara maksimal terhadap dunia pendidikan, Pak Sebudin?
2: Ya, tentunya untuk memberikan penilaian kepada dunia pendidikan, terutama termasuk kepada sekolah rakyat, ini memang tidak bisa dinilai secara simsalabim. Artinya dari awal kita tidak bisa langsung, ini sudah sukses atau apa. Tetapi itikad baik dari pemerintah dengan mendirikan sekolah rakyat dalam arti ingin memberikan keterjangkauan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama yang disasar oleh sekolah rakyat, yaitu masyarakat miskin, anak-anak putus sekolah, anak-anak terlantar, yang dikhawatirkan mereka tidak bisa mengenyam dunia pendidikan, sehingga itu ditampung di sekolah rakyat. Karena itu

0: Saya dari Dewan Pendidikan tetap melihat bahwa ini positif dan bagus untuk bisa diteruskan dengan tetap kepada prinsip untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari hak dari warga Indonesia bahwa seluruhnya harus bisa mengenyam dunia pendidikan. Begitu sementara, begitu Pak.
1: Kalau di Pamekasan sendiri ada koordinasi dari Sekolah Rakyat dengan Dewan Pendidikan bagaimana program-programnya?
0: Sampai saat ini kami juga masih belum untuk di Pamekasan karena yang pertama di Pamekasan ini masih belum memiliki lahan yang lahannya masih baru dapat atau kami juga masih belum diberitahu. Tetapi sudah mulai direkrut sudah hampir 1 tahun ini tempatnya pinjam di gedung mana begitu ya. Karena masih sifatnya pinjaman ya kita lihat saja bagaimana upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan standar minimal luas tanah dan areal tanah dengan akses yang bisa dilalui atau diakses oleh semua lapisan masyarakat begitu. Okay. Informasinya sudah dapat begitu. Yeah. Tapi kami masih belum mendapatkan informasi yang konkret begitu.
1: Kalau ketersediaan bangunan yang dimiliki secara utuh oleh program ini memang masih di Kabupaten Sampang, Pak Saipudin. Yeah. Dan beberapa waktu lalu memang siswa dari Sumenep, Pamekasan maupun Bangkalan dipusatkan di Sampang. Kalau Pak Saipudin melihatnya ini tantangan atau menjadi hal-hal yang harus banyak diperhatikan karena semuanya terpusat di sana, Pak.
0: Iya, ini artinya begini. Pemusatan di Kabupaten Sampang mungkin karena Sampang lebih siap ya, lebih siap dan memang lebih selesai awal ya proses pembangunannya. Mungkin juga kabupaten-kabupaten yang lain bisa jadi karena persoalan infrastruktur yang masih belum lengkap sehingga masih belum bisa melaksanakan. Nah, dipusatkan di Sampang itu mungkin dalam pengertian kalau memang di daerah-daerah lain belum selesai bisa jadi nanti diintegrasikan semua kegiatan di sekolah rakyat itu di Kabupaten Sampang. Tetapi di masing-masing daerah rupanya sudah ada pembukaan dari sekolah rakyat itu. Jadi nanti selama masih belum siap di masing-masing kabupaten ya silakan saja digabung di Kabupaten Sampang begitu.
1: Oke. Kalau melihat
0: ini sifatnya temporer gitu.
1: Betul, iya. Kalau dari Dewan Pendidikan sendiri melihat program-program dari pemerintah termasuk juga program sekolah rakyat ini untuk pemerataan pendidikan ini kan untuk mencakup kalangan siswa dari keluarga tidak mampu.
0: Ya, dari kami saya cuma mengira-ngira ya pertanyaannya tentang pendapat Dewan Pendidikan.
1: Betul.
0: Ya tentang sekolah rakyat ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi Dewan Pendidikan tetap ingin melihat apakah nanti sekolah rakyat ini bisa bermanfaat betul-betul untuk mengentas dari mereka yang tidak memiliki akses pendidikan, terutama karena faktor miskin atau anak terlantar dan miskin ekstrim. Itu sasaran dari yang kedua dari programnya itu sendiri, maka nanti mungkin mengkombinasi antara program pendidikan sekolah dengan boarding school, yaitu pendidikan berasrama. Dalam konteks ini, maka untuk pendidikan boarding school, nanti kita perlu sama-sama melihat kesuksesan. Misalnya di sini sudah berlangsung dengan lama adanya pondok pesantren, yang bedanya cuma Islamic boarding school dan boarding school. Nah, kemudian program-program pendidikan ini nanti kurikulumnya harus seperti apa? Kalau orientasinya kepada pekerjaan, maka nanti orientasi kerjanya nanti kepada jurusan apa dan bidang-bidang apa saja yang digarap. Tentunya tidak semudah untuk kita merencanakan dari awal. Kedepannya juga membutuhkan banyak masyarakat, banyak pihak, banyak sumber daya, sumber dana, dan SDM yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target-target ini, Mas.
1: Gitu. Okay. Kalau saat ini, apa Pak yang paling mendasar dibutuhkan di dunia pendidikan? Ini berbicara secara umum, tidak hanya di sekolah rakyat.
0: Tidak jelas, Mas. Diulanglah, Mas.
1: Iya, yang dibutuhkan secara mendasar di dunia pendidikan. Ini tidak hanya untuk sekolah rakyat, namun secara umum. Termasuk di Pamekasan, Pak Saibuddin. Iya, Pak Saibuddin. Oke, Pak Saibuddin.
0: Mas, Mas, Mas.
1: Iya. Iya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Saibuddin?
0: Halo?
1: Iya. Sudah tersambung kembali. Pak Saibuddin? Baik. Kita akan terus terhubung dengan Pak Saibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Pak Saibuddin, dapat mendengar suara saya dengan jelas? Iya, Pak Saibuddin.
0: Oh iya,
1: ya. Jelas. Oke. Ah. Sudah jelas, Pak, ya, suara saya, Pak?
0: Iya,
1: jelas ini. Pak Saibuddin, ini tidak hanya berbicara tentang sekolah rakyat, namun secara umum di dunia pendidikan, termasuk di Pamekasan. Apa, Pak, yang paling mendasar dibutuhkan untuk saat ini?
0: Yang paling mendasar, menurut saya, itu adalah pendidikan karakter, Mas, ya. Mm-mm. Pendidikan karakter ini memang perlu sekali. Kalau istilahnya di pendidikan agama itu adalah akhlakul karimah. Sekarang ini banyak sekali yang mempengaruhi terhadap dunia pendidikan kita, seperti perusahaan-perusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dengan pesat. Sementara ini juga dituntut adanya penyeimbangan dari kita sebagai pelaku-pelaku pendidikan. Jadi seperti munculnya perundungan, kemudian kenakalan-kenakalan anak-anak, ini juga menjadi tantangan kepada setiap pelaku-pelaku pendidikan dan stakeholder pendidikan. Jadi saya, makanya kalau pendidikan itu diasramakan atau dengan boarding school seperti model SR, sekolah rakyat, ini saya sangat mendukung. Baik. Termasuk pendidikan-pendidikan di pondok pesantren. Sehingga kalau nanti ada lembaga-lembaga pendidikan non-SR maupun non-pondok pesantren, mereka menyiapkan untuk diasramakan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena nanti karakter santri, karakter murid, karakter sekolah, itu nanti akan tercipta dari situ. Sehingga pengaruh-pengaruh eksternal yang sangat dikhawatirkan dalam dunia pendidikan kita, itu bisa diantisipasi dengan baik. Ya, itu. Yeah. Kemudian yang kedua, faktor SDM-nya, faktor guru, ini juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tetapi tetap mereka harus menjadi orang yang bisa memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak-anak dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya gurulah sebenarnya yang menjadi potret orang tua kedua di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Jadi ini faktor utamanya. Kemudian yang ketiga juga faktor bagaimana dukungan pemerintah terhadap pendidikan kita ini supaya dimaksimalkan dan terus ditingkatkan kualitasnya. Apakah kualitas layanan, kualitas infrastruktur pendidikan ini yang banyak mengalami persoalan-persoalan. Ya, kalau misalnya di Pamekasan selama ini masih sering terjadi persoalan-persoalan gedung yang masih belum selesai, ada sengketa gedung sekolah, ini juga bermasalah. Apa artinya harus tuntas diselesaikan. Ya, sebesar negara kita ini tidak bisa menyelesaikan sengketa tanah itu bagaimana gitu.
1: Baik, jadi hal-hal seperti itu, hal-hal mendasar itu yang saat ini penting
0: betul,
1: dan perlu
0: betul,
1: untuk dimaksimalkan.
0: Betul.
1: Dan, pesan untuk sekolah rakyat, Pak Zaibuddin.
0: Sekolah rakyat harus menjadi percontohan yang bisa dibanggakan. Jadi jangan hanya besar di depan, tapi nanti ending prosesnya itu justru mengecewakan. Tolong, saya melihat dari semangatnya sudah luar biasa, gedungnya sudah ditata dengan baik, kemudian gurunya juga sudah disiapkan dengan baik, muridnya juga harus diseleksi dengan baik. Dalam pengertian begini, kalau memang tidak layak masuk sekolah SR, kenapa dipaksakan masuk sekolah SR misalnya? Karena kriteria untuk masuk ke sekolah SR ini sudah ada tersendiri, sehingga mana yang mestinya diarahkan kepada lembaga pendidikan formal biasa, mana yang sebetulnya masuk ke lembaga pendidikan SR, ini juga harus betul-betul selektif, karena semua nanti akan kita lihat dari pendataan, dari seleksinya, sehingga seseorang sampai bisa masuk di SR itu kriterianya apa sudah sesuai dan sebagainya. Nah, baru nanti mereka diarahkan sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi masing-masing siswa.
1: Baik.
0: Begitu, Mas. Ya. Ini jago. Masih berproses dan lama sekali. Ya.
1: Betul. Semoga ini juga memberikan dampak yang sangat luas, dampak positif yang sangat luas. Juga perhatian pemerintah juga diperhatikan untuk sekolah-sekolah lain, Pak, ya. Tidak hanya difokus di sekolah rakyat. Ya, terima kasih Pak Zaibuddin sudah bersama kami di Sumeneb Penyapa. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Zaibuddin, yang memberikan pandangan secara luas bagaimana program sekolah rakyat dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana juga mencakup pembenahan di lingkungan pendidikan khususnya sekolah-sekolah lain, tidak hanya di sekolah rakyat. Jangan kemana-mana, kami juga akan berbincang dengan Kepala Sekolah Rakyat 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati, untuk memperbincangkan Sekolah Rakyat Madura terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumeneb Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Ini belum benar.
0: Yes,
2: menang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Sumenep menyapa.
2: Ya, masih bersama saya Supradi di Sumenep Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Sekolah Rakyat Madura Terpusat di Sampang, solusi atau tantangan. Jika kita tadi berbincang dengan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Bapak Saibudin, saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati, yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Bapak.
2: Ya, kabar baik pagi hari ini, Bu.
3: Alhamdulillah. Sehat, baik, ya. Semua.
2: Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI berbincang di Sumenep Menyapa, Ibu. Ini mengenai sekolah rakyat dan di Sampang menampung dari 3 kabupaten lain, Ibu Danok. Saat ini masih proses MPLS, Ibu, ya?
3: Iya, betul. Baik. Sampai tanggal 14 nanti.
2: Tanggal 14 nanti. Ini setelah Sekolah Rakyat Sampang sudah menerima siswa dari kabupaten lain, khususnya di 3 kabupaten, ini proses penyesuaian siswa seperti apa, Ibu?
3: Alhamdulillah, proses penyesuaian berjalan cukup baik. Kehadiran siswa dari beberapa kabupaten lain, selain Kabupaten Sampang ini, menunjukkan bahwa peran sekolah rakyat menjadi ruang belajar yang terbuka bagi anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan berasrama. Karena sebagian siswa baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua, kita fokus kami pada tahap awal ini adalah membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Kebetulan kami mendapatkan program Taruna Bakti dari adik-adik Akademi Militer AAL dan Akademi Polisi. Kemudian kami padu-padankan dengan orientasi asrama. Kegiatan ini bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kebersamaan, serta mengenalkan pola kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Walaupun sekolah masih berada pada masa transisi operasional, kami berupaya memastikan setiap anak merasa aman, nyaman, dan memperoleh pendampingan yang baik sejak hari pertama.
2: Iya, ini dari 3 kabupaten lain kenapa di Sampang? Karena bangunan atau gedungnya belum dimiliki secara permanen, Ibu. Dan yang masih paling siap ini di Sampang. Kalau Ibu Denok melihatnya, tentu dengan karakter yang berbeda, Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan. Dijadikan jadi satu, ini sebagai solusi atau justru menjadi tantangan tersendiri, Ibu?
3: Kami melihatnya adalah sebagai solusi, tetapi membawa tanggung jawab yang besar tentunya. Betul. Program ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi anak-anak dari berbagai daerah. Kebetulan kabupaten yang lain memang gedung permanennya belum tersedia, sehingga anak-anak siswa baru dititipkan ke Sampang.
2: Ini untuk jenjang pendidikannya, Ibu?
3: Jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA.
2: SMA, oke. Jadi satu satu kesatuan di SRT1 terintegrasi Sampang.
3: Ya.
2: Kalau saat ini jumlah siswa berapa yang sudah terdata, Ibu?
3: Jumlah siswa dari 3 jenjang 333.
2: Oke. Ini untuk SD, SMP, SMA, Ibu ya?
3: Iya, betul.
2: Oke. Tantangan terbesarnya, Bu, dari mengelola dari semua wilayah, khususnya di termasuk juga jenjang SD, SMP, SMA.
3: Tentu tantangannya itu adalah dari latar belakang budaya, kebiasaan, dan pengalaman hidup anak-anak yang berbeda. Namun justru keberagaman tersebut menurut saya menjadi nilai positif, sehingga anak-anak mulai belajar hidup bersama, saling menghargai, dan membangun persaudaraan tanpa membedakan asal daerah.
2: Oke, jadi semuanya jadi satu kesatuan, saling mendukung, saling menguatkan, Ibu ya?
3: Betul sekali. Betul.
2: Karena tujuannya untuk pengembangan karakter. Ibu Denok, ini dengan sekolah, upaya-upaya sekolah terhadap siswa untuk membantu khususnya yang luar daerah untuk bisa cepat beradaptasi. Apalagi yang jenjang-jenjang SD, SMP nih, Bu ya?
3: Ya. Dengan program atau melalui program orientasi asrama yang langsung dibimbing oleh wali asrama dan wali asuh, kemudian melalui program Taruna Bakti, siswa dikenalkan dengan tata kehidupan di lingkungan boarding school atau berasrama, mulai dari disiplin waktu, hidup mandiri, menjaga kebersihan, hingga membangun kebersamaan dengan teman-temannya. Selain itu, wali asrama, tenaga kependidikan, termasuk saya kepala sekolah, terus mendampingi siswa dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga harapan kami, perjalanan sekolah rakyat di awal-awal ini tidak ada kendala yang berarti, yang cukup bisa memfasilitasi rasa kerinduan anak-anak kepada keluarga, sehingga segera bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan berasrama.
2: Baik. Kalau respon siswa termasuk wali siswa seperti apa, Ibu Denok?
3: Secara umum responnya cukup positif. Siswa menunjukkan semangat mengikuti setiap kegiatan dan mulai beradaptasi di hari ke-6 ini. Siswa sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan berasrama. Memang pada awal dimulainya SR Sampang pada tanggal 31 Juli masih ada beberapa anak yang menunjukkan homesick, kerinduan, kurang nyaman. Tetapi sampai hari ke-6 ini sudah mulai beradaptasi, anak-anak sudah mulai nyaman, dan mulai berani menyampaikan keluhan-keluhannya jika mereka merasa kurang nyaman. Dari pihak orang tua juga memahami bahwa sekolah sedang berada pada tahap awal penyelenggaraan, sehingga masih ada beberapa proses penyesuaian.
2: Mungkin kalau awal-awal masih belum betah, punya penyesuaian gitu, Bu ya. Jadi pengennya pulang terus gitu.
3: Iya, betul.
2: Ini sebagai gambaran kepada pendengar, Ibu Denok. Ini kan betul. Berbasis asrama, semua difasilitasi oleh sekolah rakyat. Ada jadwal kapan wali siswa atau orang tua boleh mengunjungi atau si anak boleh pulang dulu nanti kembali lagi itu, Bu?
3: Di satu bulan di awal kita penyelenggaraan memang saya fasilitasi kapanpun jika orang tua masih ingin berkunjung kami fasilitasi. Tidak ada batasan dan tidak ada jadwal khusus. Bagi anak-anak yang memang merasakan homesick dan ingin pulang ke rumah sementara, kami fasilitasi. Nanti di bulan kedua kami akan membuatkan jadwal khusus sehingga kunjungan akan lebih mengikuti mekanisme-mekanisme tertentu melalui aturan-aturan yang kami tetapkan nanti di SL. Begitu, Bapak.
2: Iya, kalau awal-awal sih pengennya pulang terus, nanti beradaptasi. Lama-lama malah tidak pengen pulang tuh, Bu, siswa, Bu.
3: Betul,
2: karena betah. Karena ngumpul terus, sudah berasa saudara gitu, Bu.
3: Iya, benar-benar.
2: Ibu Dedek, ini kan memang perjalanannya cukup singkat untuk sekolah rakyat hingga saat ini bisa menampung dari 3 kabupaten lain. Kalau pengalaman Ibu Dino sendiri, hal-hal menarik apa yang sering terjadi di lingkungan sekolah rakyat, Ibu?
3: Pengalaman yang menarik dari siswa ya, Pak?
2: Iya.
3: Oh ya, itu tadi. Gejolak-gejolak rasa rindu. Di hari pertama, sebagian besar mulai menunjukkan rasa rindu dengan menangis. Dan mungkin karena memang budaya asal mereka mungkin hidupnya tidak teratur, tidak disiplin, kemudian dibuat disiplin, harus mengikuti aturan. Culture shock itu pasti ya, ada.
2: Pasti ada. Nangis-nangisan pasti ada itu, Bu, ya?
3: Iya.
2: Ini campur, Bu, ya? Atau ada pembedaan untuk siswa perempuan dan laki-laki?
3: Jelas, Bapak. Di SR itu ada, di SR Sampang itu ada 10 asrama.
2: Oke.
3: Satu asrama SMA Putra, satu asrama SMA Putri, satu asrama SMP Putra, satu asrama SMP Putri, dua asrama SD Putri, dan dua asrama SD Putra. Namun karena sampai hari ini masih ada tiga asrama yang sudah siap ditempati, maka yang ditempati untuk saat ini itu asrama SMA Putra untuk menampung semua siswa siswa dari jenjang SD, SMP, SMA Putra. Sedangkan asrama SMA Putri ditempati oleh siswa SMA Putri dan SD Putri. Dan untuk siswa Putri SMP kami tempatkan di asrama SD Putri 1.
2: Oke, iya. Bu Denok, ini yang terakhir, kalau dari Bu Denok sendiri, ini kan masih yang fokus di Sampang. Daerah lain juga masih proses pembangunan. Kalau nanti semuanya berjalan, pelajaran apa yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar ini juga bisa diterapkan di daerah-daerah lain?
3: Iya. Pengalaman awal menjadi kepala sekolah di SRT 1 Sampang yang secara keseluruhan sarana prasarananya belum siap. Belum siap karena masih progres 94%. Dan kemudian kami juga belum memiliki guru definitif. Jadi gurunya masih dipinjamkan oleh Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan. Maka harapan kami nanti untuk pemerintah jika menyelenggarakan sekolah rakyat, harapan kami semua komponen-komponen yang mendukung sekolah itu dipersiapkan terlebih dahulu. Sehingga ketika anak-anak sudah hadir di sekolah, ini sudah memiliki komponen-komponen pendukung secara utuh.
2: Baik. Begitu, Pak. Iya. Dan semoga ini cepat terrealisasi, Bu, ya. Dan Amin. Semoga program-programnya juga berjalan dengan lancar, memberikan dampak yang sangat positif dan juga memberikan dampak yang sangat luas bagi generasi-generasi muda bangsa ini. Terima kasih Ibu Denok sudah bersama kami berbagi informasi, berbagi pengalaman seputar bagaimana sekolah rakyat di Kabupaten Sampang ini, dan semoga apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih Ibu, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kepala SRT 1 Sampang, Ibu Denok Setiawati. Bagaimana awal-awal menghadapi siswa yang tidak betah berada di asrama, ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru termasuk juga perangkat di dalamnya. Dan semoga sekolah rakyat ini, apa yang diperjuangkan oleh kepala sekolah, guru, dan perangkat lainnya ini bisa membuahkan hasil yang maksimal untuk bangsa dan negara, terutama untuk membentuk karakter generasi-generasi muda menjadi lebih baik, menjadi generasi-generasi hebat ke depannya. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa, dan jangan lupa tetap ikuti informasi-informasi menarik di berbagai platform yang RRI miliki, baik di siaran radio, channel YouTube, media sosial maupun rri.co.id. Dengan demikian berakhir pula Sumenep Menyapa pada pagi hari ini dengan tema Sekolah Rakyat Madura Terpusat di Sampang, Solusi atau Tantangan. Dengan demikian berakhir pula, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Sato.
1: Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bagaimana apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Dan pagi hari ini Dini Wardani bertugas bersama dengan rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper dan juga ada rekan Liga Tirta di ruang operator. Kita buka dulu untuk informasi pertama pagi hari ini pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan Universitas Brawijaya screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru perkuat deteksi dini masalah psikologis. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening sendiri dilaksanakan di UB selama 3-7 Agustus dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak dan tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia kuliah. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikolog layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses ini dilangsungkan di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia dari mahasiswa juga turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan memengaruhi status akademik mahasiswa. Langkah UB ini mendapatkan respon positif dari para calon mahasiswa, salah satunya Ana. Dia menilai screening kesehatan mental merupakan program yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Selain kesehatan mental, calon mahasiswa baru juga mengikuti tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta menerima pembagian jas alma mater. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan akademik. Kedepan, UB berencana menjadikan screening kesehatan mental ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia mendengar bahwa Universitas Brawijaya Malang screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru untuk memperkuat deteksi dini masalah psikologis. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur hari ini ya dalam program Jatim hari ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran di Bromo. Kita sapa reporter William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter untuk waterbombing demi membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Legend Ini Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian besar titik api ada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan yang paling efektif. Dia juga telah meninjau langsung lokasi kebakaran sore hari kemarin untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada operasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo tetapi pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Cantur atau Bandengan, wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Pasukan darat pemadaman dilakukan oleh Satgas gabungan dan mereka membuat sekat bakar serta melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Iya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini juga masih terus menjadi ancaman serius begitu ya, dan bahkan kebakaran yang muncul pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya ini juga telah membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan reporter William Nathan ya sudah melaporkan bahwa BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran Bromo. Nanti kita akan update kembali untuk beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Kami masih menunggu atensi Anda mendengar dan nanti kita akan coba update dari beberapa kawasan begitu ya, karena Jatim hari ini jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan nanti kami masih menunggu begitu ya untuk kawan reporter Purnama Iswantoro di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait dengan

Warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini, pendengar. Dan tidak hanya warga Kabupaten Sampang saja, ternyata warga Kabupaten Pamekasan begitu ya, ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan banyak beberapa warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM ya, meski ia sudah mencoba untuk mendatangi beberapa SPBU, namun di beberapa SPBU ini kehabisan stok. Nah, sementara warga lainnya ini juga terpaksa harus membeli bensin eceran begitu ya, demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dengan kondisi tersebut ya, ini juga menyebabkan antrian kendaraan yang di sejumlah SPBU begitu ya, yang masih memiliki stok begitu, serta membuat sebagian warga terpaksa harus beralih ke BBM eceran. Tentu dengan harga yang lebih tinggi. Nanti kami akan hadirkan update-nya bersama dengan reporter Purnama Iswantoro yang saat ini masih berusaha kami hubungi begitu ya di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Nah, yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di SPBU beberapa hari terakhir ini.

0: tahan dulu hampa dari Ari Lasso pendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang pagi hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Ya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur yang pajaknya belum dibayar atau telat bayar pajak, jangan khawatir, karena per 1 Agustus melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2026 resmi membebaskan sejumlah pajak daerah, dan ini berlaku 1 bulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Lalu bagaimana realisasi di Kabupaten Pasuruan, Bapenda, Kabupaten Pasuruan saat ini juga mempersiapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya sudah bersama dengan PLT, Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, dan Bapak Kopo. Assalamualaikum pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya dijelaskan kesempatan ini kan harus dimanfaatkan masyarakat, karena memang kan waktunya cukup pendek, hanya 1 bulan.
2: Ya, alhamdulillah dengan surat keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan mensupport penuh terkait dengan kebijakan hal di atas, dan ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah kami dan akurasi pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pembebasan pajak daerah. Yang pertama, bebas sanksi administratif. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren, Mas Emil, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Ayo monggo, teman-teman buruh, teman-teman yang ada di perusahaan, ambil kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah juga penting, karena ini concern pada penduduk rentan, jadi bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya bagi pemilik roda 2 yang mempunyai atau masuk dalam data sosial DTSN desil 1 sampai desil 5. Kemudian yang terakhir adalah bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Nah, ini momentum, monggo ayo dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk segera ambil kesempatan ini.
1: Upaya dari Bapenda untuk informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Kemarin kami sudah rapat koordinasi baik dengan perangkat daerah terkait, ada di Sub, ada teman-teman DPP TSP, kemudian Bapenda dan stakeholder yang lainnya, ada Samsat. Ini kita membuat pluscom info ya. Nah, kita membuat action plan untuk melakukan rencana aksi dalam jangka waktu sebulan ke depan. Yang pertama, kita melakukan publikasi secara masif lewat media sosial, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi gabungan Bapenda, Jasa Raja, kemudian Polres, kemudian dari jajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita kayak gini nih, melakukan apa namanya talk show, kemudian vlog, kemudian wawancara online dan lain sebagainya, sehingga nanti berita-berita ini bisa termasifkan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
1: Ya, dan ini pembayarannya hanya di sini atau di semua tempat pembayaran?
2: Di semua tempat yang ada di Indomaret bisa, kemudian di tempat-tempat Gopay, Tokopedia, kemudian Bank Jatim, spot-spot tertentu yang memungkinkan ada e-samsat, itu bisa dilaksanakan.
1: Ya. Oke. Okay. Kita diset langsung dari beliau terkait dengan pembebasan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Jangan lewatkan kesempatan ini sampai 30 Agustus 2026. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, pendengar, pagi hari ini Pemprov Jatim membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan Anda masih ada dalam program Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Purnama Iswantoro, pendengar yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini. Purnama Iswantoro, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir ini, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Titik warga Kelurahan Patemon mengaku kesulitan mendapatkan BBM, bahkan ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU namun kehabisan stok. Sementara itu, pendengar, warga lainnya, Ana, ini memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dan kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Iswantoro dan selamat bertugas kembali. Dan dari reporter Purnama Iswantoro, pendengar, nanti kami akan hadirkan update bersama dengan reporter Ulfa Larasati ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai hari Sabtu hingga telepon seluler begitu ya. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Ulfa Larasati. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Juli 2026 dengan kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Madiun, Bagas Andi Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Kegiatan kali ini menjadi pemusnahan kedua sepanjang 2026. Bagas menyebut barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 11.071 gram, alat hisap sabu, 1 unit timbangan digital, serta 6 unit telepon seluler. Selain itu, 12 potong pakaian, dokumen berupa KTP dan kartu ATM, obeng, serta sejumlah barang bukti dari berbagai perkara pidana lainnya juga turut dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara pidana umum. Proses pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti, seperti dibakar, dipotong, maupun dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan maupun disalahgunakan kembali. Bagas menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewajiban jaksa dalam mengeksekusi amar putusan pengadilan. Eksekusi tidak hanya menyangkut pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga penyelesaian status barang bukti yang dirampas negara untuk dimusnahkan. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ulfa Larasati dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai dari sabu hingga telepon seluler begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari kawan reporter Muhammad Ali pendengar yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 ini baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Muhammad Ali di pagi hari ini dalam program Jatim Hari Ini.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Ali, silakan laporan Anda.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta. Dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Mahalil juga mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Dan tentunya juga menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajiban menjelang akhir tahun. Dan meskipun demikian, petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Dan sejauh ini, Idam Halil menambahkan target PAD sektor pasar pada tahun 2026 meningkat sekitar 16% dibanding tahun sebelumnya. Dari 2 miliar 600 juta menjadi 3 miliar 20 juta. Karena itu pihaknya juga optimis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Muhammad Ali dan selamat bertugas kembali. Nanti akan kami hadirkan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter selanjutnya, pendengar. Dan masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini, Dini nggak sendiri karena ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Adit Sasono di Gatekeeper di pagi hari ini. Pendengar, BMKG Juanda ini juga memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan yang masih berpotensi terjadi pada pagi, siang, hingga sore, serta kembali muncul pada dini hari. Dan kawasan Jawa Timur ya, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah, disertai dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Sedangkan untuk memasuki siang hingga sore hari, kondisi ini akan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang masih dapat terjadi. Dan nanti pada malam hari, langit diperkirakan akan kembali cerah. Namun, untuk itu masyarakat tetap diimbau untuk waspada potensi kabut atau asap ya yang bisa mengurangi jarak pandang di beberapa daerah. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Anda masih ditemani Pro 1 RR Surabaya dan dalam program Jatim hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan pakar kebencanaan ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oni Arianto, silahkan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, pakar kebencanaan dari kampus ITS, Dr. Amin Widodo mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan di Taman Nasional Tengger Bromo bisa disebabkan salah satunya dari buang sampah atau puntung rokok di sembarang tempat. Dan hal itu sampaikan Amin Widodo saat dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu. Menurut Amin Widodo bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memang dapat disebabkan oleh para wisatawan yang membuang puntung rokok di saat musim kering atau musim panas yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, dan hal itu menyebabkan apabila puntung rokok dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran yang bisa saja terjadi pada saat ini. Dan untuk itu para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Gunung Bromo dan sekitarnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Seperti diketahui juga bahwa untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terjadi sekitar pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penyebab kebakaran hutan di blok Pantengan tersebut terdeteksi sekitar pukul 5 sore atau pukul 17, sehingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo mulai 3 Agustus 2026 sampai tanggal yang tidak ditentukan. Yang akses yang ditutup total yakni pintu Jemplang, yakni di Malang, kemudian Coban Trisula juga di Malang, dan Senduro di Lumajang. Sementara Kepala Balai Besar BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hal itu dilakukan untuk proses pemadaman bisa berjalan lancar dan pengunjung wisata tetap aman. Namun para wisatawan yang akan menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger bisa melewati pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan, namun hanya sampai di lautan pasir dan tidak diperkenankan ke area savana. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi dari reporter Oni Arianto tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Wardani beserta kawan gatekeeper Adi Nugroho dan juga Atit Sasono dan juga ada rekan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat,

0: selanjutnya.
1: Sampang siang ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
5: 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
5: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
5: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini di edisi siar 6 Agustus 2026 di hari Kamis ya. Semuanya selamat siang dimanapun Anda berada. Kami ceria, kami cerah pendengar ya. Waduh, semuanya tetap semangat meskipun ya kita tahu beberapa hari, setiap hari bahkan ya, ini cuaca untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya, bahkan bukan hanya di Sampang, seluruh wilayah Madura Jawa Timur katanya semuanya mengeluhkan panas ya, cetar pendengar ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ini semuanya bawa berkah bagi kita semua ya. Ini berkah bagi kita semua, mungkin tanpa kita sadari pendengar ya. Dan apapun itu, sekali lagi tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas ini semua dengan apa ya, dengan hati yang senang, ikhlas ya. Insya Allah hasilnya akan memuaskan kita pendengar. Oke. Di Sampang Siang hari ini seperti biasa kita Indonesia akan tentukan Anda pendengar, tapi yang pasti setelah beberapa single berikut nanti kita akan hadir kembali untuk Anda. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

Kali ini ya, selamat siang aja bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sampang di Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, sekarang sudah memasuki bulan Agustus ya. Kalau bulan Agustus kita tahu di seluruh wilayah penjuru tanah air ya, tentunya kita akan merayakan dengan berbagai kegiatan perlombaan yang entah itu baris berbaris atau gerak jalan atau mungkin dengan kegiatan tradisional lainnya seperti lari karung, membawa tampa dan masih banyak ya kegiatan yang lainnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas di Indonesia khususnya pendengar ya. Tentunya ini setiap tahunnya ya kota, desa semuanya menggelar kegiatan dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Proklamasi yang ke-81 pendengar. Tentunya ini dengan harapan hendaknya ya bagi Anda mungkin yang akan mengadakan kegiatan ada paling enggak dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat, yang mendidik ya. Bukan malah mengadakan kegiatan yang sifatnya nyeleneh atau mungkin yang menyakiti atau mungkin yang membuat rugi orang lain ya. Jadi sekali lagi adakan kegiatan atau lomba-lomba yang sifatnya mendidik untuk mengasah persatuan dan kesatuan, tentunya untuk kebaikan kita semua pendengar ya. Begitu halnya dengan yang akan digelar oleh Dispora Budpar Kabupaten Sampang terkait persiapan lomba gerak jalan ya yang akan digelar, dan ini dipastikan persiapan lomba gerak jalan HUT RI ke-81 di tahun 2020 ini telah mencapai sekitar 50% pendengar. Menurut Kepala Bidang Olahraga, Kepala Bidang Pemuda Olahraga Dispora Budpar Sampang, Isma Ulfa mengatakan bahwasanya unsur terkait telah mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral sebagai bagian dari persiapan teknis. Persiapannya sudah 50%, sudah ada rapat koordinasi lintas sektoral, tinggal penajaman teknis karena ini kegiatan tahunan dan timnya sudah berpengalaman tentunya. Dan panitia juga menjadwalkan technical meeting selama 2 hari. Di hari pertama diberikan untuk peserta SD sederajat, sedangkan hari berikutnya untuk jenjang SMP, SMA, dan sederajat. Tentunya sudah harap agar tahapan berjalan sesuai jadwal, sehingga pelaksanaan lomba berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

36 menit lepas dari jam 10 siang pendengar ya. Oke, semuanya selamat siang aja bagi Anda untuk bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung ya. Dan informasi berikut, Kapolres baru Sampang rangkul ulama perkuat sinergi jaga Kamtibmas. Di mana Kapolres yang baru AKBP Anang Hardianto ini memulai tugasnya dengan menjalin komunikasi langsung bersama para ulama di Kabupaten Sampang. Dan langkah ini dilakukan melalui silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren pada Selasa kemarin. Dalam agenda tersebut, Anang didampingi Wakapolres Kompolnas Heri Kusnanto, pejabat utama Polres Sampang, Kapolsek Sampang Kota, serta Camat Sampang M. Aminullah. Dan kegiatan ini juga diikuti jajaran Forkopimcam Sampang. Rombongan pertama kali mengunjungi Ketua MUI sekaligus Ketua Tanfidziah PCNU Sampang, Kyai Haji M. Itkom Busiri di Pondok Pesantren Asyroja, Kelurahan Rong Tengah. Setelah itu rombongan melanjutkan silaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren At-Taroki, Kyai Haji Faruk Alawi di Dusun Karongan, Desa Tangkumong. Dan Anang juga mengatakan bahwasanya kunjungan ini bukan sekedar perkenalan diri sebagai Kapolres yang baru. Silaturahmi menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga keamanan daerah. Karakteristik masyarakat Sampang ini dikenal sangat patuh dan taksim kepada gurunya, khususnya para tokoh agama ulama ya. Dan pengaruh kuat para ulama ini dan kalangan alumni santri ini merupakan potensi besar yang perlu kita kelola bersama melalui komunikasi yang intensif. Dan dia berharap hubungan yang erat antara kepolisian dan ulama ini dapat memperkuat stabilitas keamanan di Kabupaten Sampang. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dan para ulama menyambut baik komitmen Polres Sampang untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: aku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill.
4: Baik, pendengar, setelah pukul 11 saatnya kita akan bergabung untuk mengikuti pikirkan dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz, Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
5: Katakan tidak untuk overthinking.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya Miles Lewis-Skelly menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but you take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seeds.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Gritspoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Gritspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Gritspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Gritspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Gritspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Gritspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Gritspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari arena net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Baik pendengar, jangan lupa tepat pukul 12 nanti kita akan siaran berjaring bersama RRI Sumedang untuk mengikuti Madura hari ini, di mana berbagai informasi dari 4 kabupaten akan terangkum di Madura hari ini. Tetap selalu ikuti siaran kami melalui aplikasi di RRI Digital, atau juga bisa dapatkan berbagai informasi lebih terpercaya tentunya di portal sendiri kami di rri.co.id.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kebe warga Jabat Emor. Emulai tangkel situng kantos telo polo situng Agustus 2006 lekor nireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB taongke. Nirek, manfaat teki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kh. Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang,

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang. Saya Ais bersama dengan Ratna yang menemani Anda di Madura hari ini, edisi 6 Agustus 2026. Kita ada di hari Kamis. Semoga semangat Anda tetap semangat merdeka. Kita ada di bulan Agustus soalnya ya, bulan kemerdekaan. Ada beragam informasi yang sudah kami siapkan dari redaksi Sumeneb maupun Sampang dari seluruh kawasan Madura. Dan Anda bisa mengikuti siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian bisa Anda gunakan untuk streaming dari manapun Anda berada. Terima kasih yang sudah download. Baik, saya sabarkan Ratna. Selamat siang Ratna.
1: Selamat siang Ais.
0: Assalamualaikum Sampang.
1: Waalaikumsalam Sumeneb. Gimana yeah. kabar hari ini nih? Sampang panas untuk hari ini? Untuk Sumeneb bagaimana nih Ais?
0: Alhamdulillah Sumeneb juga bukan panas sih. Alhamdulillah adem, dingin.
1: Adem. Karena di dalam ruangan ya.
0: Ada di dalam ruangan dan juga nuansanya di depan itu sepertinya cukup berawan, Ratna. Tapi kalau, tidak berarti hujan nampaknya.
1: Okay, kalau Sampang mah cetar ya.
0: Bagaimana Ratna?
1: Kalau Sampang cetar hari ini.
0: Cetar ya? Panasnya cetar, siap. Cetar. Nah, ini juga secetar info yang hadir dari redaksi Sumeneb maupun Sampang tidak? Coba kita akan cek dulu ya, apa saja info-info yang akan dihadirkan di Madura hari ini. Saya nanti Ratna dan juga pendengar akan hadirkan 5 informasi dari redaksi Sumeneb. Di antaranya Sumeneb menargetkan proposal SR permanen rampung Agustus. Kemudian juga dari kawasan Pamekasan, jaksa geledah kantor PUPR Pamekasan terkait dugaan korupsi proyek jalan. Kemudian dari Sumeneb realisasi PAD pasar semester 1 yang belum capai setengah dari target. Kembali dari Pamekasan, PMK Pamekasan perkuat penanganan penambangan batu ilegal. Dan dari kawasan Sumeneb, Polsek Masalembu Polresta Sumeneb beku pelaku curat atau pencurian dengan pemberatan. Silakan Ratna, dari kawasan Sampang, apa saja nih beragam informasi yang akan dihadirkan?
1: Baik guys, untuk dari Sampang ini tentang seleksi CPNS dan P3K 2026, Sampang masih menggantung ya. Dan Pemkab Sampang hapus kategori umum pada gerak jalan HUTRI yang ke-20, maksudnya HUTRI 2026. Dan masih dari Sampang, atasi hama musim kemarau DP2KP Bangkalan ya, gencarkan pendampingan dan rubuha. Dan masih dari Bangkalan, Pemkab Bangkalan targetkan tiap kecamatan punya desa mandiri. Dan dari Sampang juga program Jatim Puspa di 3 desa belum terrealisasi. Dan terakhir, Wabub Sampang sebut TMMD berikan kontribusi nyata. Demikian informasi dari Bangkalan dan juga Sampang untuk Madura hari ini, Ais.
0: Baik Ratna, jadi ada 6 informasi ya Ratna?
1: Iya, benar.
0: Baik, nanti kita akan hadirkan bersama di Madura hari ini. Selepas kita hadirkan satu lagu dulu ke ruang dengar Anda, pendengar.

0: Baik pendengar, saatnya Anda mengikuti rangkaian informasi di Madura hari ini yang akan kami hadirkan bersama saya Ais dan juga Ratna di Sampang. Dan kita menuju informasi pertama dari kawasan Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan seluruh persyaratan administrasi pembangunan sekolah rakyat permanen rampung paling lambat pada Agustus tahun ini. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, pembangunan fisik akan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, ABD Rahman Riyadi, mengatakan, saat ini pemerintah daerah masih melengkapi sejumlah persyaratan, diantaranya surat pernyataan lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, serta persetujuan teknis atau PERTEK. Seluruh berkas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Rahman menambahkan lokasi baru yang diusulkan tidak mengalami kendala berarti. Berbeda dengan lokasi sebelumnya yang terkendala akses jalan sempit, pembebasan lahan, serta belum terbitnya rekomendasi pelepasan lahan sawah dilindungi dari Kementerian Pertanian. Berikutnya kita langsung menuju rekan Ratna untuk menyambung informasi di Madura hari ini. Silakan Ratna.
1: Baik, terima kasih Ais. Pemerintah Kabupaten Sampang ini belum dapat memastikan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Hingga awal Agustus, pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat, mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai kuota formasi maupun jadwal seleksi CPNS dan P3K 2026. Karena itu pemerintah daerah belum dapat menyusun tahapan pelaksanaan rekrutmen. Dan menurutnya penentuan jumlah formasi, mekanisme seleksi hingga jadwal pelaksanaan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya akan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan. Ketidakpastian tersebut juga berlaku bagi rekrutmen P3K. Hingga kini belum ada kepastian mengenai pembukaan formasi baru maupun mekanisme pengangkatan bagi tenaga non-ASN yang masih menantikan kesempatan mengikuti seleksi. BKPSDM Sampang mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di luar, ya, saluran resmi pemerintah, maksudnya beredar di luar saluran resmi pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Sampang memastikan akan segera mengumumkan kepada masyarakat apabila pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan terkait pembukaan seleksi CPNS dan P3K 2026. Masih dari Sampang terkait HUT Proklamasi, di mana pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Kabupaten RI tahun ini. Dan panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yaitu SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Butpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan bahwasanya kebijakan ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah atau OPD, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Menurut dia, lomba ini akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026 dan persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma juga optimis pelaksanaan ini akan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia juga telah berpengalaman dan menangani kegiatan tersebut. Demikian informasi Madura hari ini dari Sampang. Ais, kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Dua informasi seputar seleksi CPNS dan P3K 2026 Sampang yang masih menggantung. Kemudian juga soal Pemkab Sampang ya, yang menghapus kategori umum pada gerak jalan HUT Republik Indonesia tahun 2026. Ya Ratna?
1: Iya.
0: Iya, dan nanti kita masih akan terlanjutkan beragam informasi lainnya. Nanti selanjutnya ada info aparat. Nah, yang akan dihadirkan?
1: Masih dari untuk mengurutkan dari Bangkalan terkait dengan gencarnya pendampingan dan rubuh adat, dan juga tentang target tiap kecamatan punya desa mandiri, dan masih ada juga dari Sampang juga masih dua informasi.
0: Oke, siap. Soal Wabub Sampang yang sebut TMMD berikan kontribusi nyata, dan juga DP2KP ya?
1: Tentang
0: Bangkalan yang gencarkan pendampingan dan rubuha. Kemudian yang ini Jatim Puspa juga ya, Ratna ya?
1: Jatim Puspa masih program Jatim Puspa di tentang di tiga desa yang belum terrealisasi.
0: Baik, dan di Sumenep juga masih ada beragam informasi menarik di Madura hari ini. Nanti kami juga akan hadirkan dari kawasan Pamekasan, ada jaksa yang menggeledah kantor PUPR Pamekasan terkait dugaan korupsi proyek Jalan Pendengar. Pastikan Anda terus stay tune di Madura hari ini.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih di Madura hari ini, edisi berjejaring Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang 6 Agustus 2026. Kita menuju informasi berikutnya. Dari Pamekasan, pendengar, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat pada 4 Agustus 2026. Penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 4 jam. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ali Munib menyampaikan, penggeledahan ini tidak lanjut proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan desa Telagah Bulangan Barat Kecamatan Pangantenan tahun 2025. Menurutnya, dalam tahap penyidikan ini, kejaksaan juga akan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut. Munib melanjutkan, pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun lalu senilai 3,7 miliar rupiah. Namun nilai kontrak pelaksana sebesar 2,9 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan mulai Agustus hingga November, namun karena kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak, maka terjadi putus kontrak pada awal Desember 2025. Bergeser ke Sumeneb, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumeneb hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta rupiah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb, Idam Halil, mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajibannya menjelang akhir tahun. Meski demikian petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Idam Khalil menambahkan target PAD sektor pasar pada 2026 meningkat sekitar 16% dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,6 miliar rupiah menjadi 3,02 miliar rupiah. Karena itu pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Kembali menuju rekan Ratna untuk melanjutkan informasi dari kawasan Sampang dan Bangkalan di Madura hari ini. Silakan Ratna.
1: Baik, berikutnya kita akan bergeser ke Bangkalan di mana Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bangkalan bergerak cepat mengantisipasi ancaman serangan hama dan penyakit tanaman pada musim tanam ketiga atau musim kemarau. Selain mengoptimalkan irigasi perpompaan untuk mengatasi kekeringan, pendampingan intensif di lapangan juga terus dilakukan. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bangkalan, Abu Said, menjelaskan bahwasannya potensi serangan hama khususnya tikus dan ulat cenderung meningkat pada musim kemarau. Hal ini dipicu oleh pola tanam petani yang tidak serempak, sehingga hama berfokus menyerang lahan pertanian yang aktif. Dan menurutnya untuk menekan resiko gagal panen, pihaknya menerjunkan petugas penyuluh lapangan atau PPL guna mendampingi para petani secara berkala melalui sejumlah aksi nyata. Lebih lanjut, ya juga menjelaskan bahwasannya gerojokan tikus dan pendampingan pembasmian secara bersama-sama saat ditemukan indikasi awal serangan. Pembangunan rubuha atau rumah burung hantu, edukasi dan pembuatan fasilitas menara mini setinggi minimal 4 meter di tengah sawah yang berfungsi sebagai tempat singgah maupun sarang predator alami pemangsa tikus. Masih dari Bangkalan, di mana pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pemutakhiran indeks desa tahun 2026 di Aula Diponegoro Pemkab setempat. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan melalui KB Pemberdayaan Desa, Erik, menjelaskan pemutakhiran indeks desa ini merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kemajuan, kemandirian, dan efektivitas pemanfaatan dana desa sesuai Perpemdes nomor 9 tahun 2024. Ia menambahkan bahwasannya berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor dari total desa di Kabupaten Bangkalan, sebaran statusnya saat ini mencakup desa mandiri sebanyak 18 desa, desa maju sebanyak 119 desa, dan desa berkembang sebanyak 136 desa. Menurutnya, memasuki tahun 2026, Pemkab Bangkalan menargetkan akselerasi peningkatan status desa. Salah satu poin penekanan utamanya adalah minimal terdapat satu desa berstatus mandiri di setiap kecamatan. Demikian, Ais, informasi dari Bangkalan. Masih ada sisa dua informasi lagi dari Sampang. Kita kembali ke Sumenep.
0: Baik, terima kasih Ratna. Mm-mm. 39 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda masih di Madura hari ini, pendengar. Informasi berikutnya kita bergeser ke Sumenep.

Beberapa waktu lalu di program Halo RRI ada laporan soal penambangan batu ilegal di kawasan Pamekasan. Nah, ternyata dari pemerintah sendiri mendengar ada informasi terkini di Madura hari ini di mana Pemkab setempat memperkuat penanganan penambangan batu ilegal. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan akan memperkuat upaya penanganan aktivitas penambangan batu ilegal. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Sri Puji Harian, menjelaskan penambangan batu ilegal telah menjadi perhatian pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir. Pemkab secara rutin melakukan sosialisasi perizinan, pembinaan kepada para penambang, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengurangi praktik penambangan tanpa izin. Ia juga menambahkan pihaknya tengah mengkaji faktor-faktor penyebab penambang enggan mengurus perizinan. PMK bahkan siap memfasilitasi proses pengurusan izin bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Selain itu, masyarakat diminta aktif melaporkan aktivitas penambangan ilegal dengan melampirkan identitas, lokasi, dan bukti pendukung agar memudahkan proses tindak lanjut oleh pemerintah.

0: Sesi terakhir di Madura hari ini, edisi 6 Agustus 2026, masih bersama saya Ais dan juga rekan Ratna di Sampang. Silakan menuntaskan informasi dari kawasan Sampang dan Bangkalan, Ratna.
1: Baik, masih ada informasi dari Sampang, di mana tahun ini program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Jatim Puspa di Kabupaten Sampang menyasar 3 desa, namun sampai saat ini program tersebut belum berjalan. PLT KB Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di PMD Sampang, Subaidah, menyampaikan bahwasanya program Jatim Puspa merupakan pemberdayaan bagi perempuan untuk pemulihan ekonomi, yakni membantu produktivitas pengembangan usaha. Adapun 3 desa yang mendapatkan bantuan tahun ini adalah Desa Teraki, Desa Bepele, dan Desa Mandangin. Dan setiap desa mendapatkan alokasi sekitar 60 keluarga penerima manfaat atau PKPM yang saat ini masih tahap verifikasi. Adapun bentuk bantuannya berupa barang, sementara itu 2 desa telah verval, sedangkan Desa Bepele masih proses verval. Dan informasi terakhir tentang TMMD, di mana Wakil Bupati Sampang, Muhammad Mahfud, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Pembangun Desa atau TMMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Penyepen, Kecamatan Cernge. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat ini melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Dan program TMMD adalah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hingga saat ini, rangkaian TMMD di Desa Penyepen, Kecamatan Cernge, masih terus berlangsung. Dan berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMMD bersama warga setempat, guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup. Demikian Ais, informasi dari Sampang juga Bangkalan untuk Madura hari ini, dan kita bergeser ke Sumenep. Ais.
0: Baik, terima kasih Ratna. Kita ya, tuntaskan kita tuntaskan informasi terakhir dari kawasan Sumenep ya, pendengar dan juga Ratna. Kali ini dari Kepulauan, pendengar, jajaran unit Reskrim Polsek Masalembu Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di sebuah ruko Kecamatan Masalembu. Dalam pengungkapan tersebut, 2 orang yang diduga terlibat berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu melalui Kapolsek Masalembu Ibda Asnan menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan korban Norwa Jidah yang kehilangan sejumlah uang, telepon seluler, dan berbagai jenis rokok pada 3 Agustus 2026. Tim penyidik kemudian melakukan penelusuran setelah memperoleh informasi dari seorang saksi yang mengaku diminta menjual rokok yang diduga berasal dari hasil pencurian ke salah satu toko di wilayah Masalembu. Informasi tersebut menjadi petunjuk awal bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku. Selain mengamankan 2 terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa berbagai merek rokok, 1 unit telepon seluler, Oppo A18 yang telah direset, serta uang tunai sebesar Rp300.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan barang curian. Ibda Asnan mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif, menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Demikian seluruh informasi yang bisa kami hadirkan dari redaksi Sumenep dan juga Sampang di Madura hari ini. Semoga bermanfaat. Sais dan Ratna serta kerabat kerja yang bertugas di Madura hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dari redaksi Sumenep dan juga Sampang di Madura hari ini. Semoga bermanfaat. Sais dan Ratna serta kerabat kerja yang bertugas di Madura hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.

0: Sementara IHSG kembali menguat setelah terkoreksi tipis di awal perdagangan di sesi pertama. Kita bergabung bersama rekan saya, Zafa Putri.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Zafa, bagaimana pantauan menjelang siang hari ini?
2: Ya, terima kasih. Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup di posisi 6.351 pada akhir sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks terpantau menguat tipis 0,22 poin setelah sempat turun ke posisi terendah sesi 1, yakni 6.324. Hingga jeda siang, saham emiten cenderung melemah, yakni mencapai 333. Sementara itu, 274 saham terpantau harganya naik, dan 184 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Dari eksternal, sentimen mengenai ketidakpastian dibukanya jalur Selat Hormuz dan rilis data The Fed terkait data penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan pelambatan. Namun kabar baiknya datang dari harga minyak yang terus mengalami penurunan, di mana minyak Brent kembali turun hingga di bawah $80 AS per barel. Hal ini tentu menunjukkan sentimen positif bagi para pelaku pasar dan juga investor. Sementara itu dari dalam negeri, analis menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal 2 2026 menunjukkan fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat meski melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan secara kuartalan ini mencerminkan bahwa masih adanya pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, analis memperkirakan laju menguatnya indeks IHSG terbatasi seiring sentimen eksternal di saat katalis positif datang dari sentimen domestik, didukung oleh pertumbuhan PDB kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan. Rekomendasi sementara yakni emiten cuan dengan buy di support dan resistance-nya pada 640 hingga 670. Sekian laporan pada jeda siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: dengan spirit nasionalisme, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama.

Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud, Sragen, ada 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen yang saat ini dalam kondisi rusak. Sementara dari internasional, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta dilatih secara fisik dan mental serta disiplin memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan sukses. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Andrea Trisno berikut ini.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen bahkan menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Di anggaran berapa intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
6: perbaikan sekolah rusak itu
5: yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
6: Tapi kan ada sing atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
8: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh ini, Pak.
6: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang dan sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi saat lagi mulai dandani. Jadi kan enggak iso breng sakmono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
9: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Isaan, melaporkan.
0: Kita ke Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Cowek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin bangsa. Dari Surabaya, informasi lengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
11: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
10: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
12: Mau jadi orang sukses, untuk mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja akan ambil kuliah 1 tahun di 3 tatap muka.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tidak perlu resah dan khawatir dengan isu terkait kondisi keamanan di bulan Agustus. Para pemangku kepentingan di bidang Kamtibmas akan memastikan Yogyakarta tetap aman dan juga nyaman. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Dalam bentuk isu, ya kan, Yogyakarta dikasih makan yang tinggi.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai publik tak perlu khawatir tentang fenomena sejumlah pusat perbelanjaan modern di Jakarta yang memasang pagar tinggi dengan beragam alasan yang diungkapkan. Isu soal instabilitas keamanan di bulan Agustus menurut Sultan tidak dapat direfleksikan dengan kondisi Kamtibmas di Yogyakarta yang saat ini aman dan damai.
15: Kalau imbauannya sendiri ngasuh dalam apabila ke depan ada
14: Sementara itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Anggoro Soekartono usai menghadiri acara pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan kemarin siang menegaskan situasi dan kondisi keamanan di Yogyakarta masih kondusif. Aparat kepolisian siap untuk menjaga kondisi Kamtibmas tidak hanya di bulan Agustus saja.
16: Sementara kondusif, semua situasi di Jogja terkendali, semua kegiatan masyarakat terlaporkan dan terpantau. Dan Polri, dalam hal ini Polda DIY, sudah menyiapkan semua sistem keamanan. Nah, perlibatan kekuatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk prediksi-prediksi kegiatan sepak bola, konser, musik, segala macam. Kita sudah siapkan semua dalam agenda. Jadi situasi kondusif, tidak ada, kalau ada isu-isu yang berkembang itu tidak benar.
14: Irjen Polisi Anggoro Soekartono mempersilahkan awak media mempertanyakan ke pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Dan Pertamina memastikan akan menambah stok pasukan di SPBU-SPBU, terutama di Trans Sulawesi. Langsung dari Makassar disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh sampai sekarang belum dapat solar. Memang ini solar. Kenapa ya, setiap hari lambat pengantaran, Pak? Gara-gara solar ini tidak begini terus sampai tiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, memang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Adit yang menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Sementara akibat cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut. Sedangkan sejumlah harga kebutuhan pokok juga saat ini ikut naik. Kita menuju ke Gunung Sitoli untuk bergabung bersama rekan saya, Ida Rahmi.
4: Ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
5: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
4: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional. Ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan oleh

0: Sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang bisa yang penting bisa lah untuk menghidupi keluarga.
1: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Hareva menghimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
2: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
1: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnius Zaluh, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
3: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
1: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Gunung Sitoli kita bergeser ke Semarang. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kini kian dirasakan warga. Bahkan di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih ternyata masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Kita simak laporan dari Miftahuddin Teddy berikut ini.
5: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
6: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
7: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
6: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istighosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
5: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan, termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk, tangki, penyediaan air bersih, dan seterusnya.
6: Nah, langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi luar negeri, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz dan rencana yang sedang dibahas mengatur agar kapal-kapal memasuki Teluk Persia melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran. Kami lansir dari AP News, Rabu 5 Agustus 2026, rencana ini mengatur kapal-kapal keluar dari jalur yang dikendalikan Oman. Namun, kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesediaan Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara dari dunia olahraga, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal. Selengkapnya disampaikan oleh Oscar Robert dari Denpasar.
8: The only reason why I'm speaking about this now, it's to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
9: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
10: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
11: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita dengan kerja kerasnya. Dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
9: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
8: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
12: Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia harapan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya itu tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain. Nah.
8: And they expected to perform, they need to win.
9: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Sejumlah informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.
1: Ada iya. Terus juga ada cempaka kayu. Ada umbuan juga. Terus ada sahdan. Dan kesemuanya
2: buat
1: aja.
2: Buat semuanya
1: tanpa
2: ya.
1: Tanpa terkecuali ya.
2: Siap.
1: Sudah kesemuanya. Kecapok semuanya ya.
2: Biar kebagian semuanya.
1: Iya. Oke, atas waktunya.
2: Sama-sama Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mbak Evi penelpon pertama, saya tiba-tiba punya ide pantun buat Mbak Evi. Ke pasar Lenteng membeli layang-layang. Makasih Mbak Evi sayang. Iya. Iya, baik pendengar, kita lanjutkan penelpon kedua. Dari mana ini? Halo, assalamualaikum. Prodangdut.
3: Prodangdut. Dangdut adalah Mbak Siti Aisyah.
2: Aduh. Terima kasih. Sama siapa ini tapi?
3: Dengan PTS.
2: PTS?
3: Putra Setia.
2: Putra Setia. Oh gitu singkatannya.
3: Iya.
2: Siap. Bagaimana kabarnya Pak Putra? Lama nih tak bersua.
3: Baik-baik saja.
2: Kabarnya baik-baik saja. Di Raas ada info apa Pak?
3: Sobung informasi mana bineng Raas nikah sobung.
2: Mm-mm.
3: Apa kata aku, Mbak Isa?
2: Nyambung informasi.
3: Hah?
2: Di Raas.
3: Raas, tak ada informasi. Oh,
2: tak ada informasi.
3: Iya.
2: Harus ada dong.
3: Kenapa?
2: Harus ada lah. Cuaca dikit-dikit, tipis-tipis.
3: Nggak ada gitu.
2: Cuacanya bagaimana, cuacanya?
3: Cuacana, Raas bagus.
2: Oh, cuacanya bagus.
3: Iya.
2: Cerah.
3: Bagi orang-orang yang sudah berlayar laut gitu, pemangkat ala kokatase, jadi akhirnya aktif kembali. Gitu.
2: Oh, alhamdulillah. Setelah beberapa waktu terakhir gelombangnya cukup tinggi ya di kepulauan kita, alhamdulillah sudah bisa berangkat melaut lagi. Wah, ini info penting ini. Terima kasih loh. Pak PTS.
3: Ombak kan, Mbak?
2: Ombak, iya betul.
3: Iya. Tapi katanya orang gelombang itu bahasa lain, putarannya radio gitu.
2: Oh, itu juga iya. Sama soalnya. Kenapa frekuensi radio disebut gelombang? Karena memang secara fisikanya bentuknya gelombang, katanya sih gitu.
3: Oh iya, kemungkinan iya.
2: Kemungkinan iya. Lanjut. Pak Putra, mau lagu apa, Pak?
3: Punya lagu apa, Mbak?
2: Ada banyak ini stok di awal. Kalau mau ikut Mbak Evi, ada Evi Tamala dengan nyanyian rindu. Ada Imam S. Arifin, Wika Salim juga ada, Mansur S. ada, Rita Sugiarto, Hamdan ATT, Inul, Ani Anjani.
3: Hamdan ATT apa, Mbak?
2: Hamdan ATT berkawan dalam duka.
3: Berkawan dalam duka aja ya.
2: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan semuanya tidak akan berkawan dalam duka.
2: Ini biar tegar ya kita ya.
3: Iya.
2: Oke, siap.
3: Jadi kita membawa kesenangan seterusnya gitu ya.
2: Amin, semoga.
3: Yang semuanya diberikan ujian, mudah-mudahan ujiannya cepat dicabut oleh
2: Allah
3: Yang Maha Agung gitu ya.
2: Amin, amin. Siap.
3: Buat Pak Aisyah selamat bertugas. Pak Dewa.
2: Terima kasih.
3: Pak Jepri. Kemudian Yas Farid, Mas Yeki, Arindi juga, Abah Sunni, ya juga kesemuanya saja tanpa terkecuali.
2: Siap, buat semuanya.
3: Buat Aisyah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak atau Bang PTS tadi ya singkatnya, Putra Setia. Ditunggu Mator Sakalangkong ya, sudah gabung di Prodangdut. Lanjut kita menuju penelpon berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Prodangdut. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
4: sama Mbak Suksesan ya.
2: Iya betul, dengan Bapak siapa saya?
4: Ini dari Bapak Basir Karang Dua, baik.
2: Pak Basir di Karang Dua sehat Pak?
4: Ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, saya juga sehat ini Pak.
4: ini apa rekan baru nih di dangdut ini?
2: Oh iya, jarang ketemu ya Pak ya?
4: Kan cuma di mata Pak.
2: Iya, tapi dekat di frekuensi.
4: Betul, dekat di frekuensi gitu loh Pak.
2: Karang Dua ada info apa nih Pak Basir?
4: Ya di Karang Dua sekarang lagi ini, lagi musim panas sama udara yang dingin gitu.
2: Udara dingin, malam hari terutama ya Pak ya?
4: Betul Pak.
2: Ini mesti pintar-pintar jaga kesehatan ini Pak kita.
4: Iya betul dong.
2: Tapi sehat semua ya, keluarga, anak-anak.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, harus jaga-jaga kesehatan kita. Ini ada sedikit feedback ya Pak ya. Ada suara yang terpantau berbalik ke arah kami ini.
4: Iya, ini apa?
2: Nah, jelas.
4: Ini.
2: Sekarang jelas Pak Basir, okay, Matar Sakalangkong.
4: Teman-teman di Pro Dangdut adalah kita ini. Ini apa telepon pertama dari kita ini.
2: Aduh, terima kasih Matar Sakalangkong Pak Basir. Mau lagu apa Pak? Iya.
4: Kalau lagunya saya ngikut Mbak Ais aja lah.
2: Oke, okay, siap.
4: Menurut Mbak Ais gitu.
2: Oke. Siap, saya pilihkan. Salamnya.
4: Terima kasih Mbak Ais ya.
2: Oh iya, siap Pak.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih Pak Basir di Karang Dua yang sudah bergabung. Katanya gabungan pertama nih, Mbak Ais. Oke, siap. Saya punya pantun gak ya buat Pak Basir? Masa ke Pasar Lenteng lagi? Ke Pasar Lenteng membeli pasir. Terima kasih Pak Basir. Kayak kurang kreatif gitu ya, pendengar. Maaf. Oke, tadi sudah 3 penelpon. Ada Mbak Evi di Lenteng, ada Pak Putra Setia di Pulau Raas, kemudian Pak Basir di Karang Dua. Saatnya sekarang giliran Evi Tamala dan Hamdan ATT yang akan menghibur Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih menemani Anda pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital untuk memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Tentu saja, line teleponnya masih dibuka ya pendengar di 665396 atau juga 662317, kode area-nya 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga telepon di seluler kami 0811-3345-101. Nomor terakhir ini juga nomor WA, termasuk boleh juga Anda kirimkan WA seperti Mas Afif, tetangganya RR ini ya, di perumahan Pesona Satelit Kolor. Assalamualaikum, Pro Dangdut adalah kita, katanya Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Afif sudah WA. Informasi di sekitaran perumahan Pesona Satelit Kolor sudah mulai dipasang bendera Mbak Umbul-Umbul, tapi ada satu rencana belum terlaksana, yaitu acara tumpengan sama JJS. Waduh, ada jalan-jalan sehat juga ya. Nah, mau mendengarkan lagu apa nih, Mas Afif? Requestnya Wika Salim, Kopi Pahit, katanya. Salam buat Mbak Evi, Pak Putra Setia. Buat Mbak Ais, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Matur nuwun, sami-sami. Terima kasih, Mas Afif, sudah gabungin di Pro Dangdut lewat WA. Kopi pahitnya disiapkan ya, Mas Afif? Dinantikan. Yuk, kita lanjut ke penelpon. Selamat siang. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, semangat sekali nih Pak.
1: Iya, soalnya panas Pak.
0: Soalnya panas, adem-ademnya ada di Pro Dangdut gitu ya.
1: Iya.
0: Lagu-lagu kesayangan tetap terputar terus.
1: Ini dari Mas Rahman, Jalan Raya Banyuwangi Situbondo.
0: Waduh, Mas Rahman di Jalan Banyuwangi Situbondo.
1: Iya.
0: Panas itu juga berarti Situbondo.
1: Waduh, panas banget, luar biasa.
0: Sabar. Situbondo lagi panen juga tidak tapi?
1: Iya, biasa lah tembakau, Mbak.
0: Iya, seperti biasa ya.
1: Iya.
0: Pada umumnya musim kemarau.
1: Iya.
0: Jalan mana tadi setiap di jalan?
1: Jalan Raya Banyuwangi.
0: Ya, Jalan Raya Banyuwangi. Siap. Ini
1: tepatnya di jalan nano mau masuk Pulau Magam Madura.
0: Gimana?
1: Masuk Jalan Raya Madura Pelabuhan.
0: Oh, Jalan Raya Madura namanya.
1: Jangkar, ke Jangkar.
0: Oh, ke Jangkar. Oh, ya. siap. Jadi sudah dekat dengan Pelabuhan Jangkar ya, areanya.
1: Jauh, cuma jalannya mau masuk. Tapi Jalan Raya Banyuwangi.
0: Area ini kawasannya mau ke arahnya pelabuhan begitu ya?
1: Ya.
0: Oke, itu. Siap. Aduh, situ Bondo punya nih.
1: Iya. Ini cukup lantang sekali suaranya Mbak ini ke situ Bondo.
0: Oh, alhamdulillah berkat teknisinya RRI ini.
1: Iya, betul.
0: Pemancarnya saya, diperbaiki terus.
1: Saya pakai radio biasa nih, Mbak.
0: Aduh, terima kasih sudah melaporkan pantauannya dari situ Bondo.
1: Ini mau salam dulu ya.
0: Boleh, boleh. Enggak mau lagu dulu.
1: Enggak, Mbaknya yang cantik jelita.
0: Wah, kok tahu? Siapa tahu saya ganteng.
1: Ya, betul. Lagunya.
0: Aja ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Mas Rahman?
1: Ya, lagunya lah ikutan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Buat teman-teman kita yang setia di udara.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat semuanya, lagunya ikutan. Waduh, yang penting semangat gabungan. Terima kasih ya Mas Rahman di Jalan Raya Banyuwangi, arah Jangkar, Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Terima kasih, matur sakongkong. Lanjut, kemana lagi kita jalan-jalannya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ini Bu Susana bukan?
2: Alhamdulillah, masih ingat dengan Susana Kancindoso.
0: Iya dong, ingat ini.
2: Gimana, punya kabar baik?
0: Alhamdulillah, bahagia bisa siaran di Pro Dangdut.
2: Aku lebih bahagia dong, karena apa gak berjuang-juang dengan Mbak Ais.
0: Oh iya ya, lama banget ya Bu ya.
2: Iya.
0: Kolor, apa kabar Kolor?
2: Alhamdulillah, kabarnya
0: Alhamdulillah. Panas, sama lah, kita kan areanya mirip ya, Abian Kolor.
2: Iya, panas sampai apa namanya? Apa, kulit itu gosong.
0: Kulitnya gosong, waduh.
2: Iya, kalau ada di luar.
0: Kalau di luar?
2: Iya.
0: Kalau lama pula?
2: Kalau di dalam, adem.
0: Adem, kecuali depan kompor.
2: Di depan kompor panas.
0: Panas, gotong juga kita.
2: Kalau dinyalain kompornya.
0: Bu Susana, tadi mungkin sempat belanja-belanja, ada info harga-harga nggak, Bu?
2: Kalau harga, masalah bawang putih sekarang harganya Rp30.000,
0: Bu. Bawang putih Rp30.000, biasanya berapa, Ibu?
2: Biasanya lebih dari 38.
0: 38, berarti turun dong? Alhamdulillah ya.
2: Turun.
0: Alhamdulillah, bawang putih cincohonan itu ya.
2: Tambah turun lagi.
0: Amin. Loh, bentar dulu
2: yang
0: nih.
2: Yang lebih utama itu apa, Baik?
0: Apa?
2: Beras, minyak, gula itu yang paling utama, Baik.
0: Betul.
2: Iya, kalau bawang putih itu bisa NEO nih.
0: Bisa dihemat lah. Bisa nggak pakai, nggak apa-apa ya.
2: Diambil dua siung cukup. Kalau beras, masa? Satu perak.
0: Nah, itu diet kita.
2: Iya.
0: Ganti akhirnya ke ini, Bu, Sabreng.
2: Ya sabar, mau gimana lagi. Ya mudah-mudahan bagian dapur itu turun semua ya, Baik ya.
0: Turun, tapi tidak merugikan petani. Pokoknya sejahtera gitu ya. Bu,
2: kalau masalah Lombok sekarang anjlok banget.
0: Anjlok ya, berapa?
2: Ya, kalau di pulau saya, di kampung Sepudi itu 10.000.
0: Ya Allah, di Sepudi cabai atau Lombok,
2: ya,
0: 10.000 yang kecil. Cabai rawit?
2: Ya, 10.000.
0: Oke, rawit 10.000 sekarang ya?
2: Ya, padahal pohonnya itu sekarang kering sudah, Baik.
0: Ya Allah.
2: Buahnya tambah anjlok.
0: Ya, semoga... Aduh, gimana ya? Soalnya kalau petani cabai kemudian merugi, ini biasanya lumayan bikin stres ya memang.
2: Iya.
0: Biayanya
2: uang 10.000 sekarang, Baik. Apa namanya ya, dapat gula 1/2 kilo.
0: Oh, gula 20 berarti ya?
2: Ya enggak, 18.000 kan.
0: Oh, kalau eceran
2: cuma tersisa 1.000 kan, Baik kan?
0: Siap. Terima kasih infonya. Bu Susana mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya kayaknya ada Zainal ya.
0: Zainal ada, mau ya? Rita Sugiarto.
2: Alhamdulillah banget.
0: Siap. Zainal setelahnya kopi pahit
2: itu
0: ya.
2: Titik itu, Baik.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Titik. Ante.
0: Apa itu?
2: Tante Rita.
0: Favorit?
2: Iya, Tante Rita itu.
0: Oh, Tante Rita. Astagfirullahaladzim. Baru saya dengar suaranya. Tadi sempat kurang jelas di telinga saya.
2: Loh ya, ini HP-nya loklak.
0: Kayaknya telinga saya juga loklak.
2: HP-nya minta adek, adeknya gak ketemu.
0: Bentar lagi adeknya datang. Siap.
2: Amin.
0: Amin. Salamnya.
2: Ya, ada yang nganterin ke sini.
0: Iya, langsung ke Kolor. Salamnya, Bu.
2: Iya, salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandusia, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat, Baik.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan walaupun cuma bercuap-cuap di udara, tidak apa-apa. Soalnya di darat itu nggak ada kesempatan, Baik, untuk bercuap-cuap di darat, Baik.
0: Iya juga.
2: Ada bektona.
0: Betul.
2: Terus tadi ada petes ya.
0: Ada Mas Rahman, ada Pak Basir, ada Putra Setia, ada Mbak Evi.
2: Oh iya, yang dari Tondok Ras itu PTS itu kan.
0: Oh, oh PTS. Oh, astagfirullah. Baru nyambung saya.
2: Ada Evi sama Gusti Aryo. Ada Bang Rahman dan juga ada Pak, siapa salah satunya?
0: Ada Pak Basir.
2: Pak Basir ya, dan juga Bang Rahman. Salam kenal dari Kecamatan Kanjeng Doso. Soalnya Kanjeng Doso ada di situ Bonto mulai kecil sampai tua.
0: Aduh.
2: Di Parante. Terus ada Iim, ini kan Baik. Sampai istrinya itu 25.
0: Istrinya 25?
2: Iya, yang punya kan punya julukan Kanjeng Doso itu istrinya 25 sampai sekarang itu, Baik.
0: Oh gitu.
2: Itu yang punya SIM, Baik. Lain yang tidak ada SIM-nya.
0: Aduh. Ya, ya bolehlah. Kan.
2: Ya, terus salamnya aja sampai ya. Ya, kasihan yang di belakang.
0: Ya, makanya itu.
2: Ada Rindi.
0: Ya, siap.
2: Kesehatan. Ada Farita Delia, Abang Halim, Bu Yuni, terus siap. Ada Irmo.
0: Mm-mm.
2: Ada Ngarok yang ada di Serunggi sana.
0: Semua, semua, semua. Buat semua ya.
2: Iya, ke semuanya aja. Pak Dewa Surainya, Mbak Suni, ke semuanya aja.
0: Iya, siap.
2: Salamnya, salam kompersa selalu. Kompak persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya Zainal.
0: Ditunggu.
2: Buat yang gak ngerasa bobo. Buat sampean, makasih waktunya.
0: Makasih, Bu Susana, sehat-sehat.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Saya dengan siapa?
3: Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat, Dak.
0: Alhamdulillah sehat. Di sana sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Saya dengan siapa dulu ini?
3: Dengan Mbak Siska ya.
0: Saya Ais di sini.
3: Oh, Ais ya Allah, Ais.
0: Ya, salam kenal ada. Dulu. Siapa dulu nih?
3: Iya, dengan Ais saya pernah gabungan kemarin.
0: Nah, sebentar, ini namanya siapa dulu?
3: Nah, itu dengan Sukron.
0: Oh, ada Bang Sukron ya.
3: Iya, sehat baik.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Sukron sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, maaf loh belum hafal ini saya.
3: Gak apa-apa. Kata orang Madura, len cilen aku dungpote.
0: Cakep.
3: Abes-abes majek ratina.
0: Cakep.
3: Yang makin bisa pangki sereng Mbak Ais boleh. Alhamdulillah, cik senengan.
0: Aduh, saya juga senang ketemu lagi sama Bang Sukron.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa Bang? Tapi sebelum lagu, info dulu.
3: Info ya?
0: Mm-mm.
3: Untuk di wilayah Perenduan, alhamdulillah. Keadaan cukup panas dan suasananya alhamdulillah baik.
0: Rata ya panasnya kayaknya.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak. Yang penting kita syukuri aja. Apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, sehingga menjadi sesuatu yang sempurna. Yang sempurna itu bisa menjadi hal-hal yang terbaik untuk kita.
0: Mantap sekali ini inspirasinya.
3: Karena untuk tembakau, Mbak, semoga juga diberikan kelancaran. Karena alhamdulillah, ocena-ocena burung. Kasihan ya bu yang punya tembakau.
0: Iya, iya. Kasihan kalau kena hujan lagi nih.
3: Iya, Mbak.
0: Ayo.
3: Yang penting semuanya kita sama-sama sehat ya.
0: Amin. Mau lagu apa, Bang?
3: Lagunya Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia. Ini dari
3: Milen.
0: Milen?
3: Iya.
0: Oh, berarti tidak ada di playlist ya?
3: Diambil lah, Pak.
0: Diambil lah. Nanti dicari dulu ya, Bang.
3: Iya.
0: Oh, dari Valen DA7 ya, sama Mila ya.
3: Lagu singlenya itu,
0: Bang. Lagu singlenya, siap. Nanti diputar setelah antriannya Zainal ya.
3: Okay.
0: Siap, salamnya, salamnya.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Ais ya. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Kelancaran.
0: Amin.
3: Di kota kan dirimu ya, Mbak ya.
0: Iya dong.
3: Alhamdulillah. Semoga tetap lancar-lancar ya.
0: Amin.
3: Kalau kota itu, kalau orang kota itu biasanya apa namanya ya, untuk suasana cukup ramai.
0: Di kota biasanya agak lebih ramai ya.
3: Iya, lebih ramai. Tidak sama yang ada di sini. Kalau di sini, kalau mau nyenerak kuban rengi.
0: Ah, tapi yang penting kita sama-sama sehat. Setia di pro, ya sehat iya, setia di pro satu juga iya.
3: Oh, iya,
0: iya dong, harus dong. Makasih Bang Sukron, salamnya Bang.
3: Salamnya ada Kak Jeki, Mbak Winda, Wanda, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Iya,
3: ada
0: siap.
3: Mbak Irma tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Aisnya terima kasih.
0: Sama-sama, Matur Sakalangkong.
3: Matur Sakalangkong, Mbak Aisnya.
0: Iya.
3: Sehat selalu. Moga-moga Mbak Ais bisa diberikan rezeki yang barokah juga.
0: Amin, doa yang sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sukron di Prenduan. Kita menuju cek fakta. Setelah itu ada 3 lagu yang jadi request Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
0: Pendengar, beredar unggahan yang mengklaim sebagai tautan pendaftaran undian berhadiah spesial HUT ke-81 Republik Indonesia dari Bank BPD Bali. Unggahan tersebut beredar sejak 30 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax. Mengutip dari sumber terpercaya, Bank BPD Bali melalui situs resminya menegaskan tidak pernah mengadakan undian berhadiah melalui situs tidak resmi, akun media sosial palsu, serta WhatsApp pribadi, maupun tautan pendaftaran online yang tidak terverifikasi. BPD Bali juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi atau data rahasia perbankan seperti PIN, OTP maupun CVV kepada pihak yang mengatasnamakan bank tersebut. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi BPD Bali atau call center 15844. Demikian cek fakta.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Ngireng karetan sumenap majar listrik awal bulan sebelum tangkel dupolo apen bulan. Majar listrik tepak betona ajaga kenyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap parlo ka onini. Telat majar listrik bekal capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi peke sementara segel MBT. Telat dubulan beti kapareng sanksi peke sementara ben bekal pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan beci kapareng sanksi bekal pungkar sateje KWH meter ben sambungan kabel compok sareng langkenan epon beci cabut PLN ngireng majer lebih kempang lebet aplikasi PLN mobile. Majer listrik awal beto lebih tenang ate seneng areng sareng awuje teki sumenep tambe maju kaper panika sampeaki sareng badan pendapatan daerah kabupaten Sumenep.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini sudah 20 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga untuk Anda yang ingin bergabung masih bersabar ya. Kami masih buka line teleponnya tentu di 662317 atau di 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga melalui seluler di 0811-3345-101. Nomor yang terakhir itu bisa juga Anda kirimkan untuk mengirim WA ya. Kalau tadi ada Mas Afif di Perumahan Pesona Blok L Satelit, kali ini saya menuju Semarang. Ada Mas Noval. Terima kasih ya Mas Noval, memantau siarannya Pro 1 RRI Sumenep dari Semarang. Katanya beliau ini... Salam kenal ya untuk semua fans-fansnya Pro 1 RRI Sumenep karena sudah lama tidak bergabung di Pro 1 Sumenep. Dan kapan hari katanya minta kontaknya ke Om Awe ini ya. Ke Om Awe, terima kasih Om Awe, mungkin juga sedang memantau. Nah, Mas Noval gabungan lagi. Terima kasih banyak Mas Noval, semoga sehat selalu di Semarang. Lanjut kita ke penelpon. Halo, Assalamualaikum.

0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ini dari Raas ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat, Mas Anwar sehat.
1: Alhamdulillah lama gak jumpa ya, Mbak Isya.
0: Lama banget. Mas Anwar yang penting sehat pokoknya ya, pas ketemu ya.
1: Iya, Mbak Is. Kan waktu dulu pertama kali saya gabungin CRI kan Mbak Is yang siaran.
0: Oh ya, masih ingat ya?
1: Ya ingat, awal 2024 itu
0: Mbak. Awal 2024 pas saya siaran di Persatu ya.
1: Iya, tepatnya hari Minggu itu, Pak.
0: Waduh, ingat sama harinya pula ini. Masya Allah. Iya. Mas Anwar, punya info apa sore ini? Siang jelang sore.
1: Kalau info ya aman-aman saja, Pak.
0: Masih aman ya? Semua terpantau aman di Raas ya? Tadi sama kayak Mas PTS ya?
1: Iya, terpantau aman. Cuman apa? Lama saya nggak jumpa sama Pak Aisy itu.
0: Lama. Alhamdulillah tapi ya, bisa jumpa lagi di udara.
1: Iya,
0: Mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya ada apaan, Pak Aisy?
0: Masih banyak. Ada Imam S. Arifin, ada Inul, ada Ani Anjani, Ical Majene, ada juga Mansur, Vita Alfia, Ventinur.
1: Vita Alfia, Pak Aisy.
0: Vita Alfia, Glowing Rajaminan ya, Mas.
1: Iya, kenangan masa lalu itu Vita Alfia, Pak.
0: Oh, ini adanya Glowing Rajaminan ini?
1: Iya, kenangan masa lalu.
0: Oh, kenangan masa lalu?
1: Ya, waktu 2020 itu, Pak.
0: Oh, begitu. Ada kenangan dengan lagu ini?
1: Iya, waktu ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan.
1: Iya.
0: Salam.
1: Saya ingat waktu gabungan sama Pak Is itu tanggal 8 bulan Syakban itu, Pak.
0: Ya Allah, seingat itu ya Mas Anwar?
1: Iya, kalau bulan nasionalnya saya lupa, tapi kalau bulan Islamnya tanggal 8 bulan Syakban hari Minggu itu, Pak.
0: Sebelum puasa ya?
1: Iya, sebelum puasa.
0: Sebelum puasa. Kok bisa ingat banget ya, Masya Allah.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Buat siapa? Keren ini.
1: Yang pertama buat Pak Ais, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mas Anwar.
1: Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat-sehat Mas Anwar di Pulau Raas bersama teman-teman tercinta. Nanti didengerin ya, Glowing itu rajaminan. Meskipun banyak sekarang yang mengejar Glowing, ternyata tidak jaminan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi kalau Glowing ya senang-senang aja ya pendengar. Lanjut, kita kemana lagi? Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yuni.
2: Ya, gimana yang namanya yang cantik ayu baik, Neng Ayu.
0: Sama ini, malah yang sana ini lebih cantik dan ayu pasti ya.
2: Harus iya. Sama sama tahu kok masa lebih cantik sih.
0: Ah, kalau menurut saya mah lebih cantik.
2: Ya, bunda ininya kan sudah apa ya, sudah berumur kan gitu.
0: Justru itu semakin matang semakin sempurna ya. Bunda sehat, iya, Bunda.
2: Iya. Gimana?
0: Bunda sehat kabarnya, Bunda?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Dengaisnya juga ya diberi kesehatan, barokah juga umurnya.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Ya, saya lagunya dukung cempedak bermanakah?
0: Cempedak berbuah nangke Armadi ya. Buat siapa, Bun?
2: Oh, apa itu? Laki-laki ya?
0: Armadi Raga dan Jenny Hokita. Duet.
2: Bukan, oh duet.
0: Iya.
2: Ya, tidak ada apa-apa sudah.
0: Oke, siap.
2: Biasanya yang ada perempuan yang tahu, yang saya tahu dulu tuh.
0: Oh. Oke. Okay.

0: Ya sudah, tidak
1: apa-apa. Tidak apa-apa ya.
0: Ya, cuma lagu saja kok.
1: Yang penting judulnya ya. Sama.
0: Ya, gitu saja.
1: Salam, salam.
0: Ya, salamnya perdana tentu buat yang lain sudah barisan ya. Mm-mm. Kalau pulang hati-hati.
1: Mm-mm.
0: Ada Evi. Juga ini ada... Apa ya, salam dari Evi. Mm-hmm. Barusan telepon saya. Mm-hmm. Katanya di salam ini untuk siapa? Bang Hairudin, katanya gitu.
1: Bu, Bang Hairudin.
2: Untuk di era rezim saat ini, kita tahu APBN itu larinya kemana? Ke tadi program populis, MBG, dan Kopdes. Banyak think tank yang menyarankan, terutama Selios, untuk dihentikan dulu MBG-nya. Di-assess kembali, di-audit, dan juga kalau misalnya menasar daerah untuk stunting, buatlah MBG itu ataupun dapur-dapur MBG-nya itu ke daerah-daerah yang memang stuntingnya itu lebih dari 30%. Bukan terfokus di Pulau Jawa yang stuntingnya ini kebanyakan rata-rata di bawah 15%. Itu sendiri aja sudah melanggar adanya tujuan utama dari MBG itu sendiri. Dan kalau misalnya untuk APBN, kita tahu kalau misalnya ruang fiskal kita semakin menyempit. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya nanti di akhir tahun defisit fiskal ini lebih dari 3% yang seperti Pak Erlangga bilang, sulit untuk menjaganya. Kalau misalnya sudah tahu sulit, harusnya dialokasikan untuk kepada pos-pos keuangan yang bisa menjadi sektor produktif. Sektor keuangan langsung ke masyarakat, menjaga daya beli untuk tadi inflasi pangan, inflasi energi, dan transportasi seperti itu. Ini akan lebih mudah kepada masyarakat karena kita tahu inflasi di Indonesia itu lebih tinggi daripada kenaikan gaji, Mbak. Kayak gitu. Jadi tetap kita ngap-ngap juga ya kayak gitu.
3: Ini solusi tapi kayaknya solutifnya juga belum tentu gitu ya berasanya ya, Mbak.
2: Iya,
3: oke.
2: Karena kalau misalnya dikasih solusi aja tapi dibilangnya kita ada solusinya pesenan kan seringnya kayak gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Mbak Dia, terima kasih insight-nya siang hari ini. Senang bisa ngobrol. Nanti kita lanjut lain waktu. Selamat siang. Salam sehat, salam sukses.
2: Terima kasih Mbak Risti. Selamat siang.
3: Dia Ayu yang merupakan peneliti Center of Economic and Law Studies dari Selios.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
6: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
7: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
8: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
9: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
10: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
9: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
11: Hei, tentara NG! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita meluangkan tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
12: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN menguatkan nasionalisme melalui pasukan pengibar bendera pusaka atau yang disingkat dengan Paskibraka. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim Paskibraka yang saat ini sudah memasuki masa pelatihan? Kami akan berbincang bersama Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kepala Seksi Humas Polresta IKN, Ibda Jumansyah.
12: Wawancara Pro 3.
13: Halo?
3: Halo, selamat siang Pak Jumansyah.
13: Selamat siang.
3: Iya, ini persiapan tim Paskibraka sudah dimulai sejak kapan Pak?
13: Dimulai sejak hari ini, pagi hari ini sudah kami mulai.
3: Ada berapa orang Pak jumlahnya yang ikut dalam pelatihan?
13: Yang ikut dalam pelatihan ada 53 orang.
3: Oke, dan semuanya ini berasal dari mana saja kalau boleh diinformasikan?
13: Informasi 43 orang dari Kutai Kartanegara dan 4 orang dari Paskib Provinsi Kalimantan Timur dan 6 orang dari SMA Taruna Nusantara IKN.
3: Wow, jadi memang dari beragam ini ya, beragam kelompok Paskibraka ya. Kemudian kalau dengan pelatihan yang dimulai hari ini, akan berlangsung berapa lama proses pelatihan ini?
13: Untuk perlangsungan pelatihan mulai hari ini sampai dengan tanggal 13 dan nanti dilanjutkan dengan gladi kotor dan selanjutnya gladi bersih juga.
3: Gladi kotor dan gladi bersih. Jadi akhirnya full sampai nanti tanggal 17 Agustus mereka tidak akan pergi dari IKN ya, sudah akan terus menunggu di sana sampai dengan harinya ya.
13: Benar.
3: Oke. Apa sih kemudian persiapan-persiapan khusus ataukah ada area tinggal dan sebagainya yang disiapkan untuk persiapan 17 Agustus di IKN, Pak Jumansyah?
13: Ya, mungkin selama persiapan karena mungkin tidak terlalu banyak karena teman-teman ini adalah purna Paskibraka, jadi menjalani latihan untuk menyamakan gerakan, memperkuat kekompakan, menjaga kondisi fisik, serta memastikan seluruh rangkaian pengibaran dan penurunan bendera dapat terlaksana dengan sempurna.
3: Oke. Ini kan ketua timnya dilatih langsung sama Pak Jumansyah ya Pak ya?
13: Untuk pelatih kami ada beberapa, kami libatkan dari anggota TNI 2 orang dan Polri 2 orang termasuk saya ya. Dan dari DPIP ada 2 orang serta pamong ada 2 orang dan kemudian ada pendamping dari SMA Taruna Nusantara itu 2 orang.
3: Oke, selain pelatihan fisik, pelatihan teknis, kedisiplinan, kegiatan ataupun juga latihan apa lagi yang diberikan kepada para Paskibraka di 17 Agustus IKN ini?
13: Untuk sementara selain itu mungkin kami nanti akan melaksanakan, mungkin dari saya sendiri, mungkin akan melaksanakan hipnoterapi kepada adik-adik semuanya. Ini hipnoterapi agar mereka nanti pada saat mau melaksanakan pengibaran atau penurunan bendera merah putih bisa lebih semangat dan nasionalismenya lebih lebih maksimal lagi.
3: Wah, ini agak unik nih, hipnoterapi yang dilakukan ya. Nah, memang gimana sih kalau hipnoterapi ini bisa memberikan efek seperti apa nih Pak Jumansyah? Mungkin boleh diceritakan juga ke pendengaran pemirsa.
13: Hipnoterapi ini sebenarnya sangat penting, terutama menghilangkan kegelisahan mungkin seperti gugup ataupun yang lainnya atau kecemasan. Jadi dengan kita melaksanakan hipnoterapi, bukan hanya melaksanakan hipnoterapi yang seperti orang yang trauma atau tidak, tapi hipnoterapi juga kita bisa memberikan semangat secara tidak langsung, mereka secara langsung sadar dengan dirinya sendiri semangat karena kita bisa menghipnoterapi kepada mereka semua.
3: Oke. Jadi memang ini untuk teman-teman yang stres mungkin ya, atau cemas, atau mungkin
13: benar,
3: yang susah tidur begitu ya, karena tidak biasa berada
13: benar
3: di UKN, IKN. Oke, okay. Ini dilakukan nanti di hari keberapa Pak Jumansyah hipnoterapinya?
13: Hipnoterapi mungkin amin satu, setelah amin satu hari H.
3: Jadi sehari sebelum pengibaran ya, berarti di 16 Agustus ya nanti. Sebagai acara ini puncak kah?
13: Tidak, itu mungkin kami internal di pada saat nanti di hunian.
3: Oke, baik. Nah, untuk para paskibraka ini semuanya tinggal di mana saat ini Pak Jumansyah? Mungkin juga boleh diceritakan.
13: Untuk sementara, paskib semuanya tinggal di hunian ASN 1 Otorita IKN.
3: Oke. Dan memang ini tempat yang memang sudah disiapkan ya selama ini.
13: Sudah
3: ya,
13: disiapkan untuk ASN ya. Fasilitasnya sangat lengkap.
3: Boleh diceritakan juga mungkin?
13: Fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, ada ruang istirahat dan yang lain-lainnya.
3: Oke. Pak Jumansyah, ada nggak sih kendala tersendiri untuk tahun ini dilaksanakan lagi upacara bendera di IKN dan juga persiapan-persiapan lainnya mungkin?
13: Untuk kendala mungkin karena saat ini mungkin cuaca di Indonesia El Nino, mungkin panasnya sangat tinggi. Jadi mungkin kita harus lebih cepat menyesuaikan. Dan untuk persiapannya dari fisik, saya dari pelatih, dari berangkat ke tempat, dari hunian sampai ke tempat pelatihan itu saya laksanakan lari.
3: Wow. Berapa jauh tuh Pak?
13: Ke sekitar 2 km. Jadi kalau PP kita, karena pulangnya juga lari, jadi 4 km.
3: 4 km ya.
13: Dalam sehari.
3: Iya. Oke. Kalau dilihat dengan tadi ya kendala cuaca yang cukup ekstrim saat ini, kemudian juga kalau untuk ruangan atau fasilitas-fasilitas belajar dan sebagainya semuanya sudah cukup lengkap ya Pak Jumansyah?
13: Sudah sangat cukup lengkap, termasuk tempat istirahat, tenaga medis dan pihak panitia paskibraka dan tempat ibadah itu udah lengkap semua.
3: Iya, dan bisa diperkirakan juga dari 56 ya?
13: 53.
3: 53 yang sekarang bergabung. Ini berapa laki-laki, berapa perempuan sih Pak?
13: Untuk laki-laki, sebentar ya Mbak.
3: Oke, baik, silahkan, tidak apa-apa Pak.
13: Perempuan berapa?
3: Oke, tidak.
13: Sebentar ya, Mbak.
3: Ya, jumlah persisnya mungkin ini ya Pak ya, tidak begitu pas, tidak apa-apa. Tapi mereka ini semua memang adalah parapurna ya, artinya sudah pernah menjalankan tugas sebagai paskibraka sebelumnya. Jadi sebenarnya lebih mudah dong Pak untuk pelatihan ataupun juga dasar-dasar lain yang diberikan kepada para tim paskibraka ini.
13: Ya alhamdulillah mungkin lebih mudah, mungkin kita pada saat melaksanakan persamaan gerakan karena mereka kan sudah lebih hampir satu tahun tidak melaksanakan gerakan tersebut. Apalagi kita mendapatkan dari SMA Taruna 6 orang yang mana mereka belum pernah melaksanakan paskibraka. Jadi kita harus bisa menyelesaikan, tapi teman-teman dari SMA Taruna Nusantara untuk baris berbaris alhamdulillah bisa menyelesaikan langsung dan apalagi fisiknya sudah sangat baik.
3: Oke, jadi ini memang ada yang sudah punya pengalaman, ada juga yang baru akan memulai begitu ya, pengalaman pertama berarti ya. Pak Jumansyah? Oke, sedang dicek jumlahnya ya oleh Pak Jumansyah.
13: Untuk perempuan, wanitanya ada 25,
3: ya.
13: Dan untuk laki-laki ada 28 orang.
3: Baik. Pak Jumansyah, ini banyak pendengar yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, tanya juga ke saya bahwa gimana sih caranya menjadi paskibraka? Mungkin terakhir, himbauan seperti apa yang boleh diberikan oleh Pak Jumansyah jika memang ada teman-teman muda yang sebenarnya berminat sekali untuk menjadi anggota paskibraka? Apa saja sih yang harus disiapkan untuk bisa menjadi anggota paskibraka?
13: Ya, yang mana untuk menjadi anggota paskibraka, yang jelas harus sesuai dengan kriteria paskibraka. Pertama, sehat dan penampilan baik sesuai dengan kriteria dari pemilihan paskibraka. Dan ini kalau bisa teman-teman semuanya yang mungkin mau berminat menjadi paskibraka, apalagi kami tahun depan mungkin akan melaksanakan seleksi langsung, jadi tidak memakai urna.
3: Oke, jadi memang bisa langsung mendaftar nanti ya jika memang berminat, jadi bisa. Harus mempersiapkan diri saat ini. Baik kalau begitu, itu saja Bapak.
13: Ya.
3: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Jumansyah sudah bergabung. Sukses untuk adik-adik ataupun juga rekan-rekan yang sedang mempersiapkan ke 17 Agustus di IKN. Selamat siang, salam sehat, salam sukses Bapak.
13: Selamat siang, salam sehat dan salam sukses.
3: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Ibda Jumansyah yang merupakan ketua tim pelatih paskibraka IKN sekaligus kepala seksi humas dari Polresta IKN.
14: Pro 3.
3: Kita ikuti informasi dari ruang Gatekeeper berikut ini.
14: Kilas berita.
15: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan baru tentang pelaporan transaksi pinjaman online. Peraturan OJK nomor 8 tahun 2026 itu memperkuat sistem pelaporan industri pendanaan digital yang lebih terintegrasi dan andal. OJK menyatakan aturan baru itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan di industri pinjol. Regulasi tersebut juga mendukung pengawasan berbasis risiko serta memperkuat disiplin seluruh penyelenggara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
14: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
16: Dan Farhan Halep berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
17: Luar biasa penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
14: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
18: Thank you. Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
19: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kami masih akan berbagi informasi siang hari ini. Terutama karena kondisi panas yang cukup ekstrim memasuki musim kemarau. Saat ini di DKI Jakarta bahkan Gubernur DKI Pramono Anung setuju akan memodifikasi cuaca yang dilakukan dalam 2 kali sepekan. Dan tentunya beberapa wilayah di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Nanti kami juga akan update seperti apa informasi lengkapnya. Kini kita menuju ke Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku telah memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada konsultan PT DSM dalam kesaksian persidangan dugaan korupsi dan suap terdakwa mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda dari Pengadilan Tipikor. Isnan?
2: Ya, Rizky dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan yang melibatkan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam keterangannya dihadirkan saksi dari Direktur Utama PT DSM, Chia Peng Chuan, yang menyatakan bahwa ia telah memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Lukman Palanuang untuk melakukan laporan ke Ombudsman berkaitan dengan hasil dari PNBP yang dikeluarkan Kementerian LHK yang tidak sesuai dengan luas tanah yang menjadi tambang milik PT DSM. Saksi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan kepada Lukman, namun dia tidak mengetahui uang sebesar 1 miliar tersebut diberikan kepada siapa, Heri Susanto ataupun orang ombudsman lainnya. Dan berikut pernyataan saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
3: Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu. Atensi dia minta 500. Atensi untuk siapa? Untuk orang dalam itu.
4: Yang disebut ini?
3: Iya. Dia sebut begitu.
4: Pak Heri yang disebut?
3: Iya.
4: Saya tidak menyebut terdakwa. Nah, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
3: Enggak pernah bertemu.
4: Tidak.
3: Ya, dia ngomong begitu sih. Bahwa dia
4: mengenal Lukman.
3: Mengenal. Iya.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Dan ini terbukti dari keterangan saksi-saksi. Ia juga menyatakan bahwa rumah yang diberikan di Jakarta Timur itu tidak pernah terjadi. Dan berikut pernyataan dari mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto.
5: Saya menerima suatu waktu dari mana, Mas? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret itu. Semua tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada. Dia beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah.
2: Saat ini persidangan tengah memasuki saksi kedua yaitu Agung Winarno yang merupakan orang dekat dari Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini di Jakarta, MRT menginvestasikan anggaran sebesar 300 miliar lebih dalam membangun pedestrian deck di Duku Atas yang kabarnya akan menjadi ikon baru di kawasan Sudirman, Jakarta. Dan meskipun proyek ini masih dalam proses tender dan nilai investasinya juga mencapai 300 miliar, namun dipastikan pembangunan ikon baru di kawasan Jalan Sudirman ini tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Dan selanjutnya, pedestrian deck Duku Atas akan dilakukan pembebasan lahan yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Didesain mampu menahan berat sampai dengan 500 kg untuk 1 meter persegi, pedestrian deck Duku Atas menjadi ikon baru yang menyebabkan lokasi transit bagi warga Jakarta jika ingin berpindah transportasi publik baik menggunakan MRT, LRT, KRL hingga bus Transjakarta. Di sisi utara dan selatan juga akan dilebarkan hingga 7 meter dan disediakan untuk berhenti memandang keindahan Jakarta di malam hari. Dan tentunya akan dibangun juga sejumlah galeri sejarah yang bisa dinikmati sebagai ikon wisata. Dan peletakan batu pertama pedestrian berbentuk melingkar ditargetkan akan selesai pada 2028. Apakah ini akan menjadi salah satu ikon baru di Jakarta? Karena fasilitas ini memakan biaya besar dan nantinya akan ada fasilitas dengan melingkar diameter 118 meter dan lebar kurang lebih 12 meter. Anda penasaran seperti apa jadinya? Nanti kami juga akan terus update. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 3, namun saya Risi Rustarto harus undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Arema FC dan Persija Jakarta akan memperebutkan tempat ketiga Piala Presiden 2026. Benfica siap hadang Hearts dalam perebutan tiket playoff Liga Eropa musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini produksi RRI Jayapura berkat dibalik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi, RRI Gorontalo setara berkarya berdaya tanpa batas, RRI Biak dibalik tongkat putih ada mimpi yang besar, RRI Malang ABK berdaya berkarya dan mandiri. Bersama presenter Binda Pro 1 Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Mungkin saya dan satunya saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu, sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba, dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan sebagai pengalaman tuh. Dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Belanda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri

0: diri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo. Apa ini Pak Raden?
1: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah.

Ya, jadi mereka akan sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah

0: 2027 15 juta disabilitas. Ya, kebayang kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar punya disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini untuk perhatikan dengan program statistik Orang dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah ini

0: harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke MOU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin ini, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Petabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Ya, sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh, kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga. Ih, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan, seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Prita Audia. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, dari hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan peran FS dalam proses penyusunan dasar pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
3: Terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut, perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
2: Ia menjelaskan hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 111 Tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2023-2026. Selama proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah memeriksa sedikitnya puluhan saksi terdiri atas 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, serta seorang saksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Berdasarkan koordinasi dengan auditor, penyidik memperoleh hasil sementara yang menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Namun, Kejari menegaskan nilai tersebut masih dalam proses pendalaman karena audit belum selesai. Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka. Yang bersangkutan selanjutnya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Ponorogo untuk kepentingan penyidikan. FS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 atau Pasal 3, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto ketentuan pidana yang berlaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita menuju ke Ngawi, Saudara. BPBD Ngawi responsif siap siaga mendistribusikan air bersih untuk atasi kekeringan tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak responsif menyalurkan bantuan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan. Diketahui kekeringan melanda 197 kepala keluarga KK tersebar di 6 dusun pada 4 meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, Beringin, dan Kasremen. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menegaskan pola penanganan kekeringan dilakukan secara sigap dan siap sedia sesuai dengan lonjakan kebutuhan warga di titik-titik terdampak. Air bersih akan didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Respon cepat ini diawali dengan penyediaan sarana penampungan seperti tandon dan terpal di pemukiman warga sebelum air bersih dialirkan. Penyaluran armada tangki air disiagakan setiap saat tanpa batasan waktu, termasuk pengiriman pada malam hari jika terdapat permintaan mendesak dari masyarakat.
5: Memberikan fasilitas dulu, kebutuhannya mereka tandon ya tandon, kebutuhannya mereka terpal kita kasih terpal, terus sewaktu-waktu memang membutuhkan kita siap untuk dropping biarpun malam hari.
4: Partoyo menambahkan, meski pada tahap awal ini grafik permintaan belum melonjak signifikan, kesiapsiagaan armada tetap diprioritaskan. Diketahui hingga berita ini diturunkan, BPBD Ngawi telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih. Pendistribusian menggunakan truk berkapasitas 5.000 liter. Partoyo melanjutkan, guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan, BPBD Ngawi juga memperkuat respon di lapangan melalui sinergi berbagai pihak. Antara lain, bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Palang Merah Indonesia PMI, serta lainnya. Imam Malik dari Madiun.
0: Berikutnya juga pemirsa, kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ternakan Kabupaten Madiun Parioto menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
7: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau disuruh tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan sebelum disalurkan ke
6: Menurut Parioto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Parioto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di kompleks pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Baik, terima kasih Rita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Selengkapnya disampaikan William Nathan.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
10: Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah dua unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, dua unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
9: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
11: William Mata melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari RRI Malang, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti.

0: Sebuah pemandangan berbeda penuh keharuan dan kebanggaan mewarnai jalanan kota Sampang, Madura. Untuk pertama kalinya, sekolah luar biasa SLBN Sampang menggelar pawai khusus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Langkah Anak Disabilitas Menginspirasi Indonesia, kegiatan memupuk rasa percaya diri, semangat nasionalisme, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak berkebutuhan khusus tampil di muka umum. Pawai mengambil rute dari Monumen Kota Sampang dan berakhir di gedung SLBN. Salah satu peserta pawai, Putra, siswa kelas 3 SMA di SLBN Sampang, sangat gembira dan bangga bisa ikut serta dalam pawai.
1: Senang. Ya, senang sama murid-murid sayangnya, bawanya.
2: Bang, ya?
1: Ya, bangga. Pakai baju paskibra.
0: Kepala SLBN Sampang Wardatu Saadah mengungkapkan bahwa kegiatan pawai ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan sekaligus pembuktian potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat luas serta bentuk kesetaraan.
2: Dengan adanya pawai ini memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mempererat persatuan, rasa cinta pada tanah air, dan semangat yang tinggi serta rasa percaya diri dengan hambatan yang mereka miliki, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa.
0: Pihak sekolah dan para orang tua berharap momen ini dapat makin memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas agar semakin mandiri, berkarya, dan terus menginspirasi.
3: Terima kasih, Refka. Tim SAR gabungan evakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Setelah proses evakuasi yang berlangsung berjam-jam di medan terjal, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Onsen Koordinator USC Basarnas Jember, Jeffriansyah, mengatakan proses evakuasi berjalan lancar berkat sinergi Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Korban pertama, Irfan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, berhasil dievakuasi dari puncak tertinggi menuju titik aman menggunakan teknik lowering sekitar pukul 13. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban kedua, Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, menuju titik aman di ketinggian sekitar 900 meter. Dari lokasi itu, kedua jenazah kemudian dievakuasi secara estafet hingga pos 1 sebelum akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Bhayangkara.
5: Tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medan yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat.
4: Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwibowo mengatakan, kedua jenazah selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Selain jenazah, kepolisian juga menyerahkan barang-barang milik korban yang ditemukan selama proses pencarian.
6: Juga barang milik dari korban yang kami temukan pada kemarin, khususnya ada satu buah tas dengan berbagai macam isinya, nanti kita akan serahkan di Rumah Sakit Bhayangkara.
4: Polres menambahkan bahwa pihak keluarga telah meminta pengawalan kepolisian untuk proses pemulangan jenazah. Permintaan itu akan dipenuhi sebagai bentuk pelayanan kepada keluarga korban. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama dengan Dio Pratama. Silakan, Dio.
7: Terima kasih, Sandy. Tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
8: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang sisa dan posisinya memang kalau di Ram Blomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya waktu ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah.

0: minta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
1: Data Pusdal Op BPBD Jatim mencatat luas areal yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutlah pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institusi Teknologi 10 November atau ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Laporan disampaikan Oni Arianto.
3: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, kami siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
4: Jadi kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran, dan itu hampir tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata, ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang ya. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas, itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi, itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi rumput tadi sehingga itu bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarau itu tidak boleh merokok.
3: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni tihexipenidil dan tramadol pada Kamis 6 Agustus 2026. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Ermina Jen melaporkan.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni trihexipenidil dan tramadol. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi hari ini mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih. Ia menyampaikan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya yang akan dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, obat-obatan itu diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
6: Yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja khususnya. Jadi di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya Bapak Presiden. Ini hasil kerjasama dari berbagai pihak khususnya dari Lanudal, bersama beliau.

0: Kami mengkonfirmasi hasilnya dan hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan pemusnahan atas produk.
1: Kasus tersebut pertama kali diungkap Lanudal Juanda, selanjutnya barang bukti diserahkan kepada Balai Besar POM Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Ia menegaskan peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pelaku dijerat pasal 435 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto, JM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala Bin Daerah Jawa Timur Komandan Lanudal Juanda Surabaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara. Termina melaporkan.
2: Tim sepak bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
3: Tim sepak bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
4: Baik di Pemkab, ngecek ke lapangannya
3: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim, mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain, telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick-off.
5: Kerjasamanya dengan Bupati Pemkab, semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick-off-nya di Kabupaten Jombang. Pokoknya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses dan PKDI Kabupaten Jombang. Tim yang kita banggakan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
6: Lu targetnya apa, Nov? Target?
5: Juara grup.
3: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
2: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang tahunan Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Laporan Faris Yarbo.
7: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Pengarah Panitia Soekarno Cup, Denny Wicaksono menegaskan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi pemain daerah menuju kancah profesional. Denny menyebut, dalam 2 tahun terakhir, kompetisi ini telah terbukti mencetak pemain yang kini berlaga di kompetisi profesional. Untuk menjaga integritas, seluruh peserta dipastikan murni pemain non-profesional yang telah diverifikasi melalui sistem SIAP PSSI.
8: Soekarno Cup ini karena ini adalah event yang luar biasa, momen bagaimana kemudian kami memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda khususnya untuk menunjukkan skill bolanya, untuk mencari bibit-bibit unggul ke depan bisa kemudian masuk di klub-klub profesional baik Liga 1, Liga 2 atau yang lain, atau bisa juga nanti semoga ada anak-anak didik kita semua ini bisa masuk menjadi timnas ataupun bisa kemudian direkrut oleh tim-tim profesional di luar negeri. Ini harapan kami.
7: Dalam ajang ini, 16 kontingen provinsi akan terbagi dalam 4 grup yang akan berlaga di Surabaya dan Bangkalan. Untuk memastikan pertandingan berjalan maksimal, pihaknya melibatkan perangkat pertandingan berlisensi PSSI. Sehingga, melalui kompetisi yang berkualitas, dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Faris Yerbo melaporkan.
2: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
9: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persebaya akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi partai final. Selain berstatus juara liga dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung, julukan Persib, juga dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan timnya. Pelatih asal Portugal itu juga mengatakan kondisi Persebaya berbeda dengan calon lawannya. Persebaya memiliki skuad yang lebih terbatas dan masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior baru bisa bertanding setelah pulih dari cedera.
10: Persib is juara 3 times on Super League, and if we go analyze transfer market, we can make 3 teams on Persib squad.
9: Persib adalah juara liga dalam beberapa musim terakhir. Jika melihat kualitas mereka di bursa transfer, mereka bahkan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Mereka bisa membentuk lebih dari satu tim yang kompetitif. Situasi kami tentu berbeda. Kami memiliki skuad lebih kecil. Beberapa pemain berasal dari akademi. Ada pula pemain musim lalu yang mengalami cedera sehingga masih menjalani proses pemulihan serta mulai mendapatkan menit bermain kembali. Rahmat Irianto adalah contoh yang baik. Tahun lalu dia menjalani operasi dan sekarang perlahan pulih. Sementara Persib lebih banyak pilihan dan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan kami. Mereka tentu akan menjadi favorit, namun kami tetap bermain dan berusaha memberikan yang terbaik.
10: Have more time to rest and have more players to make rotation. But we're gonna play with 11 and we're gonna try to do our best.
9: Menurut Tavares, Persib juga diuntungkan dalam waktu pemulihan yang lebih panjang serta banyaknya pilihan pemain untuk melakukan rotasi. Karena itu ia menilai Persib layak disebut sebagai favorit dalam partai final. Meski demikian, Tavares menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia memastikan timnya berjuang maksimal untuk mempertahankan tren positif setelah menyapu bersih 4 pertandingan di Piala Presiden 2026. Ia juga menambahkan Piala Presiden menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya menghadapi kompetisi musim baru. Karena itu ia meminta semua pemain memanfaatkan setiap peluang saat menghadapi Persib nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
11: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti Surabaya Sore ini bersama Dio Pratama, pendengar ya, yaitu warta berita dari Info Prima, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk Surabaya Sore ini barengan sama Celia Cayani sampai nanti jam 8 malam. Kita akan hadirkan untuk kentongan, pendengar ya. Informasi kentongan sore hari ini juga akan kita sajikan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama dua informasi yang sudah disiapkan untuk di sore hari ini.

0: Pendengar, kita informasikan untuk kentongan sore hari ini dari Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, guna mengatasi krisis air akibat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Faiz Putra.
1: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasnas Yakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
2: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini kondisi ini semakin kesini itu semakin memberi kenyataan di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, artinya kurang air, dan akhirnya di Jawa Timur di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
1: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasnas Yakesma.
3: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Yakesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
1: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya pendengar ya, di Surabaya sore ini tingkatkan kepedulian lingkungan. Warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah atau zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ayu Citra pendengar untuk informasi tersebut.
1: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
2: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan. Terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang. Walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga.
1: Seberapa besar?
2: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
1: menukarkan.
2: Ya, dapat 100 lebih.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
3: Ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak.
1: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Ayu Citra terkait tingkatan kepedulian lingkungan ya, agar di Kediri mulai juga menerapkan budaya ubah sampah. Menutup untuk informasi di Kentongan sore hari ini, pendengar, kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam sebelum kita kumandangkan azan maghrib ya di jam 17.32 menit. Kita hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, bagaimana informasi mungkin trafik lalu lintas Surabaya sore ini seperti apa ya. Menjelang masuk di mau weekend, padahal besok masih hari Kamis ya pendengar ya. Ini juga bisa diinformasikan ya di 081-331-4x992. Nah, ini pemerintah kota Surabaya pendengar ya, kembali memastikan untuk kesiapan sebagai tuan rumah dari final Piala Presiden 2026 pendengar ya, yang tentunya akan dilakukan di kota Surabaya, mengingat bahwa banyak yang sudah terlaksana berada di sana pendengar ya, itu yang bisa dipastikan kembali untuk bersama panitia dan juga aparat-aparat keamanan untuk menjamin kelancaran pertandingan pendengar ya, serta kenyamanan para supporter yang datang untuk ke Kota Pahlawan ya, sudah sangat dipersiapkan sekali pendengar untuk hal tersebut ya, mengenai final di Piala Presiden di tahun 2026. Kita temani pendengar sambil menikmati perjalanan tentunya ya, ada lagu pop Indonesia yang masih menemani Anda. Tentu ada dari lagunya Ariel Noah pendengar sore hari ini, yaitu Ayah.

pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, masih di kanal informasi dan inspirasi ya, di Sampang Sore, dan tentunya masih banyak informasi menarik menemani ke ruang dengar Anda di RRI Sampang.

Sebenarnya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini dari kegiatan kompetisi dari bola basket antar pelajar pendengar ya, ini sudah resmi dimulai, yaitu kita bisa bilang DBL Fest Java Series yang dan ajang tahun ini juga kembali menjadi wadah bagi atlet-atlet muda juga pendengar Jawa Timur yang menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Mereka sekaligus juga mendapatkan dukungan dari para pendukung sekolah masing-masing. Jadi ajang yang ditunggu-tunggu pendengar ya, untuk melahirkan atau menjadi wadah bagi atlet-atlet Jawa Timur khususnya di bidang basket sudah dibuka tahun ini, sekaligus juga memberikan yang terbaik dari sekolah-sekolah yang mengikuti hal tersebut. Nah, ini kalau informasi dari transportasi pendengar ya, masyarakat yang menggunakan komuter lain di wilayah Surabaya ini sudah terus meningkat dan tren ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat pendengar ya terhadap transformasi peralihan ya dari angkutan dan semuanya itu juga sudah mulai berjalan dan meningkat, dan transportasi publik pun juga semakin meningkat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap komuter lain di Surabaya ini yang aman, nyaman dan juga efisien pendengar yang pastinya. Kita setelah ini akan hadirkan untuk renungan agama Islam.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja.

0: Nah, gak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu tentang sholat yang disampaikan oleh Haja Haniyah, pendengar. Dan begitupun renungan agama Islam selesai, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalirkan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya, yang tidak pernah ada putusnya, sehingga saat ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang sedang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada pendengar yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jika ada pendengar yang mengalami kesusahan, semoga Allah mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada pendengar hajat-hajatnya yang belum dikabulkan, semoga Allah segera mengabulkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah, sholatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Maksudnya pendengar, janganlah kita pernah menunda-nunda bertaubat dan janganlah kita pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesehatan, sebab pendengar, secara lahiriah jumlah umur kita tambah. Tetapi pendengar, pada hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Berarti pendengar, hari demi hari semakin dekat dengan kematian. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita introspeksi, marilah kita evaluasi terhadap ibadah sholat kita. Mengapa demikian pendengar? Karena Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan sholat sama dengan menegakkan tiang agama, siapa yang tidak melakukan sholat sama dengan merobohkan tiang agama. Selain itu pendengar, Rasulullah juga mengingatkan pada kita. Beliau bersabda, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah bukan puasa, bukan haji, tetapi sholat. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah tepat waktu sholat kita? Sebab Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah ma afdalul a'mal, ya Rasulullah amal apa yang paling utama? As-sholatu li waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Untuk itu pendengar, marilah kita perbaiki ibadah sholat kita, khususnya yang biasa menunda-nunda waktu sholat. Janganlah kita kena sindiran Allah di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya pendengar, yaitu orang-orang yang meremehkan di dalam sholat mereka. Untuk itu pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita perbaiki sholat kita, karena mumpung kita masih hidup,
mumpung kita masih sehat, sholatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat, karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap doa yang kita lantunkan. Karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan untuk sholat maghrib ya, bagi yang menjalankan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya sore ini, pendengar, sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti juga hari ini ya pendengar ya, Piala Presiden 2026 ya pendengar ya. Ini ternyata Surabaya itu juga menjadi pusat perhatian nasional karena hari ini juga digelar partai final ya Piala Presiden 2026, dan pertandingan ini diperkirakan akan dipadati oleh ribuan supporter, sementara sudah menggerakkan aparat gabungan yang disiagakan di berbagai titik ya untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran dari arus lalu lintas di sekitar stadion pendengar ya. Dan juga banyak tempat-tempat nobar pendengar ya hari ini ya, tentunya ya gratis karena ada Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya yang berlaga tanding, tentunya mendengar ya. Ini nanti dimulai nobarnya ataupun juga pertandingannya di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, mendengar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Punya biar jadi kenangan sore hari ini mendengar. Kalau pantauan dari BMKG di jam 17 lebih 54 menit mendengarnya cuaca sore hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang mungkin masih cukup, siangnya agak panas biasanya mendengar ya, atau sangat panas itu bisa terjadi tergantung perubahan cuacanya mendengar ya. Dan dari BMKG juga terus dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh pendengar ya, memperbanyak minum air putih dan menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Itu yang paling penting pendengar. Dan tentunya juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk selalu jaga-jaga diri ya, patuhi juga rambu lalu lintas ya untuk semuanya. Karena kalau sudah perjalanan pulang kerja seperti ini tuh padatnya luar biasa. Nanti setelah ini tepat pukul 18 sampai jam 19 kita akan bahas informasi terbaru untuk Anda yang pastinya. Anda boleh nanti bisa berinteraksi juga melalui line telepon di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ya. Kita mau berbincang santai untuk barengan sama pendengar Pro 1 RS Surabaya. Tema di topik kita sore hari ini terkait kuliner yang selalu kita rindukan pendengar ya. Karena kalau melihat ya, kuliner-kuliner di Surabaya itu tidak bisa satu hari kita makan barengan. Yang ada kenyang-kenyang luar biasa ya pendengar ya. Tentunya, apa kabar untuk pendengar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Kalau sore begini ya, dari jam-jam makan malam nih pendengar ya, biasanya mulai kepikiran nanti mau makan apa. Nah ya, kalau makanan ternyata ada makanan yang bukan cuma bikin kenyang aja biasanya, tapi juga bikin kangen pendengar ya. Kadang kita tuh rindukan bukan cuma rasanya aja, tapi bagaimana suasananya waktu makan dengan siapa, ya misalnya makan rawon dengan keluarga, jajan tahu tek, ya lalu juga menikmati penyetan, ya atau langganan bakso, ya. Nah, selama satu jam ke depan, pendengar ya, kita akan ngobrolin tentang kuliner yang selalu dirindukan. Kan mungkin dari pendengar Pro 1 RS Surabaya ada punya makanan-makanan favorit yang selalu dirindukan ketika mau berkunjung di Surabaya mungkin, atau lagi rantau ataupun lagi di mana tapi kangen dengan makanan favorit di Surabaya. Boleh diceritakan pendengar ya, lewat WA-nya Pro 1 RS Surabaya atau telepon, siapa tahu ada pendengar lain yang sama atau pingin mencoba kuliner yang pernah sudah di rindukan oleh pendengar yang lainnya.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Asal kau bahagia, pendengar, kalau dengan makanan kita harus bahagia. Betul nggak? Karena biasanya makanan itu membuat kita tuh moodnya happy, pendengar, ya. Boleh untuk Anda yang punya kuliner-kuliner yang sering dirindukan. Kalau aku sih rindunya sama telur gulung, pendengar. Itu cemilan ya kayaknya. Sama ini, rujak cingur. Nah, kalau mungkin ada pendengar yang dari luar kota Surabaya atau lagi keluar kota ya, di luar kota Surabaya, makanan apa yang pertama kali ingin dicari, ataupun juga yang lagi rantau ya, makanan apa yang ingin dicari pulang ke Surabaya? Pasti jawabannya beda-beda, pendengar. Ada yang tadi aku rindu sama yang namanya rujak, rujak apa tadi? Rujak, rujak cingur, lalu juga pasti ada yang rindu lontong balap, mungkin rawonnya, tahu campurnya, atau sate klopo, atau mungkin cuma nasi pecel yang dekat-dekat di halaman rumah, daerah rumahnya pendengar, pasti itu dirindukan ya. Karena makanan yang sederhana itu justru paling kita rindukan. Tidak yang fancy atau yang mahal pendengar, atau di restoran yang harus ngeluarin uang 200.000 dan lain sebagainya, tidak. Tapi pasti makanan-makanan yang biasanya kita rindukan itu yang di pinggir, bukan di pinggir-pinggir ya, kaki lima gitu-gitu pendengar, seperti seafood mungkin atau nasi pecel. Nasi pecel juga ada yang fancy pendengar, tapi pasti rindunya yang harganya dekat-dekat dengan rumah kita masing-masing. Benar nggak? Boleh untuk pendengar ya, diceritakan bagaimana makanan apa yang paling selalu bikin kangen sampai sekarang, kalau masih sering makan di tempat yang samakah, atau justru sudah susah ditemukan. Yang susah ditemukan itu di kota Surabaya, hanya di titik-titik tertentu aja. Itu ini, pendengar, tahu semanggi nggak? Nah, semanggi Surabaya itu tidak semuanya di wisata kulinernya itu ada, tapi cuman ada beberapa aja yang muncul di wisata kulinernya. Nah, itu biasanya yang muncul nggak tuh, yang hadir semanggi Surabaya itu yang terkenal tentunya identik dengan kota Surabaya.

0: Ghea juga mewakili kita. Yang akan ku cari adalah kuliner-kuliner yang aku rindukan, pendengar ya. Kalau dari lagu dihubungkan dengan kulineran itu pasti nyewambung, pendengar. Oke, okay. Assalamualaikum. Info cuaca Tuban cerah dan sejuk ukti. Waduh, saya mantan warga Surabaya 40 tahun 2019 kembali ke Tuban. Pas ada tacik koprana. Apa itu, Pak? Kalau kuliner saya kangen sate gule. Wow, di Jalan Kiai Mansur Ampel. Di mana itu, Pak, sate gule? Boleh ya. Kapan-kapan saya dikirimi kali ya. Kita coba sapa. Halo. Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, Kakak Celia Cahya.
0: Iya, apa oma kuliner yang dirindukan?
1: Iya, kalau saya pulang ke Surabaya, mm-hmm. gitu kan berapa bulan-bulan atau kadang-kadang saya suka semanggi Suroboyonya yang di, boleh sebut ya, di taman itu, karena sekalian
0: boleh aja
1: panjang SIM ya kan, dulu ada kalau ke Kolombo panjang SIM di Perak itu kan jauh, tapi kok di Taman Bungkul itu ada khusus kan servisnya. Jadi sambil olahraga, terus saya makan semanggi Surabaya.

0: Boyo. Padahal dia itunya di bawah, tidak punya lapak ya. Maksudnya digendong, enak sekali. Terus yang di daerah Benowo juga ada semanggi. Terus saya suka lagi yang sate klopo itu loh. Saya yang di boleh sebut jalannya ya?
1: Boleh.
0: Di itu ke Upamus. Nah, itu sate kloponya enak sekali ya. Terus ini lagi rujak cingur. Rujak cingurnya itu saya ada punya langganan yang di Pasar Genteng sama yang di ini Mbak, di mana deket Dharma Husada rumah sakit mata itu apa ya, Dharma Husada apa itu ya. Terus ya itu rujak cingur, semanggi sama sate klopok, satu lagi pecel. Tapi pecel tuh umumnya malam ya gitu. Yang di daerah Keputran itu loh Mbak. Yang depannya bukan depan deh, mepet dengan toko alat-alat rumah tangga itu loh. Sama yang di Tepo juga enak Mbak, Pasar Atum itu. Wah enak semua. Aduh ngiler ini Kak Selia, bikin saya kangen aja.
1: Oke.
0: Ya gitu dulu ya.
1: Siap. Oke, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kuliner Surabaya itu identiknya sama tiga itu tadi ya, semanggi, pecel. Nah sate gulai ini pendengar boleh dicari nih katanya Pak Setiawan itu di daerah Kiai Mansur Ampel. Kalau Ampel bukannya nasi babat ya Pak, enaknya ya Pak. Kalau dipikir-pikir ya pendengar ya, setiap makanan itu pastinya punya cerita. Mungkin pertama kali diajak orang tua kesana, diajak ngedit ya. Atau dulu tuh sering mampir pulang sekolah, bisa jadi ya jadi makanan favorit. Bisa juga karena dulu sering ditraktir sama teman waktu baru gajian. Nah kan itu juga boleh. Lalu juga makannya tuh setiap kali menunya itu lagi karena kenangannya tuh selalu muncul ya. Biasanya seperti apa kenangan-kenangan itu muncul? Kalau Oma tadi pengen pulang ke Surabaya ya, boleh. Nah kalau pendengar mungkin punya hal-hal yang unik kah ya ketika makanan ini sudah hadir nggak tuh, atau menjadi makanan favorit dari pendengar? Biasanya tuh banyak pendengar ya makanan-makanan yang bisa dibilang memorinya itu masih membekas tapi rasanya sudah lupa. Waduh berat sekali. Karena dengan orang-orang yang tersayang tadi ya, apalagi ditraktir sama teman, sama orang terkasih, makan bareng keluarga, walaupun menunya sama pendengar tapi pasti rasanya juga berbeda karena itu tadi sama orang yang tersayang ya. Ada makanan yang bisa diingat-ingat kembali, boleh di WA-nya Pro 1 ya di 081 331 4 kali 992 pendengar.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Naikila.
1: Pendengar masih barengan sama Salia Cahyani ya di Surabaya sore ini di sesi-sesi yang hampir kita di ujung-ujung, di ujung apa nih? Di ujung lapar pendengar karena bahas makanan ya. Tentunya ya. Sebenarnya makanan yang paling kita rindukan itu belum tentu yang mahal, tadi sudah Salia bilang. Kadang justru gorengan, langganan depan rumah, bakso dekat sekolah, es campur waktu kecil atau nasi bungkus yang selalu dibelikan orang rumah ya, karena itu yang membuat spesial itu bukan hanya rasanya pendengar ya, tapi momen yang menyertainya atau momen yang bersamanya ya. Itu makanan-makanan yang bisa lah pendengar ya, karena dibalik setiap hidangan ya ada perjuangan juga dibuat makanan tersebut dari pelaku UMKM kulinernya yang setiap hari juga menjaga kualitasnya, lalu juga membeli makanan dan dari pelaku usaha lokal itu kita juga turut mendukung ya yang namanya perekonomian masyarakat juga ya. Kalau pendengar ada yang memiliki warung langganan yang menurut Anda enak, yang layak dikenal lebih banyak orang, justru harus dipromosikan kemana-mana pendengar ya. Itu menjadi poin penting untuk kita saling membantu juga ternyata pendengar ya, untuk perekonomian di sekitar kita. Kita udah bisa bantu banyak, tapi kita membeli makanannya itu juga sudah sangat membantu. Karena apalagi di Surabaya pendengar ya, di Surabaya itu dikenal dengan kota yang dengan ragam kuliner, kayak cita rasa semuanya banyak pendengar ya. Tentunya ya, ini yang perlu dipastikan ya, nanti kita juga akan ada laporan terkini pendengar ya. Tentunya kita tunggu untuk terkait nobar final Piala Dunia, ada arus lalu lintas yang ternyata dialihkan pendengar ya. Jadi nanti kita tunggu pantauannya seperti apa. Anda tetap stay tune juga pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Benar, kita informasikan laporan terkini dari lokasi Polrestabes Surabaya gelar nobar final Piala Presiden 2026. Arus dari lalu lintas dialihkan, pendengar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan Faris.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Jalan Veteran, di Jalan Raja Wali, di mana akses ini menjadi salah satu akses jalan menuju Polrestabes Surabaya, di mana tepatnya di jalan saat ini sudah terjadi penutupan arus lalu lintas yang menuju ke Polrestabes Surabaya, di mana pada malam hari ini Polrestabes Surabaya menggelar kegiatan nonton bareng final Piala Presiden 2026. Dapat kami laporkan bahwa arus lalu lintas sudah ditutup menuju ke jalan Jembatan Merah atau Jalan Veteran yang mengarah ke Polrestabes. Dan sementara kendaraan yang akan menuju ke Jalan Pahlawan diarahkan untuk melalui Jalan Kembang Jepun dan Jalan Karet untuk melalui ke Jalan Stasiun Kota, tepatnya di Pasar Atom Surabaya. Dapat kami laporkan bahwa Polrestabes menggelar ini untuk mewadahi supporter yang tidak diperbolehkan oleh panitia untuk menyaksikan babak final Piala Presiden 2026 dengan alasan keselamatan. Dan saat ini sudah semakin banyak supporter Bonek Mania yang hadir untuk datang menyaksikan nonton bareng. Di area lokasi nonton bareng juga disediakan stan-stan UMKM bagi masyarakat. Terus ada dua layar besar yang disiapkan baik di depan Jalan Veteran maupun di halaman Polrestabes Surabaya. Dan nantinya juga akan ada penampilan hiburan dari DJ Tessa Morena. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Faris Yarbo, pendengar ya, untuk pantauan ya nobar bersama ini terkait pertandingan Persebaya dan Persib Bandung, pendengar, yang dilaksanakan pada hari ini tentunya ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya yang saat ini sedang berada di arus lalu lintas dimanapun ya, diperhatikan kalau emang mau nobar langsung aja nonton di ini ya, di Polrestabes ya, pendengar ya. Ada nobar bersama di sana ya terkait pertandingan Piala Presiden 2026. Kita masih ngobrolin tentang ngobrolin tentang makanan, pendengar ya. Kalau Tuban ini makanannya jangan lupa kepala manyung ya. Terima kasih Pak Setiawan. Saya sering ke Tuban karena masih ada teman-teman yang ada di Tuban, pendengar. Tapi kalau kepala manyung kayaknya berat banget ya. Tapi pernah makan kok sama keluarga waktu ada di sana, pendengar ya. Waktu saya masih bertugas di sana, makan kepala manyung sama ini rajungan, pendengar. Itu yang biasanya favoritnya untuk para keluarga yang hadir di atau datang di apa namanya nih di Kota Tuban ya. Pendengar, setelah bentar lagi kita harus ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta ya, terkait tema sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Tentunya semoga obrolan kita ini bisa mengobati rasa kangennya, mengingat bahwa makanan yang seringkali menjadi bagian dari kenangan indah dalam hidup kita. Tidak hanya momennya saja, tapi makanannya juga bisa membuat memori-memori indah, pendengar ya. Satu beberapa lagu, ada Tersanjung sama Tunggu Aku di Jakarta akan hadir menemani pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara sirkulasi, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng integrasi adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Yang juga
10: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia, melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartos Sita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkaya inovasi Indonesia. Untuk mendukung kerja tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil. Kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai
15: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di
15: diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamke Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.

0: Urusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya, Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
1: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
4: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
3: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion guna

untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini mimbar agama Hindu, pendengar ya. Untuk sore hari ini, mimbar agama Hindu dengan judul Betapa Pentingnya Mengendalikan Diri Dalam Kehidupan. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Anugrahe Manuhara Deva Datta Anugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugraka Dewa Dewi Mahasiddhi Yadnya Angga Nirmalatmaka Laksmi Sidischa Dirgahayu Dirgayusa Nirvigna Sukritaho Muhringanugraha Archaninama Suaha. Ya Tuhan yang Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugrah, anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Anugerahkanlah hamba umur panjang. Anugerahkanlah hamba kedamaian, kebahagiaan. Dan semoga hidup hamba selalu bermanfaat dalam kehidupan ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma tentang betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Pengendalian diri ini sangat penting agar senantiasa kita selalu eling, kita selalu ingat, kita selalu menyadari bahwa orang yang pikirannya tidak terkendali, sehingga orang itu berkata-kata yang tidak baik, dari kata-katanya yang tidak baik itu keluar dari pikiran yang tidak terkendali, pikiran yang selalu liar, pikiran yang tidak terkonsentrasi, pikiran yang selalu loncat sana loncat sini, sehingga dia berkata-kata tidak baik dan selanjutnya perbuatannya tidak baik. Wasita nimitante menemu pejah. Wasita nimitante ale katemu. Jadi karena kata-kata yang bermuara dari pikiran itu, kata-katanya tidak menjadi baik, sehingga karena kata-katanya itulah yang menyebabkan dia menemui yang disebut dengan kemalapetakaan. Karena kata-katanya itulah ya yang menyebabkan dia itu bahkan mati. Karena kata-katanya, orang lain tersinggung karena kata-katanya pedas menyinggung hati seseorang, orang juga tidak sabar, tidak terkendali, maka dia berkelahi, ya bertengkar dan lain sebagainya, sehingga orang itu menjadi meninggal. Sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi, sehingga betapa pengendalian pikiran ini perlu sekali kita kendalikan dengan baik. Pikiran ini jangan sampai menimbulkan akibat kata-kata kita menjadi buruk, dan dari kata-kata yang buruk itu menjadi sebuah malapetaka. Di dalam kitab Sarasamuscaya, sloka 34 dikatakan bahwa

Seseorang yang mengendalikan hawa nafsu di masa mudanya karena pikirannya terkendali, hanya dia yang disebut orang yang berbudi pekerti baik. Ketika nafsu kehilangan minatnya di usia tua, itu wajar bagi dia menahannya secara alami. Jadi, ketika orang kehilangan nafsu di masa tua, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Karena terjadi apa yang disebut dengan penuaan organ-organ tubuh. Jadi fungsi organ-organ tubuh itu sudah menurun. Sehingga kehilangan nafsu ketika tua itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebaliknya, kalau orang tua nafsunya meningkat terus, nah ini yang di luar dugaan. Jadi ini boleh dikatakan mungkin kejadiannya adalah 1000 dari satu di antaranya 1000 orang, barangkali pengecualian itu. Jadi ketika nafsu ini menjadi besar, ya anak muda itu nafsunya besar. Anak-anak muda SMP, SMA, pencarian jati diri, nafsunya sangat besar. Nah, ketika masa muda inilah mereka itu dididik tentang budi pekerti, tentang etika, tentang yoga, meditasi di dalam kebrahmacariannya, sehingga anak-anak muda itu bisa kita kendalikan pikirannya dengan sebuah pengajaran. Pengajaran meditasi atau yoga. Jadi, apa yang disebut dengan upasana, ketika masa muda itulah dia diajarkan, anak-anak kita diajarkan tentang sikap, bagaimana caranya untuk memuja Tuhan, bagaimana sikap dan perilakunya dalam keluarga, bagaimana sikap nya di dalam masyarakat, sehingga dalam pembelajaran itu menjadi lebih konkret lagi, sehingga bagaimana caranya seorang anak ini menjadi anak yang suputra, jadi seorang anak yang berkarakter baik, seorang anak yang berguna bagi keluarga, seorang anak yang berguna bagi masyarakat. Itu tiada lepas daripada bagaimana pola daripada pendidikan anak itu, yang paling penting adalah pendidikan anak di dalam keluarga. Pendidikan anak di sekolah itu adalah transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan anak dalam keluarga itu adalah sebagai ujung tombak daripada pendidikan karakter anak itu di masa depan. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 35 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa yuatwapeksaya balo wardat papeksaya yuat

Seorang anak lebih baik dibandingkan pemuda. Pemuda lebih baik dibandingkan orang tua. Tetapi setelah naik ke pangkuan kematian, apa yang diharapkan oleh orang tua? Jadi, step-step kehidupan atau langkah-langkah kehidupan atau tingkat-tingkatan kehidupan itu, yang lebih utama adalah dari anak-anak yang lebih dipentingkan. Dari anak-anak itu adalah pembelajaran. Masa mudanya, masa tarunanya itu telah menunggu. Dari taruna itu sendiri, masa tua yang menunggu. Setelah itu dari masa tua, kematian itu menunggunya. Dari hal tingkatan-tingkatan ini, kita bisa ambil sebuah pembelajaran bahwa kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Manakala kita menggunakan waktu dengan baik, maka berarti kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kalau waktu itu tidak digunakan dengan baik, maka itu kita dikatakan menyia-nyiakan hidup kita. Jadi menyia-nyiakan waktu kita. Kita pasti digilas oleh waktu itu sendiri. Jadi perilaku menjadi orang tua itu, masa muda adalah masa yang dinantikan masa kecil. Jadi masa tua dinantikan olehnya. Setelah ketemu masa tua hanya menunggu kematian saja namanya, apalagi yang akan dinantikan. Jadi ketika dalam sebuah penantian, disinilah kita sebagai umat manusia harus berbuat baik. Tidak jemu-jemunya kita harus berbuat baik. Di dalam Sloka 36 Kitab Suci Sarasamuscaya dikatakan bahwa

sahya jivitaksaye subamahat samaharet. Kematian pertama sebab disebabkan oleh penyakit menghancurkan badan manusia. Oleh karena ketika usia hidup berkurang, seseorang harus memperbanyak melakukan kebaikan. Oleh karena itulah, maka umat sedharma yang berbahagia, kematian itu yang didahului oleh segala penyakit, agar senantiasa penyakit ini tidak terlalu dominan menyelimuti diri kita, maka betapa pentingnya untuk mengendalikan pikiran ini. Makanan yang tidak boleh kita makan, jangan dimakan. Makanan yang boleh kita makan, silakan. Ketika kita sudah tua, makanan yang terlalu banyak berminyak, hindari. Makanan yang sekiranya menimbulkan penyakit, hindari. Jadi jangan biarkan nafsu itu menggelora sehingga tidak terkontrol kita memakan segala makanan. Orang Jawa bilang tidak tarak, maka akibatnya ya penyakit itu akan menanti kita. Umat sedharma yang berbahagia, pengendalian diri itu betapa penting sekali. Manakala pengendalian diri ini dapat kita lakukan dengan baik, tat astu swaha astungkara, kesehatan, umur panjang pasti kita dapatkan. Dalam hidup ini kita harus percepat berbuat baik. Jangan kita tunda-tunda lagi berbuat baik itu, sehingga kita akan mendapatkan faedah daripada kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan faedah dari kehidupan ini, disanalah kita menemukan kehidupan yang damai, bahagia. Jadi ketika kita melakukan puja persembahyangan, puja bakti kepada Tuhan, kita selalu mengucapkan betapa pentingnya kedamaian hati, kedamaian pikiran. Kedamaian pikiran itu kita dapatkan dari pengendalian diri, sehingga perbuatan kita itu selalu baik. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 37 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa yuwa yuwa dharma silah siada nityam kalu jiwitam kohi janati kasiannya mertiu senapati siati. Seseorang harus melakukan dharma ketika masih muda, karena hidup ini tidak pasti. Siapa yang tahu kapan datangnya maut akan menyerang kita? Nah, jelas sekali dikatakan di dalam sloka 37 ini, maut itu kita tidak dapat prediksi kapan datangnya. Maka jangan sia-siakan waktu itu untuk selalu berbuat baik. Sekali-sekali jangan disia-siakan. Jadi kita harus gunakan waktu itu selalu berbuat baik. Baik itu dalam pikiran, dalam kata-kata, dan terintegrasi dalam perbuatan utuh kita. Umat sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan wacana dharma ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pendengar, kita sudah ikuti untuk mimbar agama Hindu terkait betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Dan setelah ini, Surabaya Malam ini akan ditemani oleh rekan saya yaitu Jua Diwanda, pendengar ya, untuk tema ada narasumber pada Surabaya Malam ini terkait giat komunitas musik Kolintang, pendengar ya. Anda nanti bisa bergabung di line telepon Pro 1 RRI Surabaya tentunya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara, tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di malam ini. Tentunya dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Syukur alhamdulillah nih ya, sampai dengan malam ini masih sehat. Semoga Anda, para pendengar ada di mana pun Anda berada juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di malam Jumat, malam yang penuh dengan barokah, penuh dengan keagungan. Wah, kita harus bersyukur nih ya. Katanya malam ini malam Jumat lagi nih. Semoga kita semua keciptaratan ya, yang namanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya lagu dari Malik yang duet dengan Di Esensial. Kita bikin romantis, kita yang bikin bahagia. Dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow. Gimana kabar Anda semua? Apakah ada Anda sudah persiapan untuk maulidan? Kayaknya nih ya, di berbagai daerah ini udah ada yang namanya pengajian syukuran yang endingnya adalah mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Molot. Mendengar di jumpa kita Sampang Malam ini, masih ada Alvin dengan temannya Kala Cinta Menggoda. Dan juga nanti kami bakal hadirkan ke ruang dengar Anda drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Jember dengan judulnya Sosmed Bukan Real Life Process. Di playlist juga ada Melly Guslo, Pujaanku, ada Krise, Cahayu yang juga bakal kabarkan ke ruang dengar Anda di jumpa kita pada Sampang Malam ini. Pendengar tetap semangat ya menjalani aktivitas kita di malam ini. Biasanya kalau malam-malam Jumat kayak ini aktivitas-aktivitas yang nuansa religi. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, seperti apa yang dilakukan oleh Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto ini menjadikan kalangan ulama sebagai metastagis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan silaturahim ke sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sampang pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Dalam agenda tersebut, Kapolres mengunjungi pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Incilan, Kyai Haji Muhammad Abdul Bari di Desa Pangkung. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjut ke kediaman pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Kyai Haji Syafiuddin Abdul Wahid yang juga menjabat Rais Surya PCNU Sampang di Desa Kersempal, Kecamatan Omben. Mendengar, Anang menilai peran ulama sangat penting karena memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ulama kiai memiliki posisi yang sangat dihormati dan berpengaruh kuat di tengah masyarakat Sampang. Oleh karena itu, ya mohon doa restu, bimbingan sekaligus kerjasama dari para tokoh agama. Ya berharap ulama dan pemerintah dapat terus berjalan seiring dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga situasi kamtipmas tetap aman, kondusif di Kabupaten Sampang. Rangkaian safari silaturahmi tersebut berlangsung aman, lancar hingga selesai pada sore hari. Mendengar, wah kalau dengar pernyataan dari Pak Kapolres, memang kita sangat setuju nih ya. Ulama di Sampang memang benar-benar karismatik. Kita bangga dengan ulama. Pendengar, masih berkenaan dengan malam Jumat ini ya, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, karunia yang tidak ternilai harganya. Berkat kedua nikmat tersebut, hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, menuntut ilmu, menjalani kehidupan dalam lingkungan, dalam lindungannya, dan semoga Allah selalu menyertai dan melindungi kita. Mendengar,
Alvin Yu, Kala Cinta Menggoda. Nanti akan dirangkai dengan drama pendek, Sosmed Bukan Real Life Process. Mendengar, selamat menikmati.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Eh, minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kambing.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong.

0: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya bangun.
4: Dikasih Bu.
1: Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah lo dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh,
3: saya gatel Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.

Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Yah, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RR.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

100,8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto menilai ulama memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menilai itu disampaikan saat melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh agama di Kabupaten Sampang. Kunjungan tersebut menjadi agenda awal Anang setelah dipercaya memimpin Polres Sampang. Ia didampingi Wakapolres Kompol Heri Kusnanto, jajaran pejabat ulama utama Polres Sampang, Kapolres Sampang Kota, serta Camat Sampang M. Muhammad Aminullah. Silaturahmi diawali dari Pondok Pesantren Asyrojiah, tempat ketua MUI sekaligus ketua Tanfidz PCNU Sampang Kiai Haji Muhammad Itkombusiri menerima rombongan. Setelah itu rombongan melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren At-Taroqi yang diasuh oleh Kiai Haji Faruq Alawi. Menurut Anang, pendekatan kultural menjadi salah satu strategis membangun komunikasi antar kepolisian dan masyarakat. Apalagi masyarakat Sampang memiliki kedekatan yang kuat dengan para ulama dan pesantren. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sampang dikenal sangat patuh dan taklim kepada gurunya, khususnya para tokoh ulama. Pengaruh kuat para ulama di kalangan alumni santri ini merupakan potensi besar yang perlu kita kelola bersama melalui komunikasi yang intensif. Ia menegaskan dukungan para ulama menjadi modal penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Ia memohon doa restu dan dukungan penuh dari para kiai agar kepolisian dapat menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan Sampang dengan amanah. Silaturahim ditutup dengan dialog bersama para tokoh agama. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat di Kabupaten Sampang. Mendengar yang pasti, Kapolres Sampang ini yang baru AKBP Anang Hardianto ini mulai tugasnya dengan menjalin komunikasi langsung dengan para ulama di Kabupaten Sampang. Langkah itu dilakukan untuk dilakukan mulai silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren. Dalam agenda tersebut, Anang juga didampingi Kapolres Kompol Heri Kusnanto, pejabat utama Polres Sampang, Kapolsek Kota, serta Camat Kota Muhammad Aminullah. Kegiatan diikuti oleh jajaran Forkorpincam Sampang. Rombongan pertama kali mengunjungi Ketua MUI sekaligus Ketua Tanfidz PCNU Sampang, Kiai Haji Muhammad Itkombusiri di Pondok Pesantren Asyrojiah, Kelurahan Rong Tengah. Selain itu, rombongan melanjutkan silaturahmi ke Pondok Pesantren Pesantren At-Taroqi, yaitu Kiai Haji Faruq Alawi di Dusun Karongan, Desa Tangkumung. Anang mengatakan kunjungan tersebut bukan sekedar memperkenalkan diri sebagai Kapolres yang baru. Menurut dia, silaturahim menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga keamanan daerah. Mendengar, ia berharap hubungan yang erat antara kepolisian dan ulama dapat memperkuat stabilitas keamanan di Kabupaten Sampang. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para ulama menyambut baik komitmen Kapolres untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, 48 menit telah lepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Teruslah bersama kami di Sampang malam ini.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

98.8 FM di Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Alma, Pelangi di Matamu menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada Sampang malam ini. Dan setelah lagu dari Alma, kami ajak Anda untuk beralih ke ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang tentunya tembang-tembang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tembang-tembang lawas nih ya. Tembang-tembang yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan rasa. Dan bagi Anda yang kemungkinan punya cerita, punya kisah, atau punya memori yang selirik dengan sebuah lagu, silakan lagu itu request dijumpa kita di ruang rindu nanti. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang yang kami mencarluaskan dari Peraturan Imam Bonjol Sampang, Madura.

0: Pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggosukawati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan. Ia menggantikan ayahnya, Pangeran Ponorogo, yang wafat di tahun tersebut. Sebagai raja pertama yang beragama Islam, kemudian Ronggosukawati mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid itu dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang lebih sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyuhada Pamekasan, Sahibuddin, menceritakan perubahan nama Masjid Raja menjadi Masjid Agung Asyuhada dilatar belakangi perang pejuang asal Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947.
1: Para syuhada atau para pejuang yang terdiri beberapa komponen masyarakat, pada waktu itu ada pasukan Sabilillah, ada pasukan Hizbullah, ada pasukan macam-macam ya dari semua elemen masyarakat Pamekasan ini berkumpul di Masjid Agung Asyuhada dengan melawan gempuran Belanda. Dan Belanda akhirnya bisa dipukul mundur ke wilayah selatan. Dan tapi para pejuang rakyat Madura untuk mempertahankan wilayah Madura itu banyak yang berguguran. Pak ribuan katanya yang ada di depan Masjid Agung ini yang berjatuh, bergelimpangan ya. Dan mereka ini dikuburkan di sini, di depan areal arek lancor yang sekarang sudah menjadi taman itu.
0: Kemudian sejak tahun 1974 sampai 1976, kuburan mayat para pejuang itu digali kembali untuk dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Raya Panglekur, Kecamatan Telanakan.
1: Nah, untuk menjadi kenangan bahwa di depan Masjid Agung ini pernah menjadi Taman Makam Pahlawan, maka diberi nama Masjid Jami ini menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Sehingga nama Asyuhada ini adalah nama untuk mengenang para syuhada yang gugur di perang melawan Belanda yang bertahan di depan Masjid Agung Asyuhada Pamekasan ini.
0: Saat ini Masjid Agung Asyuhada berdiri megah di pusat kota Pamekasan setelah mengalami renovasi dan perluasan sejak 1942 hingga 1976.
1: Di Asyuhada Pamekasan ini, kalau luas dalam itu tetap 50-50 ya. Kemudian ada penambahan lagi di serambi kanan-kiri. Nah, kemudian dibangun dua lantai sekarang ini. Dan kapasitas jemaah sekarang sudah bisa di kapasitas 4.000. Dulu itu 1.000-1.500. Sebelum direnovasi kira-kira pada era 80-an.
0: Lanjut Sahibuddin menyampaikan, seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Asyuhada berkembang menjadi pusat kegiatan keislaman.
1: Kita mengelola juga lembaga pendidikan di sini. Ada Madrasah Diniyah, ada RA, ada PAUD, ada SDI. Ini juga bagian dari kegiatan kemasjidan. Kemudian ada kegiatan dakwah. Dakwah ini juga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pencetakan kader-kader juru da'i di masjid ini. Ada kegiatan sholat lima waktu. Ada kajian-kajian keislaman.
0: Bahkan pengurus Masjid Agung Asyuhada menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan di masjid tersebut bisa diakses melalui live streaming. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro, melaporkan.
2: Ruang Rindu, Pro 1.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ruang Rindu Pro Satria.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ruang Rindu Pro 1.

100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ria Angelina dengan tembangnya Birunya Rinduku mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu edisi malam ini. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam dan juga maksud kami untuk mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang malam ini.

0: Retantor Pulau Pabiarsa Genting si pertama pun kator dek panggilan pun setelah jenata engki tantana sindene pun Rahwiana Warin Aci keliningan irama putri pun kapiarsa tantana genting panem Bromo laras pelok ampun kapi harsa dek panggilan pun sete jina malar muka mang lepora dek atin apabi harsa sete jina emala mangken si selaki sepak si kek miarsa aki dalam acara ting ting ting matura teretan terful apabi harsa langsung timin betan gole beri nyapa penelpon si pertama malam mangken ting ting matura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting ting ting matura
1: lakar mantap ongku Mas Lili.
0: Misi mevi bulan masuk dah ada boleh.
1: Sejauhnya wah. Boleh cek. Perlu kelu cek misam.
0: Empat norong kemalah ada kalau boleh kan norong.
1: Wah, panor kemalah kalah. Dan gula. Dan beraja nadi yang gula itu kim.
0: Oh, padahal pun pareng ngaki kan yang kaki.
1: Oke. Aduh, anoy pak.
0: Meletas aku tak manting kan yang kaki.
1: Masuk apa nor?
0: Masuk apa nor?
1: Genting apa dan apa?
0: Genting enak angling.
1: Oh, angling.
0: Oke.
1: Okay. Sipon. Salam, Ki.
0: Salam, Epon. Thank you, Nyireng.
1: Pertama, ada kepanjenengan. Selamat bertugas. Saya berlindung sehat, Ki.
0: Amin.
1: Juga pada Pangeran Bukabu. Alias Pak Kama. Juga pada Kileka, Serangnya Leka. Juga pada Umbuang, juga pada Wangi Sanjaya, pada Mama Susana,
0: Leras,
1: Ali Pratama, Tano, kok satu aja nak ki?
0: Satu aja nak.
1: Okey. Mbak Yuni gabungan Mbak Yuni.
0: Lengki, Mbak Yuni ngereng.
1: Mbak Yuni tak bisa ngereng.
0: Entah saren.
1: Insya Allah, enten mon furunten.
0: Oh furunten ki. Mbak Yuni, Mbak Yuni masuk napa ruang rindu ki buru? Sebungkan. Sobong, bubat hor si bodo.
1: Ruang rindu anu CPJ-an tak
0: bisa. Oh CPJ-an kan tak bisa.
1: Ki. Oh, salah bubat hor.
0: Ki, kibon.
1: Kibon kelangkong tak
0: bisa. Sa boleh kapan?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai bingkeng Evi bade basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting-ting
2: matura. Lakar mantep tareka.
0: Sekela las tarena Evi putra. Mungkin putra boleh ni kah?
2: Enci.
0: Dek rep.
2: Oh ni. Padahal apa ni?
0: Susah nama las tarena pancingan. Ini ke Mas Anwar.
2: Enci. Insyaallah dek ini kah? Ini kan panggil ya sekarang kau masuk war, masuk war.
0: Oh masuk war, eh war. Maren putra setia war.
2: Salen angling beda apa?
0: Salen angling ni kak beda genting talang.
2: Genting talang kini kapon.
0: Angki.
2: Angki.
0: Gimana bi beda doktor? Eki bakun ni potra serang buatan gula.
2: Angki.
0: Ni kalau serena gula bakun motor angling ni kak.
2: Gimana bi beda? Malu sombong.
0: Kita ikal aku malam.
2: Okey, punya betul
0: ni kan. Laras, laras, laras, laras. Polan, polan genting lanceng ni kan, polan.
2: Okey.
0: Ah, nikah si pertama nikah.
2: Salam, dekat Cak Lili selamat bertugas.
0: Engki.
2: Pangeran Bukabu, Pak Nur Komala Keleke, Kemoko.
0: Laras.
2: Juga Pak Saper,
0: okey.
2: Malar moga sabar.
0: Malar moga sabar terus. Ini lagi.
2: Oke. Juga. Saking bingkeng kasar saja.
0: Oke.
2: Tidak kah masalah lima terus sekarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan putra setia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting kenting matura.
3: Waduh, lakar mantap aku jadi.
0: Pen anyar masuk.
3: Engki mulai gila tak bisa bisa jadi.
0: Lah, mari mungkin bisa bot.
3: Alhamdulillah, mungkin bisa masuk masuk ni kalau.
0: Jeki asmara.
3: Engki.
0: Kenting. Ketipu apa saya?
3: Alhamdulillah. Mana bisa percaya dulu saya.
0: Oke, percaya.
3: Tapi kenting apa jadi?
0: Alhamdulillah saya juga, sami sarapan jenengan.
3: Semoga paling saya terus sering keluarga kita.
0: Amin, amin, amin.
3: manabi gedeng si gedeng dan kentis dan gue nuruk nuruk pun tidak
0: lagi ada nuruk pun tid
3: si penting enak mantap tadi lagi
0: okay, pasti enak
3: di lajulan saya kau nih kan
0: ngereng lawanan
3: si pertama dalam kantor kami yang kau pindian bertugas Beci manabi peleman tengah teh semoga paling salam murup untuk daripada kau tidak lagi.
0: Ngajak selamat, tak usah gedir kan?
3: Selamat berarti.
0: Aduh, boleh.
3: Itu kan beda si guru ki. Mas Putra Setia. Beras. Mas Setia Putra. Mungkin kan?
0: Kipade gini kasih terlihat.
3: Beda abah Suni, Suni abah. Sore abah gabungan abah.
0: Ki.
3: Ring kesuara abah.
0: Si, rong.
3: Gini kan. Sila, tu ada Pak Nur Kumala. Pak Pangeran Buka Abu, Pak Hendra. Beda Dewi. Syukron, Wanda, Bupathor, Mbak Cempaka.
0: Laras.
3: Pak Haji Burhan, sering Pak Haji Komarudin.
0: Oke, Laras.
3: Wede, Mbak Yuni, Mbak Irma, Iim. Tor ke satu aja. Ayo Mas Faruk Karisma.
0: Oh, Faruk Karisma.
3: Iya, Tor ke satu aja. Nah, tanpa terkecuali.
0: Kiwan. Iya,
3: ketinya. Iya, Pak Ringan. Iya, ada orang yang sebelumnya ngelama ke Arsad. Iya,
0: thank you, Bang.
3: Iya, langsung, Ki.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Norok-norok buntek.
1: Siya, norok buntek.
0: Biasa ajunan selamat alam pagi tugas ki. Ki juga jadi buru pada Bang Jeki. Pada Winda Wanda Sukron.
1: Winda Wanda Sukron lengkap komplit.
0: Pada Bu Fathor, Mama Susotok, Irma.
1: Susotok jangan lah.
0: Ah Susana. Dapat lecok.
1: Dapat lecok. Maaf. Seporani.
0: Kan ada Pak Hendra kita, Umboan,
1: Leras.
0: Pak Haji Rama kelak ke juga ada Pak Nor, juga kan ada satu aja na pon.
1: Oh satu aja na.
0: Sekone bang. Iya, betul na motor sekalang kong ki.
1: Saya boleh ke pon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Faruk berapa sera? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
2: Acik ku besan, Mas Alili.
1: Masih. Harap-harapan muncul nih ke Abah.
2: Thank you. Saya berpasa makan malam di daerah Tengkula.
1: Dermak.
2: Malam Jumat manis kali itu punya orang.
1: Berbe
2: kali itu.
1: Sami songkuna. Edaran apa Tengkula nggak kena ke juga. Berbe. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah malam di rezeki malam makan. Cik punya sesuai kalau pun ting iPhone cik ku besan
1: cik ku besan cik saya nangani kaki bila pun mirang ngaki nama boleh pun mirang ngaki seorang anak Abah ni kak puan alengki aduh cik ku besan juga
2: aduh sami-sami ku besan cik puan mama di sana cik tak terlalu siapa ya sana
1: apa haker boy
2: haker boy kan dewa surani kan mana si pun sami saya kak dinta
1: kinki
2: dan kuliah anak mencoba kena sana. Sebab tu nak rasa kau ni sepertama kata terus saya kebanyakan. Selamat bertugas.
1: Bagi
2: semua sami-sami paling kesehatan.
1: Amin.
2: Terberi lindungan Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Ki furu bada paru. Bada jeki sarang winda. Bada serah PTE. Putra setia kan. Bada FC Mama Susana, Haji Burhan, Dak Mbaka, Mbak Irma. Tak lupa juga Mama Yuni, Mama Batho. Lalu juga Mesa Jenar, Abah Halim, Mas Roni. Juga Pak Ketua yang tersesat saat ini. Sekarang Mas Panji. Haji Kama, terus itu aja.
1: Itu aja nang.
2: Kita kebiduan semakin. Insya Allah laku. Mana mau tak boleh laku di acara Bu Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Sekarang jaringan atas telepon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoon, Abah Suni. Ebing kengak Abah. Berapa sirah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding matura.
3: Lakar mantep ongku taratan.
1: Ongkuan.
3: Engki.
1: Masa.
3: Engki kok.
1: Nanina.
3: Mulailah.
1: Pancet rasa kini.
3: Tak ada komentar rasa kini.
1: Mulailah.
3: Nyaman suara na bulan.
1: Hah?
3: Nyaman suara na.
1: Kening teur na bah?
3: Bentar kening teur.
1: Bener mah geng?
3: Nyaman pokoknya.
1: Nyaman pokoknya. Ya alhamdulillah lah. Saya panjenengan.
3: Alhamdulillah saya. Mana bi Lili tadi napa kabar?
1: Saya cukup.
3: Oh.
1: Sami-sami saya.
3: Oh, semoga bareng anak saya sekeluarga iki.
1: Amin.
3: Thank you. Nek kelok masuk ada den benar masuk Pak Milo.
1: Tak. Oh, ini. Terakhir. Pasapur. Yang kita kaca terakhir dah. Gimana pencar yang kore 5 menit? Motra lagu. Potra bajan apa di gue? Potra para siang?
3: Oke. Motra para siang. Para siang lain boleh.
1: Lain boleh, Ki.
3: Oke.
1: Oke.
3: Ki, terang-terang Ki, salam, Kak.
1: Salam adik pasir, Ale. Ya, akhila.
3: Salam saya pertama ya para kita ke Alili. Selamat berjuga. Untuk mungkin para anak sehat di keluarga ini.
1: Amin, sami-sami.
3: Sekit puru pada Abah Juno. Juga pada Baru Karismio.
1: Aduh.
3: Pada Jelly.
1: Aduh.
3: Dan Pak Windu.
1: Hmm.
3: Juga.

0: Cukin beda iim pentol.
1: Ngamar kena kanganga.
0: Sekarang baru tak entos. Cukin kena beda buat sorgi.
1: Ngki.
0: Kala kau lebu, kasam dian bu.
1: Kala.
0: Cukin beda Kak Riki Anggoro, beda Mama Intan, Abri kita. Cukin beda Pak Kamarudin alias Pangeran Bukabu. Eh, Pak Mukasan ya, Taraki, Dek Kasa Tejen lagi.
1: Oke.
0: Thank you. Tinggal bon ya, Taraki, Dek Kasa Tejen, alasih salamah.
1: Salamah.
0: Salamah, salam kompakan selalu, sebagai udara.
1: Salamah kerbuai.
0: Oke. Dek Kasa Tejen lagu kencingnya. Udah pun apa, Dek Kasa?
1: Angling.
0: Di kencing angling. Eh, bareng lagi, Dek Kasa, di betok beluk-beluk. Salamnya, salam. Akerboy.
1: Aduh.
0: Tak kapan cintai kan? Betul nama tersakalan kau.
1: Siapa lagi pon?
0: Di telefon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng nggak Irma boleh pasir? Tuh putus. Bingkeng nggak Irma boleh pasir? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puh mati masalah ini.
1: Tuh, kenapa mak putus ki burung bean?
2: Jaringan nama saya ini menghilang semua.
1: Lang kalau tina kibimbean buru gula.
2: Tak kini kana, buk anda kabur lah jangan si gula na.
1: Ki tak kau gula. Tina kigati kibimbean anda buru gula pas kiburu.
2: Lebih malam saya dah layem mungkin nengi.
1: Tak kini kana malam Jumaat. Oh sudah punya kan jangan gintar nengi.
2: Alhamdulillah pintu budak sih nengi nak dulu.
1: Alhamdulillah. Kendingan angling ning gak sup.
2: Lain nang kene kah?
1: Lain nang kene kada kita lang.
2: Oh kene ka wi.
1: Oh, ngke bon.
2: Sepak da ye ning.
1: Oh, ni kun sepak salpak.
2: Beni vera sepak kene salpak lagi.
1: Salpak.
2: Ndak kapan cenengan?
1: Heeh.
2: Samo ke barengan kesehatan ki.
1: Amin.
2: Ke deki balai mandap tak kacompok bang saya bang.
1: Oh bang saya bang. Oke.
2: Oke. Mana sih masuk kacompok nak orang kan bani gini
1: kan. Bani kerujuk gue lepas.
2: Bani dan.
1: Oke.
2: Salam masa saja Nabi Saus ki.
1: Laras.
2: Salam masa saja Nabi Saus. Dan gue lepas kita anongku kian. Kenapa tak nyetongku soal lagi.
1: Oh ingki bang.
2: Tidak kawan jenengan motor saya bisa garangkong atas foto lagi.
1: Saya beli kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kelangkong juga. Thank you datretan Supriya di sekelangkong ini pun kawasan Breci. Iri malakung abasuni mandala rubaru. Farouk Sarongki. Jeki Asmara Putra Setia Torcikan Evi Sampun Isapa Serang Buatan Kolom Malam Mangken Kenting si saudara saya pun Nekak pada kenting angling Seperti kantor Dek panggilan Nepon Setia Jina Ngiring Dekak Persa Kirimin Areng Sarang

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Teratan tora boleh biar saya pun gak biar saya genting sisa tora saya pantan tora pada genting angling tanki saya bertasang teratan Evi putra setia Jeki Asmara Faruk Abasuni Irma terjukaran teratan Supriyadi sisa tora saya pun ingin ingat teratan Supriyadi pada siapa sambutan kolos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting-ting
2: Madura. Lagar mentep ongku Mas Halili
1: Pamekasan ki.
2: Enki
1: sarang teratan Winda.
2: Oke, alhamdulillah. Masuk boleh.
1: Tak usah tanya kabar boleh iki. Bila Lestari masuk nang ruang rindu.
2: Iki.
1: Mangke nampun alek iki nang
2: masuk boleh acara nang
1: Madura.
2: Ting-ting Madura. Iki, kenapa
1: kabar sampean tadi? Iki tetap saya. Alhamdulillah.
2: Iki.
1: Agak biasa gelar.
2: Agak biasa kele, pakun cerah ceria.
1: Tak kira aku boh.
2: Enki, enki mana bi? Anu masa lili ceng-ceng biasa pon.
1: Kini kak sekeng bingkeng berkenting talang.
2: Nanti awning ni kau berasa ganggu ni kita ber.
1: Oh berasa ganggu, jek ganggu jek, neng jek, jek ganggu malolok jek.
2: Enki salam apa?
1: Enki salam epon kira-kira masyarakat.
2: Enki, ini kecilnya pada sepatu boleh ini kecilnya kan? Enki baca Pak Irma. Ada Pak Irma?
1: Ir, neng ir.
2: Enki, baca apa sini, baca.
1: Keras.
2: Pak Iki, baca buat hormat masuk sana. Bunda Yuni, Anwar Putra Setia Pak Dewa Faruk Karisma, Mar Faruk Supriyadi, baca. Bada syukuran Pak Wanda sah dan ben kesetujuan datang oh, bater kecuali ginting-ginting yang biasa yang paling ngakin ke orang siya gugung kunika
1: kita kal-kal yang paling anak ginting talang nih ke makrui beru ya
2: kipon pada pagi Mas Halili mumpung itu ngasih orangnya
1: kipon
2: kipon dek itu Mas Halili masuk ke langkong
1: sapa lagi pon
2: ngiring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng ngeteretan Winda pada Pak Sira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
3: Mantap Cak Halili.
1: Alhamdulillah.
3: Kabar alhamdulillah. Kau udah kenyang mana perat ampun mare.
1: Ulas tare iki.
3: Engki.
1: Engki sami para juga.
3: Para kau jangan agak molot maninga tak kok dain tare paling.
1: Oh para kau jangan agak bulan molot.
3: Engki.
1: Oh bagian adre nih kak ngara.
3: Engki.
1: Engki bagian solawut.
3: Kenting, kenting rok norok.
1: Kini kak boleh
3: salam mah pun sana mipet tak kok cotot Bek aja Halili selamat bertugas.
1: Ki
3: Iburu bede Deki Arindi
1: Laras
3: Berkarisma Bang Roni Umbuan Bang Hendra Irma Evi Buat Hor Pak Nur Gumala Ketu Eng Asabur Sang Regional Pamekasan Sumenep tanpa terkecuali. Alhamdulillah bisa masuk.
1: Terus.
3: Lakuna mantri bisa masuk pole.
1: Nah, neng perudang dot ki.
3: Barangkong ya hari ini.
1: Ki, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng atreta nasib berapa sih? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kipon. Ebing geng nasib berapa sih? Assalamualaikum.
4: Aduh, saya bawa peng lo, lo mulai
1: dulu. Aduh, melo keng bingkeng apa oleh panjenengan, Pak Nur.
4: Oke. Mungkin saya bawa peng lo, lo, kerja-kerja. Tak kecil. Oke.
1: Kalah-kalah ngode nih, Kak Pon.
4: Kalah, oke, kan.
1: Oke.
4: Bude kentil sih, jawa-jawa ke atas, pasti kalah sebar. Aduh,
1: hari. Mau pasti kalah full, bektona belum 11 menit, Pon.
4: Oke, mungkin ini kata, kenapa malah? Ya gabung ini malah abung-abung kepil agak lagi keparo wah. Dengar tegur-tegur tepak kecep-kecep ngegudu makin yang bete
1: yang gitu. Tak pampun apa.
4: Ya ada yang bingkan ya gabung. Ini tinggal lagi kencingan kencingan
1: nungguin. Kiri kalau tak pampun apa nih. Salah bila pun abang kipoleh.
4: Semakin berlaku.
1: Angki.
4: Yang pun malam itu apa nanti. Ditinjingan memakai pan-pan energi
1: ini dapat
4: ditinjingan.
1: Enki, enki laras.
4: Ya gabung ya mas. Tapi nya gitu.
1: Engki alhamdulillah. Engki ngereng singkat bisa spanor.
4: Bisa lama dia kasih tu jenis saut.
1: Ngereng.
4: Kita pasir rasa jenis kiri gaulo tapi nak kirim.
1: Evi mulai kila maksa si nyentil pancenengan spanor Evi.
4: Engki Evi. Ini Bibi, ini Bursa, coba telepon Zeki ya. Kita bucel-bucel dengan Dina.
1: Thank you, thank you.
4: Ngelari, ketisa, saya kirim. Malah kelemas, soalnya belum ada yang Zeki ikan ini. Pengarah, yang pun lagi kayak sih, pengarah yang ketisa. Mata itu kangen, teput, tapi cakap goreng gitu. Ini pun kali itu
1: salah. Kesalahan.
4: Selamat sampai kita hari ini.
1: Amin. Sampai.
4: Coba iPhone.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong. Thank you. Teretan Pak Nur Kemala. Sekalang telepon dari Pemekasan. Thank you. Penelepon terakhir. Tapi saya ingin bingkeng malam bangken. Dalam acara ding-ding matur. Thank you. Nyon Sepora. De penelepon selain segi belum tabangkih malam bangken. Thank you. Nyon Sepora. Karena waktu ini kakurangi. Ini thank you. Insyaallah lakuk malam bisa alengki boleh tanpa ada dalam acara sesami dalam acara ding-ding Madura genting sebongkasan malam angken tanpa ada genting dalang seperti mengelepor atin apa biar sesuatu aja nangir yang langsung dimin biar saya kirimin areng sarang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep malam ini.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis, nilai yang ke-6 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halil mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
0: Pro 1.

0: Mutiara Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjaringan Korwilunus 10 Jawa Timur. Bersama saya Ririn Rizkyanti, produksi dari RRI Sumenep. Saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya siaran Mutiara Pagi hari ini juga diikuti oleh Prusatu RRI seluruh Jawa Timur, baik di RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, kemudian juga RRI Malang, dan Tuban. Baik pendengar dan juga pemirsa, kesempatan pagi ini kita akan bahas soal Safar, bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Nah, berbicara soal hal ini pendengar, tentu ketika bulan Safar ini adalah waktu yang tepat untuk evaluasi iman dan meninggalkan mitos sial. Lanjutkan dengan menyambut Rabiul Awal untuk membersihkan hati, melakukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bulan yang membawa kesialan dalam Islam pendengar. Semua waktu itu baik, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan pagi ini kita akan bahasnya bagaimana kemudian makna dan evaluasi di bulan-bulan ini. Saya telah bersama dengan Ustadz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI MPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatoni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi ini, Ustadz.
2: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
1: Ya, senang sekali ini kembali berjumpa gitu ya. Kali ini di Mutiara Pagi berjaringan Korwilunus 10 Jawa Timur. Ya, Ustaz Fatoni, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberi gambaran nih bagaimana kemudian dua bulan ini selain menjadi evaluasi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini seperti apa sebenarnya, Ustaz?
2: Baik, terima kasih, Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqudratil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insyaallah di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, bisa menghirup kembali nafas setelah semalam kita istirahat. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus bersyukur dari hati yang paling dalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tema kita pada pagi hari ini adalah Safar bulan evaluasi, Rabiul Awal adalah membersihkan hati. Safar sebagaimana kita ketahui bahwasanya Safar ini banyak orang berpikir bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ataupun mereka menganggap ini mitosnya adalah bulan sial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya semua bulan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada Allah menciptakan bulan itu bulan sial. Oleh karenanya Rasulullah mempertegas dalam hadisnya bahwasanya dalam Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi ini mempertegas bahwasanya kadang di masyarakat kita melihat ada orang mau nikah di bulan Safar nggak boleh, bikin rumah nggak boleh, bikin usaha nggak boleh karena katanya seret, susah rezeki. Nah itu sebenarnya mitos. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu di bulan ini. Dan juga Safar ini dari kata sifrun kosong. Berawal dari sejarahnya bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab pada saat itu keluar dari rumahnya. Ya, kosong memang. Ya, keluar dari rumahnya ditinggal berdagang atau berperang. Oleh karenanya, nah kepada kita yang ada di bulan Safar ini sebenarnya menjadi kesempatan emas untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sholat kita? Jangan-jangan sholat kita ini banyak yang bolong, baca Qur'annya bolong, sholat tahajudnya bolong. Kemudian atau juga lisan kita. Lisan kita ini suka menggibah, suka fitnah, suka berbicara yang tidak benar. Karena memang kita harus ingat ya bahwasanya kita ini diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Safar ini adalah bukan bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah yang sesat ataupun akidah yang miring di masyarakat bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh dengan kesialan. Nah, ketika sudah hati kita mapan, hati kita sudah bagus, prasangka kita sudah bagus, ibadah kita evaluasi, sholat kita evaluasi, puasa kita evaluasi, zikir kita evaluasi, kemudian baca Quran kita evaluasi, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai di mana peningkatan ibadah kita di bulan Safar ini, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, nah justru kita harus bisa memahami di bulan Rabiul Awal ini yaitu adalah adanya perayaan ya, acara maulid di mana-mana. Kita melihat acara maulid di sini, maulid ya, di kantor maulid, di tetangga sekitar kita maulid, di masjid atau musala terdekat maulid. Tapi kita harus bisa memahami secara hakikat, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi juga kita harus memahami apa makna dari perayaan maulid itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Jadi sekian banyak keteladanan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada umatnya, bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, contoh yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu selamat dunia akhirat. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat Allah itu bukan amal kebaikan kita, tapi bagaimana kita, Allah melihat hati kita yang selamat. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, surat Asy-Syura ayat 88 89, yaum

pada hari itu harta dan anak-anak kita tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selam. Ini yang paling kita upayakan. Bagaimana hati kita ini selamat. Kalau sudah hati kita selamat, insya Allah semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana menjaga hati. Agar tidak hasad dan tidak dengki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ketika ada orang beli sepeda motor baru, dapat nikmat baru, kenapa hati kita reseh? Ya, kenapa hati kita gak senang? Nah, ini bukti bahwasanya hati kita masih ada sifat iri dengki. Kemudian juga ketika kita ibadah. Ketika beribadah, ada niat pamer, ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, melaksanakan ibadah umroh atau haji, agar kita dianggap orang yang mampu, agar kita bisa dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ini kan niat riya atau pamer. Kalau masih ada hati yang seperti itu, maka pada bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita seharusnya berupaya agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut, yang tercela tersebut. Baca Quran karena ingin didengarkan tetangga, ingin dipuji orang, ini semuanya adalah penyakit hati. Kemudian juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terutama. Banyak dari kita masih mengidolakan artis-artis Korea. Tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Suka menonton drama Korea daripada bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya, caranya adalah bagaimana hati kita ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau hati kita pengen selamat, yaitu harus banyak-banyak nyambung kepada Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat di akhir zaman. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, kalian umat Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi mengikuti yang paling mudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana kita banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misal hari ini masih lebih banyak main HP, menonton film drakor, drama Korea, kemudian menonton film-film yang lain yang tidak jelas, berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dipertanyakan. Karena orang yang akan membawa kita, menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau hati kita masih ada sesuatu yang kurang bersih, kata saya tadi, ibadah masih pamer, masih hasad, masih dengki kepada saudara, tetangga, teman sejawat, teman sekantor, mari kita mulai ya di bulan, di awal bulan Rabiul Awal, banyak-banyak memperbanyak baca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di akhir zaman ini, selain iman yang harus diperkuat, diperkokoh, ya, diperkuat, diperkokoh dengan banyak ya melaksanakan ibadah, maka untuk agar ibadah kita itu bersih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah banyak-banyak memperbanyak atau banyak-banyak membaca solawat. Karena solawat inilah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi lebih bersih, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyraf. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah akan membalas menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Semua amal ibadah ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kita sedikit membaca salawat. Ibarat orang jualan, dagangan, kita berharap agar jualan dagangan kita ini laris, bisa dibeli oleh semua orang. Kita akan menganggap semua amal ibadah kita ini sudah diterima, padahal belum tentu di sisi Allah. Caranya agar semua amal ibadah kita, iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya adalah banyak membaca solawat. Dengan solawat itulah insya Allah semua amal ibadah kita, solat kita, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena apa? Karena salawat tadi. Ya.
1: Baik. Nah, Ustaz ini mengingatkan kita semua ya. Tadi sudah diluruskan nih sama Ustaz Fatoni bahwa bulan Safar, bulan sial itu mitos ya Ustaz, jadi tidak ada bulan sial. Nah, tapi kemudian amalan apa nih Ustaz yang perlu kita lakukan di bulan Safar agar kita tidak percaya dengan tahayul dan justru lebih mendekatkan diri kepada Allah?
0: Amalan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dengan cara ya banyak baca Quran, sholat malam, begitu. Nah, salah satu doanya mungkin yang harus kita baca walaupun bukan bulan Safar gitu kan, kita minta agar hati kita dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbolak-balik. Jadi itu ada doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini dibaca setiap habis salat, maka kita, hati kita, diri kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Sehingga ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan semakin meningkat iman kita.
1: Iya. Nah, jika bulan Safar ini adalah bulan evaluasi, Ustaz, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan ini? Kadang kan kita juga kurang sadar nih bahwa kita banyak sekali melakukan dosa, kesalahan. Tapi cara gitu yang Islam ajarkan dalam muhasabah.
0: Iya, muhasabah ini penting ya, evaluasi diri. Bahwasanya memang untuk mengetahui, kita lihat dalam keseharian kita. Misalkan dalam satu hari, ya, ibadah yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sholat. Apakah kita istiqomah enggak sholat kita? Jangan-jangan kita bolong. Jangan-jangan sholat tapi sering sendirian, masih kurang jamaahnya. Makanya ditingkatkan. Kalau sholatnya enggak bolong, kenapa kok sholat sendirian? Padahal ada masjid untuk laki-laki misalkan. Misalkan harusnya puasa Senin Kemis, ya kan? Enggak puasa Senin Kemis. Harusnya sering sedekah, enggak sedekah. Ini kan bisa kita evaluasi dalam keseharian kita. Jadi insya Allah kalau kita melihat evaluasi, hal yang paling mudah itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Qurannya kita hari ini sudah sampai satu juz atau belum baca Quran sama sekali. Kemudian hari ini apakah sudah kita sedekah. Nah, jadi kita kontrolnya ataupun evaluasi dirinya, muhasabahnya itu adalah dalam satu hari itu. Ya. Begitu, apalagi dalam sampai berminggu-minggu, ya, apalagi full dalam satu bulan. Sehingga kalau kita tidak mengontrol kita dalam sehari, jangan sampai satu bulan kita ini penuh dengan kelalaian. Sehingga otomatis iman itu otomatis sudah ngedrop, ibaratnya ngedrop. Tapi jangan sampai iman ini terlalu ngedrop, nanti naiknya susah. Ibarat HP jangan sampai kosong baterai itu. Jadi kalau sudah tinggal 50% segala dicas. Kalau kita tahu hari ini kita sudah lalai, maka besok

0: Ini gimana Ustaz?
1: Agar iman tetap terjaga baik, itu sebenarnya ada amal. Doa, ya, ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam tentang bagaimana bisa menjaga iman sampai bisa mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu kan kapan kita mati, umur berapa, dalam kondisi bagaimana. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Nabiullah Khidir ini bertanya kepada para malaikat. Malaikat juga enggak bisa jawab, juga bingung. Akhirnya bertanyalah Nabiullah Khidir ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini baru memberikan jawaban. Sebenarnya ini mudah amalan ini. Asal kita istiqomah, insyaallah mendapat keberkahan dari doa ini, karena doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu pagi 40 kali dan sore 40 kali. Insyaallah kalau orang yang istiqomah membaca itu, insyaallah dapat keberkahan dari doanya Rasulullah, maka apa? Dijaga imannya oleh Allah. Bahkan tidak ngedrop, terus naik dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kadang kan kita merasa ibadah kita ini banyak, padahal belum tentu juga imannya juga meningkat. Karena apa? Kata saya tadi, ibadahnya banyak, tapi dosanya banyak dilakukan. Contoh pamer, baca Quran, sholat, hanya pengen dipuji orang. Dan akhirnya seperti kosong kan. Mengisi yang banyak, tapi dosanya banyak, akhirnya banyak minusnya. Seperti orang banyak duitnya, tapi banyak hutangnya. Kan habis juga. Nah, itu agar bagaimana imannya itu penuh, bahkan bisa naik, itu salah satu daripada amaliyahnya. Doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjaga doa itu, diamalkan, berharap dalam hati agar mendapat bimbingannya Allah, insya Allah keimanannya semakin meningkat.
0: Ya, baik. Nah, Ustaz Fathoni, kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, berinteraksi langsung lewat kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Saya undang Anda mendengar lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Atau lewat seluler kami di 0811-3345101. Itu juga nomor WhatsApp Persatu RRI Sumenep. Anda juga bisa live chat di YouTube RRI Sumenep. Baik.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Anwar di Tanjung.
0: Silakan, Mas Anwar.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar.
3: Alhamdulillah. Saya mau bertanya, Ustaz, kalau hari Rabu terakhir itu ya, Ustaz ya, hari Rabu terakhir di bulan Syafar, kan beberapa riwayat sudah menjelaskan itu mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau di hari Rabu terakhir itu katanya turunnya bala, Ustaz. Pertanyaan ini, apakah itu benar apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Mas Anwar. Bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Ada yang bilang ya, Rebu Wekasan gitu ya.
1: Ya, Rebu Wekasan. Memang begitu dari hadis Rasulullah. Walaupun ini memang hadisnya masih, saya kira belum mendekati sahih ya. Memang banyak riwayat ya, yang menyampaikan juga dari para ulama ini, bahwasannya di hari Rabu terakhir, Rebu Wekasan ini Allah menurunkan bala kurang lebihnya 360 ribu bala. Iya, artinya di hari itu kita banyak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah dalam setahun ke depan kita dijaga keluarga kita, kemudian saudara kita ataupun tetangga kita dari segala macam bala yang akan turun pada tahun itu. Ya, jadi memang itu betul begitu. Jadi itu betul dari sekian banyak hadis ya. Yang meriwayatkan ya, walaupun

0: walaupun itu memang tidak saya lihat hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama, ya ulama ini ulama kasyaf terutama, orang yang sudah hatinya bersih bisa membaca sir-sirnya Allah, rahasianya Allah, bahwasanya setiap tahun itu akan datang semacam bala yang besar di Rabu Wekasan ini. Jadi memang di hari Rabu Wekasan sebaiknya kita memang berzikir, berdoa, minta permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, apalagi kita lakukan bersama-sama sekeluarga. Ya, kalau di masjid atau musala ini sangat bagus. Biasanya disiapkan air, baca yasin, kemudian doa bermunajat kepada Allah, ini sangat bagus. Ini juga penting harus kita lakukan. Karena mengingat apa? Ya, mengingat kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, yang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan ini. Sehingga sebelum Allah takdirkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita, kita minta permohonan duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua bala yang akan ditakdirkan kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya, karena permohonan kita kepada Allah. Jadi Allah akan menerima permintaan segala hambanya yang dengan tulus dan ikhlas minta kepada Allah.
1: Baik. Nah, tidak hanya di Rabu terakhir barangkali kalau kita berdoa minta keselamatan ya Ustaz, setiap hari ya.
0: Iya, ya. Keselamatan setiap hari tetap kita berdoa minta keselamatan.
1: Baik. Kadang kan banyak ujian tuh yang hadir di kehidupan setiap manusia ya Ustaz. Bagaimana kemudian menjadikan suatu ujian itu sebagai evaluasi, kemudian tambah menguatkan keimanan kita, menjadi alat ukur kualitas keimanan kita Ustaz, caranya seperti apa?
0: Iya, setiap ujian kita harus berpikir bahwasanya apapun yang ditakdirkan kepada kita, baik buruk maupun yang baik, itu semuanya ada hikmah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hamba-Nya. Hanya kita tidak bisa membaca itu. Makanya kita enggak boleh banyak protes sama Allah. Kalau kita suka protes, suka mengeluh, berarti kita enggak bisa, enggak qanaah, enggak rido terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi harus qanaah, ikhlas, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ujian, beda dengan bala ataupun sifatnya musibah yang bisa jadi itu karena kelalaian kita ataupun dosa-dosa kita. Kalau orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, itu biasanya lewatnya ujian. Ya, bukan musibah. Ya, jadi kalau ujian maka mereka semakin meningkat imannya. Jadi diuji oleh Allah agar semakin meningkat imannya, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Nah, kadang orang tidak bisa memahami begitu apa itu ujian, bala dan lain sebagainya. Sehingga dia salah ya memahami dan berprasangka buruk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya imannya malah ngedrop, ibadahnya malah ngedrop, terus rezekinya juga otomatis seret. Semakin seret, akhirnya berprasangka buruk, menganggap diri ini tidak berguna, macam-macam lah.
1: Baik. Ya,
0: sehingga putus asa terus bawaannya. Jadi sudah putus asa, menyesal terus, sehingga berpikir saya tidak ada gunanya hidup di dunia dan macam-macam. Kenapa Allah kok beri saya sial terus? Karena sebenarnya prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia terima dari Allah. Ya, kalau dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah orang tidak pernah bersyukur, maka otomatis setan atau iblis masuk ke dalam hatinya, ya, menyebabkan dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang syukur, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, nikmat apapun yang diberikan, insya Allah, mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin, insya Allah dia hatinya gembira terus, senang terus.
1: Hei.
0: Ya.
1: Karena memang tergantung prasangka kita ya, prasangka umatnya gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah datangnya yang baik-baik seperti itu ya.
0: Ustaz. Yang baik-baik, begitu.
1: Baik, ini ada pendengar lagi yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
2: Sehat,
1: alhamdulillah sehat. Ini Pak Abdullah.
2: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Baru Jawa Timur Mandu.
1: Baik. Silakan Pak Abdullah, ada yang ditanyakan dengan Ustaz Fatoni?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam hormat takdir ya.
0: Sami-sami.
2: Mohon maaf saya kurang berdoa halus Bapak Kiai, Bapak Ustaz, saya hormat.
1: Ya, silakan.
2: Lalu begini Ustaz. Apakah hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah hadir di hadapan kita? Itu yang tawafan itu kita harus mendoakan apa? Ustaz, paham Ustaz.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf. Salam sehat semuanya dengan Prusatu RMI Jawa Timur dan salam sejahtera. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih Ustaz?
0: Iya, bagaimana kita ini namanya tawassul. Ya, wasilah untuk minta kepada Allah dari orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaan luar biasa. Karena banyak di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak berwasilah. Mintanya langsung kepada Allah. Nah, untuk menuju Allah, itu enggak mudah. Mengapa saya katakan? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita hamba yang diciptakan penuh dengan kelemahan. Untuk bisa sampai kepada Allah, dan doa-doa kita diterima oleh Allah, kita seharusnya bertawassul. Menyambungkan diri kita, hati kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk menyambung ke jalannya Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Salah satunya yang paling harus kita ikuti adalah orang yang sudah finish dalam hidupnya, yang sudah mati. Katakanlah misalkan kita melihat orang yang soleh, seperti Mbah Maimun Zubair yang sudah meninggal. Ya kan? Sudah selesai dengan hidupnya. Kita melihat dia dalam kehidupannya dahulunya adalah orang yang alim, orang yang soleh. Maka kita bertawassul kepada orang tersebut. Ya, agar semua permintaan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Karena Rasulullah juga bertawassul. Rasulullah. Yang insya Allah semua doanya gak akan pernah ditolak. Ini Rasulullah bertawassul. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau dari berkahnya orang-orang yang minta kepada Engkau. Jadi Rasulullah juga bertawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini adabnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah hanya bertawassul, maka mengapa kita tidak bertawassul? Ini pentingnya bertawassul. Jadi misalkan minta kepada Allah, kita enggak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Susah kayaknya. Ya kan? Susah. Bahkan syarat doa itu untuk bisa dikabulkan itu adalah bertawassul kepada Rasulullah, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak mungkin semua keinginan kita apapun hajat kita langsung diterima oleh Allah tanpa bertawassul dulu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rentetannya begitu. Untuk kepada Rasulullah misalkan kita belum bisa misalkan sampai kepada Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, bertawassul dengan orang-orangnya Rasulullah. Orang-orang yang dicintai Rasulullah. Orang yang kita melihat dalam kehidupannya dulu ini sudah bagus, alim, soleh, ibadahnya bagus, kemudian dia sudah meninggal. Maka sejatinya orang yang seperti itu hidup di sisi Allah. Al-Quran itu jelas. Ya, menyampaikan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kamu mengira orang yang sudah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang soleh, orang syuhada, itu mati. بَلْ أَحْيَاءٌ إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Agar tetapi orang-orang soleh itu, orang-orang syuhada itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita bertawassul kepada orang soleh, bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah senang, maka Allah akan menerima semua permintaan kita, doa-doa kita.
1: Baik. Nah kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal nih Ustaz ya, disebut bulan membersihkan hati kata Ustaz tadi berkaitan juga dengan kelahiran Rasulullah. Nah tapi membersihkan hati itu praktiknya seperti apa Ustaz? Apa bedanya dengan sekedar istighfar lisan seperti itu?
0: Ya, Ya, yang saya sampaikan tadi adalah membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini bersih dari segala macam perilaku-perilaku yang sifatnya zahir, lahir, dan batin. Ya kan? Nah, terutama ya sifatnya hati yang di dalam. Nah, karena yang lahir ini, yang nampak ini, yang zahir ini karena pengaruh gerakan daripada yang di dalam. Apa yang kita lakukan, sifatnya zahir itu karena ada gerakan dari dalam. Makanya kadang kita bisa sudah nampak menilai diri kita. Kalau kita, keseharian kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berarti itu munculnya dari hati. Oleh karenanya memang hati ini raja. Begitu. Yang bisa menguasai seseorang, tindak tanduknya itu ada raja. Bagaimana? Yaitu adalah menjaga hati kita, kata saya tadi, dari sifat hasad, dari sifat dengki, kemudian dari sifat riya, pamer. Ya kan? Ini harus dijaga. Nah, kita sendiri kadang tidak bisa. Bagaimana caranya Ustaz menjaga agar hati ini bisa bersih, ya, kemudian dijauhkan dari sifat-sifat tercela tadi. Nah, ini caranya adalah sangat mudah, kata saya tadi, yaitu banyak baca sholawat. Kalau orang suka baca Quran, ibadah, masih bisa hatinya dimasuki sifat-sifat tercela, ada setan yang masuk, itu wajar. Tapi kalau sudah baca sholawat, ini adalah amaliah yang ditakuti setan. Yang paling diterima di sisi Allah adalah sholat. Orang yang ahli baca Quran ini masih ada bolongnya, artinya bolong ada celah agar dimasuki setan. Sehingga ketika melihat anak itu kok ahli ibadah, ahli baca Quran, kok perilakunya jelek. Nah, berarti kurang baca sholawatnya. Iya.
1: Baik.
0: Jadi sholawat itu adalah amalan yang paling ampuh di akhir zaman agar bisa membersihkan hati orang.
1: Baik.
0: Ya, kalau sudah bersih hatinya, amaliannya, perbuatannya itu menunjukkan kepada kebaikan aja terus.
1: Ya. Ya,
0: karena ini amalnya yang paling ditakuti setan dan mendapat jaminan yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diterima.
1: Baik.
0: Ya.
1: Penyakit hati apa nih Ustadz yang sering mengotori kehidupan ya, hati-hati kita seperti itu Ustadz? Dan bagaimana cara mengikisnya? Mungkin juga ada amalan yang perlu kita lakukan.
0: Iya. Jadi penyakit hati itu adalah yang paling mengerikan, itu adalah iri dengki. Ya, jadi iri dengki itu adalah memakan. Ya, jadi memakan kebaikan. Jadi percuma kalau kita itu melakukan suatu kebaikan, ibadah, sholat, dan lain sebagainya malam. Tapi kalau kita masih dengki kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka itu sia-sia, hangus. Seperti kayu bakar, dimakan oleh api, ini ada hadisnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus meninggalkan yang sifatnya iri dengki. Dan orang yang punya iri dengki nanti bisa matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu. Kalau masih dosa yang lain, ini insya Allah masih artinya diperbaikinya lebih mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah penyakit hati, iri dengki, ini biasanya kadang kalau nggak ada keinginan untuk merubah, nanti dibawa mati iri dengki ini. Dan ini bisa su'ul khotimah. Walaupun dia ahli sholat, misalkan ahli puasa, tapi iri dengki ini kan bahaya. Kita kan tidak bisa melihat secara lahir kan orang ini iri dengki. Tapi kan dari tindak tanduknya, kemudian sikapnya dia kepada orang, itu nanti akan muncul juga. Nah, jadi biar selamat hati kita, yang dilihat Allah nanti itu kan hatinya. Ya kan, menghadap Allah seperti yang saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syura itu. Jadi pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Jadi Allah menerima hambanya itu dengan dalam kondisi hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang tenang ini membawa hati yang bersih maksudnya. Itu kembali kepada Allah.
1: Ya.
0: Nah, salah satunya kata saya tadi yang paling mudah untuk membersihkan sifat. Dan dia mungkin bingung untuk membersihkan, gimana caranya untuk membersihkan hati saya dari sifat dengki, iri, hasad kepada saudara saya. Ini bingung dia. Dia sendiri juga bingung. Salah satunya banyak-banyak baca sholat. Itu sudah.
1: Baik.
0: Amaliahnya. Kalau dia banyak baca Quran, iri dengkinya masih tinggi, nah berarti kurang baca sholawatnya. Bukan meninggalkan baca Qurannya, tapi sholawatnya kurang kepada Rasulullah SAW.
1: Iya. Baik. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk Ustaz di 0811 334 5101. Dari Ahmad, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah di bulan Rabiul Awal agar hati kita benar-benar bersih, bukan hanya saat maulid saja?
0: Iya. Iya, sebenarnya meneladani Rasulullah itu bukan ketika bulan Rabiul Awal, bulan maulid, sebenarnya dalam keseharian kita. Ya kan? Cuman karena ini istilahnya bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa di mana di sini Rasulullah, di bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka kita harus banyak mengingat kembali, ya kan, mengingat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kita sudah berupaya, nah, cuman kita memperbaiki diri apa yang belum dalam hati kita, yang belum kita lakukan, ya kan. Nah, salah satunya adalah itu sholawat sebenarnya. Kalau kita sudah meneladani akhlak yang lainnya, tapi kok belum ada perubahan? Sebenarnya belum baca sholawatnya banyak, artinya masih sedikit. Ya, caranya agar sifat kita dari sifat yang jelek, sifat madzmumah, kemudian akan menuju mahmudah, yang baik, itu adalah banyak baca sholawat. Ketika ada orang bingung, dari mana saya harus memulai hidup saya? Yang dahulunya kotor, yang jelek, saya banyak dosa, saya bingung mau mulai hidup saya dari mana, saya sholat gak bisa, saya puasa gak bisa, saya zikir gak bisa, baca Quran gak bisa. Caranya adalah baca sholawat. Jadi kalau sholawatnya banyak, apalagi di bulan maulid, kalau bisa sholawatnya ya 1000 kali. Agar sambungan kita kepada Rasulullah semakin kuat. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah, otomatis Allah yang membimbing, yang menggerakkan batinnya, yang menggerakkan badannya menuju kebaikan-kebaikan. Siapapun dia, mau kiai, mau pendosa, mau ahli zina, pemabuk, kalau dia sudah banyak baca sholawatnya, gak akan ada orang yang bisa membimbing kecuali sholawatnya itu. Dia bingung mencari kiai, ustaz, ya, untuk bisa membimbing hatinya. Itu salah satunya membaca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi mursyid, murabbi, menjadi guru yang membimbing ruhaniahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah itu yang dilakukan, maka insya Allah setiap hari, setiap nafas, setiap detik, itu dalam bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, baik.
0: Jadi jangan khawatir, artinya jangan takut kalau kita hanya misalkan melakukan ini kok kayaknya gak sama saya dengan orang yang lain, ibadah saya kok gak sama, kok itu ahli ibadah, itu ahli baca Quran, ini ahli zikir, kok saya gak sama. Maka mulailah dari baca sholat.
1: Baik. Berikutnya nih, dari Badrul. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan membersihkan hati?
0: Ya, Rabiul Awal kata saya tadi, kenapa dikatakan membersihkan hati? Kata yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana meneladani, bukan hanya sebatas perayaan, ya kan? Tapi meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kehidupan Rasulullah ini, keteladanan akhlak yang agung itu karena Rasulullah hatinya bersih, ya kan? Sangat bersih, bahkan dijaga oleh Allah dari segala macam dosa. Sementara kita ini, bahkan bisa jadi setiap nafas kita, gerak-gerik kita ini melahirkan dosa. Begitu.
1: Baik.
0: Oleh karenanya, ya kan, bagaimana kita ini menuju kepada bersihnya hati. Ya, jadi kalau hati ini kotor, kata saya tadi yang saya sampaikan, kalau hati ini kotor, ini semua amal ibadah ini bisa jadi sia-sia, apalagi punya sifat dengki tadi kan. Iya, jadi bisa jadi percuma, baca Qur'annya percuma, sholatnya percuma, karena habis sia-sia kan, karena hatinya kotor. Makanya saya sampaikan tadi, belum tentu orang yang ahli ibadah yang kita lihat itu bisa masuk surga, bisa selamat, belum tentu. Orang yang baca Quran setiap hari, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat itu juga akan masuk neraka, belum tentu juga. Iya, yang bisa menyelamatkan hanya sholawat tadi. Nah, sholawat itulah yang nanti membersihkan hatinya, membimbing hatinya gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang zahir ini kan badan, mohon maaf, kalau sudah mati hanya kembali ke tanah dimakan cacing kan, jadi ulat cacing. Sementara yang dilihat Allah itu bukan badan kita, ruhaniah kita, hati kita yang dipandang oleh Allah. Jadi bulan Maulid ini sejatinya adalah bagaimana memang menjaga dan membersihkan hati kita biar bersih, sehingga kalau sudah hatinya bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, ini insya Allah menjadi orang yang ya husnul khotimah, diterima semua amal ibadah.
1: Iya. Dan ini apa namanya ya, karena hati itu tidak terlihat ya Ustadz, hanya kita dan tidak Allah terlihat. Yang bisa merasakan. Kadang orang melihat lah itu baik itu, padahal belum tentu juga hatinya, kadang kata orang Madura bilang belurik ya Ustadz.
0: Nah ya itu kan, makanya kan tidak bisa diprediksi.
1: Nah ini kaitannya juga sebenarnya dengan iman ya Ustadz, karena iman kalau lagi naik turun gitu itu bertanda juga kadang hatinya juga kurang bersih, seperti itu kan Ustadz?
0: Iya betul. Makanya ketika kita evaluasi tadi, saya hari ini kita banyak penurunan, banyak kelalaian, otomatis imannya turun. Nah turun kenapa? Karena banyaknya lalai kan.
1: Iya, lalai. Tolak itu, ukurnya apa nih Ta? Tolak ukurnya keimanan kita naik dan turun nih.
0: Iya, sebenarnya dari kelalaian. Hari ini kita lalai. Lalai dalam hal apapun itu, ibadah kepada Allah. Iya kan? Nah, ini nanti kalau kita misalkan lalai, kemudian kita pengen agar ibadah hari ini nih, kita banyak kesibukan nih, tak enggak bisa maksimal gitu kan? Ya, ini salah satunya adalah baca selawat. Saya tadi. Sehingga walaupun ibadahnya enggak maksimal gitu kan, misalkan hari ini, kemarin saya maksimal bisa sholat tahajud, hari ini enggak bisa sholat tahajud, gimana saya kan merasa iman ini turun kan. Nah itu ketika membaca sholawat, walaupun enggak sholat tahajud, bisa jadi Allah pada hari ini memberikan derajat ataupun pahala yang lebih besar dari kemarin. Karena apa? Karena sholawatnya tadi. Iya, makanya membaca sholawat itu di mana dan kapan saja. Ketika Allah, mohon maaf, Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri enggak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Ini keistimewaannya. Iya, jadi Allah sendiri mengerjakan sholawat itu kepada Rasulullah SAW. Jadi istimewa kan saya tadi. Nah, iya, melebihi dari perintah-perintah Allah yang lain.
1: Ya, nah dari ini semua perbincangan kita soal safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Garis bawah apa yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar serta pemirsa di luar sana Ustadz, yang harus kita bawa ya dari evaluasi iman di safar untuk masuk nanti kita ke Rabiul Awal dengan hati yang lebih bersih seperti itu, apa yang paling ingin diingatkan Ustadz?
0: Yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita masih di bulan safar ini, masih banyak peluang waktu yang Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa mengevaluasi muhasabah, ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana peningkatan ibadah kita dan kelalaian kita, ya kan? Jadi ini sebagai batu loncatan, ya, bulan ini menjadi batu loncatan bagaimana menghadapi Rabiul Awal, yang mana ini bulan yang istimewa, bulan kelahiran Rasulullah, kita membawa hati dan iman yang kokoh, yang kuat, sehingga di bulan Rabiul Awal kita mendapatkan manisnya di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Dekatnya hati kita kepada Rasulullah, bersihnya hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah semakin meningkat. Otomatis kalau sudah semakin meningkat, iman kita ini semakin meningkat terus, tidak akan pernah turun. Jadi kunci dan syaratnya agar hati kita semakin meningkat, kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Syarif Fatoni kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Sumenep dan seluruh Pro 1 RRI Jawa Timur lewat Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi Berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustadz Ahmad Sharif Fathoni, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ini di Desa Karyangan Barat. Kedepan Bupati Kap ini tetap akan terlaksana.
2: Ya, sana pasti akan diakuisisi, dibeli oleh Pemkap sehingga menjadi aset.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep resmi menjadi kampung olahraga Balbudi guna merawat seni budaya serta kearifan lokal. Berikut laporan Familia.
4: Tenaga penggerak olahraga nasional Taufik Rahman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang bersinergi mewujudkan penetapan Kecamatan Kalianget sebagai kampung olahraga Balbudi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam merawat seni budaya serta kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Sinergi lintas sektor tersebut melibatkan induk organisasi olahraga Inorga, Pelestari Olahraga Balbudi Sumenep, Kormi Kabupaten Sumenep hingga Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kolaborasi ini juga digagas sebagai fondasi awal pengembangan olahraga tradisional berbasis kemasyarakatan di ujung timur Pulau Madura.
5: Nah, ini merupakan wujud nyata untuk melestarikan budaya lokal, kearifan lokal, permainan tradisional di Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Kalianget, karena bukan hanya sebagai nilai historis ya, permainan Balbudi ini juga memiliki nilai filosofis, nilai karakter, dan nilai sosial. Pengukuhan Kecamatan Kalianget sebagai kampung Balbudi ini merupakan pilot project dari Kormi Kabupaten Sumenep, juga tenaga penggerak olahraga nasional yang nantinya harapannya bisa diikuti daerah-daerah lain.
4: Taufik menambahkan model pembinaan olahraga tradisional yang sukses diterapkan di Kalianget diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Sumenep Imam Shafi'i menegaskan bahwa penetapan ini merupakan upaya memperkuat identitas budaya lokal. Menurutnya, antusiasme masyarakat Kalianget serta keberadaan puluhan klub aktif menjadi model kuat untuk melahirkan atlet-atlet baru dan meningkatkan frekuensi kompetisi di tingkat daerah.
6: Segenap undangan, peserta, dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanuman Putih,
4: Imam juga berharap program pilot project ini bisa sukses dan nantinya diikuti oleh daerah-daerah lain dalam merawat olahraga tradisional warisan leluhur.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang Kampung Balbudi di Sumenep.

0: Saya Sahlan di Kalianget. Saya selaku warga Kalianget sangat bangga karena masih punya olahraga tradisi yaitu balbudi. Selain nama balbudi ada yang nyebut balkotak, namun yang dipatenkan dengan nama bola tangkap. Harapan saya olahraga bola tangkap ini akan diakui menjadi olahraga nasional.
1: Saya Ayu, salah satu alumni di salah satu perguruan tinggi di Sumeneb. Saya sangat mendukung olahraga bola tangkap atau balbudi. Dijadikan olahraga terjadwal, tujuannya agar bola tangkap ini bisa tetap lestari. Termasuk di desa-desa dilaksanakan lomba-lomba balbudi ini. Agar masyarakat mengetahui bahwa di Kecamatan Kalianget ada olahraga tradisional yang lagi viral. Semua ini butuh kepedulian semuanya.
2: Saya Sahawi di Sumeneb. Bola tangkap dalam bahasa Maduranya, balbudi, menurut saya ini mungkin satu-satunya olahraga yang menggunakan bola tenis yang berada di Kecamatan Kalianget. Agar olahraga bola tangkap ini bisa lestari, dikenal di Indonesia, harus sering dilaksanakan lomba-lomba. Pemerintah harus terus mempromosikan ke tingkat nasional agar olahraga bola tangkap asli Kalianget ini dilombakan di event-event nasional.

0: Pendengar dan pemirsa, Bal Budi bukan sekedar olahraga, tapi menjadi identitas budaya dan hiburan, menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Farid.
1: Selamat pagi pendengar. Kalianget Sumenep Madura Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai Kampung Bal Budi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI. Penetapan ini menjadi bukti pengakuan atas denyut budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat, yaitu olahraga tradisional Bal Budi. Melalui inisiasi KONI bersama KORMI, predikat tersebut bukan sekedar simbol, melainkan penegasan bahwa olahraga tradisional dan hiburan rakyat ini masih memiliki tempat yang kuat di tengah arus modernisasi. Kalianget telah membuktikan bahwa olahraga tradisional tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pengisi waktu luang. Antusias masyarakat yang tinggi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan kalangan perempuan di wilayah itu, menunjukkan bahwa Bal Budi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai kegiatan dan perlombaan rutin digelar dengan melibatkan masyarakat secara luas, menciptakan ruang kebersamaan yang semakin mempererat ikatan sosial. Yang lebih membanggakan, banyaknya klub atau komunitas Bal Budi yang tumbuh di Kalianget menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya dilakukan secara terorganisasi. Keberadaan klub-klub tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus regenerasi, sehingga nilai-nilai olahraga tradisional tidak berhenti pada satu generasi saja, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Di tengah gempuran budaya populer dan olahraga modern, masyarakat Kalianget justru menunjukkan bahwa warisan leluhur tetap relevan. Bal Budi bukan hanya soal pertandingan atau hiburan rakyat, melainkan juga media pendidikan karakter. Nilai sportivitas, gotong royong, kebersamaan, disiplin, dan rasa bangga terhadap budaya lokal tumbuh melalui setiap kegiatan yang diselenggarakan. Karena itu penetapan Kalianget sebagai Kampung Bal Budi hendaknya tidak berhenti pada seremonial saja. Predikat tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan, memperluas ruang berekspresi bagi komunitas, serta menjadikan olahraga tradisional sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, kekuatan sebuah daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri. Kalianget telah menunjukkan bahwa identitas budaya dapat hidup berdampingan dengan kemajuan zaman. Bal Budi bukan sekedar olahraga tradisional atau hiburan rakyat. Ia adalah warisan, kebanggaan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah kekayaan yang layak dijaga, dirawat, dan terus dikenalkan kepada generasi masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 30 aparatur sipil negara dipastikan lolos seleksi administrasi dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sumenep menetapkan 30 aparatur sipil negara lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, mengatakan jumlah tersebut berasal dari 31 pelamar yang mendaftar pada 4 formasi jabatan. Satu pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi dokumen sesuai ketentuan seleksi.
3: 30 orang. Ya, 30 orang itu kemudian tersebar di beberapa OPD yang dilakukan shelter untuk disperkimhub. Itu ada 9 orang. Kemudian untuk Kesbangpol itu ada 18 orang. Kemudian untuk BPBD, ya untuk BPBD itu ada 21 orang dan Satpol PP ada 8.
2: Sesuai ketentuan, jumlah peserta diperbolehkan mendaftar lebih dari satu jabatan sesuai ketentuan seleksi terbuka. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap proses seleksi menghasilkan pejabat yang profesional dan berintegritas untuk memperkuat pelayanan publik.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Desa Lompu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep telah beroperasi meski pembangunan gerai masih terkendala lahan yang belum memenuhi persyaratan. Imam Muhlis melaporkan.
4: Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, mulai menjalankan operasional meski pembangunan gerai koperasi masih terkendala lahan yang belum memenuhi persyaratan. Kepala Desa Lobuk, Muhammad Saleh, menjelaskan, desa sebenarnya telah memiliki lahan untuk pembangunan gerai, namun proses pembangunan belum dapat dilaksanakan karena masih ada ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Meski demikian, kepengurusan KDMP telah terbentuk dan salah satu unit usaha, yakni simpan pinjam, sudah berjalan. Pengurus dan anggota juga rutin menggelar pertemuan setiap Jumat pagi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan koperasi. Menurut Muhammad Saleh, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan koperasi Desa Merah Putih cukup tinggi. Warga bahkan sering menanyakan kapan gerai koperasi mulai dibangun. Pemerintah desa pun terus memberikan penjelasan bahwa personal koperasi tetap berjalan sambil menunggu proses pembangunan gerai.
5: Lahan yang kami punya ada, cuman secara aturan belum memenuhi syarat. Respon masyarakat sangat luar biasa. Contohnya masyarakat bertanya-tanya kenapa Lobuk belum dibangun. Katakan masih ada kendala lahan. Cuman kepengurusan KDMP sudah terbentuk dengan baik. Bahkan salah satu unit usaha kami yaitu simpan pinjam berjalan dengan baik. Dan setiap Jumat pagi ada pertemuan pengurus dan anggota. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa KDMP Lobuk sudah ada kantornya, usahanya jalan. Dan mudah-mudahan untuk tahap kedua ini bisa segera terbangun gerainya.
4: Ia menambahkan, beberapa desa di Kecamatan Bluto telah siap sepenuhnya menjalankan program koperasi Desa Merah Putih. Sementara Desa Lobuk terus berupaya memenuhi persyaratan agar pembangunan gerai segera direalisasikan. Muhammad Saleh berharap program koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa, mendorong usaha bersama berbasis gotong royong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah.
0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menyatakan TMMD memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Alvin Wari melaporkan.
6: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cengi. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
7: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa.
6: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana membeli tanah milik warga untuk pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Proses penentuan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pamekasan mengerucut pada satu lokasi di Desa Campor, Kecamatan Propo. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial setempat Herman Hidayat Santoso. Menurut Herman, tanah yang diusulkan itu milik warga setempat. Nantinya akan dibeli oleh Pemkab Pamekasan sehingga menjadi aset daerah.
9: Tanah milik pribadi? Ya, insya Allah pasti akan diakuisisi, dibeli oleh Pemkab sehingga menjadi aset. Karena memang untuk pembangunan itu wajib aset daerah. Ya, menunggu nanti kalau memang oke, pasti nanti masuk ke proses pengadaan. Nanti itu kan masuk ke PU Pusat sama Kemensos nanti. Usulan itu, ya, tim soalnya yang bekerja. Jadi tidak bukan PU, bukan Kemensos, tapi tim pusat. Ya, kami ingin cepatnya ada arahan, ada rekomendasi oleh tim pusat, baik itu Kemensos maupun PU, ada tim gitu.
8: Herman menyampaikan tanah tersebut telah disurvei oleh tim Kementerian Pekerjaan Umum Perwakilan Jawa Timur. Ia menyebut sesuai ketentuan yang berlaku, luas lahan untuk pembangunan sekolah rakyat minimal 5 hektar.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa Panyepen Cerengi untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi. Ima Fadilah melaporkan.
10: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
11: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
10: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format Lomba Gerak Jalan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tahun ini panitia hanya membuka 3 kategori pelajar, sedangkan kategori umum, OPD, dan BUMD ditiadakan. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dispora Budpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa mengatakan, kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
13: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan, jadi hanya ada 3 kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
12: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
14: Mari ke Kepulauan, menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: TNI dan Matra Angkatan Darat membantu warga kepulauan di Kabupaten Sumenep dalam mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih dengan melakukan pengeboran. Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian TNI kepada warga, bantuan sumur bor untuk warga di Kepulauan Sumenep ini juga merupakan program dari kegiatan Bakti TNI 2026. Kerjasama antara TNI AD dengan Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep. Kepulauan yang menjadi sasaran program tersebut adalah Pulau Raas, sebab dari 48 pulau berpenghuni di wilayah itu yang masuk kategori rawan kekeringan dan kekurangan air bersih. Bahkan pengeboran ini merupakan program perdana TNI. Sebelumnya bantuan serupa juga telah dilakukan, akan tetapi yang menjadi sasaran warga daratan. Pengeboran sumber air di Pulau Raas itu mulai 22 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga menemukan sumber air yang layak bagi warga. Sementara itu, Kaur Pemerintahan Desa Potran, Abdul Kadir mengaku sangat senang dengan kepedulian TNI dalam berupaya membantu memenuhi kebutuhan dasar warga kepulauan. Program Bakti TNI 2026 merupakan program yang dicanangkan pemerintah atas kerjasama dengan TNI.
1: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu. Mm-hmm. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Mm-hmm. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya, dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Yeah. Itu kan memang harus disiapkan, kan, seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan PT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget, termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedang pagi ini. Sumedang pagi ini.
2: Selamat pagi. Saatnya Sumedang pagi ini menemani Anda mendengar 101.3 FM terus hadir untuk berbagai informasi nanti update ke ruang dengar Anda. Dan ini juga kesempatan bagi Anda bisa saling sharing info ya untuk hal-hal yang terjadi di sekitar Anda mulai dari kemarin sampai pagi ini disampaikan lewat WhatsApp di 0811 3345111. Sebelumnya mendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura ya. Untuk perakiran cuaca hari Jumat 7 Agustus 2026 wilayah Sumedang mendengar langsung disampaikan oleh observer BMKG Bruno Joyo ada Pak Iqbal.
3: Halo Sobat Dari, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumedang pada hari ini diperkirakan cerah. Untuk suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 90%. Untuk angin, dengan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 19 km per jam. Untuk gelombang laut, diperkirakan berkisar antara 0,8 meter hingga 1,7 meter dengan kecepatan angin maksimum laut 31 knot atau 57 km per jam. Untuk pelaku moda transportasi laut dimohon tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran dan juga pendengar. Setia RRI diimbau untuk tetap jaga daya tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan prospek dan informasi cuaca terkini, selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunajaya. Sampai jumpa.

terima kasih Pak Iqbal atas informasinya untuk perakhiran cuaca hari ini wilayah Sumenep ya. Dan tentunya mendengar untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, saya update dari BMKG lawan BMKG.id seperti di Pamekasan. Mendengar diperkirakan untuk hari ini akan cerah dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 91%. Sampang juga demikian terpantau cerah. Pangkalan juga diperkirakan akan cerah hari ini dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 94%.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Magazine do Piraci. Prosseguo.

Selamat bergabung untuk kalian dari Saja Cun ini 101.3 FM lewat Sumana Pagi ini mendengar. Saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok di pasaran baru Kabupaten Sumana tingkat-tingkat konsumen per hari ini. Seperti beras mendengar saat ini di 15.400 per kilogramnya, sedangkan gula pasir putih ini 17.500 per kilogram, minyak goreng curahnya 19.500 per kilogram, yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di pasar Anom mendengar Rp130 untuk daging sapi, sedangkan daging ayam Rp40.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Telur ayam masih di Rp24.000 untuk yang ayam ras per kilogramnya, ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai, mendengar cabai merah besar Rp35.000 dan rawit merahnya Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp30.000 sama dengan harga bawang putih ya. Dan pantauan di pasar Anom untuk sayur mayur hari ini kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp6.000, wortel Rp16.000 dan jeli Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga bahan-bahan pokok mendengar di pasar Anom Baru Kabupaten Sumana tingkat konsumen hari ini. Informasinya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari RRI di Jakarta.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang dicoba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan, harus saja yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berat, banyak stunting dan sebagainya.
1: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN.